0: right here on Prambors.
1: Halo, kalau muda, ini waktunya kamu mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh My Pertamina, energi untuk negeri. Setelah yang satu ini, kalau muda, aku punya satu info datangnya dari diboikot BTS. Grammy bakal pertimbangkan ubah kategori Best Asian Pop Music. Selengkapnya, jangan kemana-mana. Kalau muda, mau kan weekend makin untung? Makanya buruan nikmati promo istimewa dari My Pertamina ya. Jadi setiap hari Sabtu dan Minggu sampai 30 September 2026, kamu bisa dapat double point tanpa minimum transaksi. Mau isi Pertamax Series, Dex Series, beli atau refill Bright Gas, jajan di Bright Store atau Bright Cafe, beli pelumas Pertamina Enduro dan Fastron, sampai isi daya di SPKLU Pertamina, semuanya bisa dapat bonus double point pakai aplikasi My Pertamina. Dan khusus bulan Agustus ini nih kalau muda, ada lagi yang lebih seru. Mulai 7 sampai 31 Agustus, kamu bisa tukar poin My Pertamina dengan merchandise spesial kemerdekaan. Dan dari 15 sampai 23 Agustus ada promo diskon hingga Rp8.100 untuk Bright Gas di Bright Store dan Klik Indomaret. Jangan lupa juga kumpulin poinnya dan manfaatkan promo-promo My Pertamina selama Agustus. Langsung transaksi pakai My Pertamina dan cek berbagai penawaran menarik lainnya di aplikasinya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lengkapnya cek mypertamina.id atau Instagram @mypertamina. Sekarang kita lanjut ke Prambors News yuk. Jadi kalau muda, Grammy ini kabarnya lagi mempertimbangkan perubahan kategori Best Asian Pop Music Performance untuk ajang Grammy 2027 setelah muncul berbagai kritik dari industri musik Asia. Nah, kabar ini juga muncul setelah BTS memutuskan ya nggak lagi mengajukan musik mereka untuk Grammy, dan sekarang Recording Academy mulai berdiskusi dengan berbagai pelaku industri musik asal Asia soal kemungkinan perubahan kategori tersebut. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda, jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors.
0: The Dennis on Prambors.
2: Lanjut lagi ditemenin di The Dandies jam 7.
3: Jam 7 ini lagi macet-macetnya di jalanan nih, masih commuting.
4: Enggak yes. Tuh MRT lancar tuh.
3: Menurut tuh aja.
4: Oh iya. Sorry.
2: Ada traffic kan?
3: Ada traffic. Kenny mau cerita karena katanya Kenny abis casting kemarin.
2: Asik deh. Itu adalah casting terancur gue.
4: Casting terancur Kenny. Berarti sebelumnya pernah casting.
3: Parah.
4: Keren.
3: Kenny tuh kayaknya casting.
4: Keren.
2: Pakai cek pak.
3: Bodoh.
2: Bagus. Jadi. Bagus. Jadi kan kemarin aku casting nih, gitu kan. Terus gitu ya udah aku datang aja. Nah dia tuh sebenarnya udah kasih skrip, tapi udah aku baca. Pas gue datang skripnya beda. Beda total.
4: Kebalik kali.
2: Bukan.
3: Oh. Kok bisa sih nak? Kalau dia nggak bisa bedain skrip yang kebalik apa enggak, dia nggak usah jadi host. Kata gue.
4: Iya kan posibilitas.
3: Oh iya. Betul.
2: Iya. Yeah. Terus udah gitu kayak, ya udah ayo kita screen test ya, masuk nih ke ruangan gitu kan. Aduh, mana ada kayak jargon-jargonnya gitu.
3: Jargon.
2: Gue tuh paling nggak bisa ngafalin
3: tagline
2: dalam.
3: Tagline mungkin.
2: Iya tagline. Slogan.
3: Slogan.
2: Jadi bagus. Gue tuh nggak bisa ngafalin dalam waktu yang singkat gitu loh, ngerti gak? Jadi udah seharian gue hafalin skrip yang lain, pas on cam kok beda gitu kan? Udah intinya
3: lo nggak bisa improve aja, misalnya lo tahu bahwa ini gamesnya kayak gini, harus lo improve aja.
2: Ya, kalau pas bagian games ya udah gue cuman kayak
4: main game aja ya,
3: games lah gitu.
2: Tapi nama-namanya itu loh yang harus gue hafalin. Oh. Misalnya nih jalan
3: nama segmen,
2: nama segmen gitu kan, jalan merangkak, gue bisa jalan satu kaki gitu mas. Gue ganti namanya.
4: Oh, karena deskripsinya beda sama di.
2: Iya. Kok yang bisa? Pasti awal gitu. Ya mana gue tahu kan, terserah dia. Mungkin itu adalah bagian dari ujiannya.
4: Oh.
2: Ya kan. Iya. Tapi yang paling gong adalah udah nih dari awal mula bla bla bla udah berantakan tuh ya kan. Yang terakhirnya. Ya sampai jumpa di adu tekad selanjutnya. Terus cut. Kak, tapi nama gamesnya bukan itu.
3: Nama acaranya
2: bukan
3: nama
2: show-nya. Itu. Gue ganti nama show-nya.
3: Ya ampun. Adu tekad tuh kayak gimana sih, Nang?
4: Ya gitu aja, lu adu aja, Pak. Jadi lu baru beli buat masuk konser.
3: Itu adu tiket. Ya.
4: Nah, lu kepek-kepek gitu, Pak. Iya. Yeah. Terus apa lagi Pak? Diomongin on air nih Pak. Saya omongin on air ya Pak.
3: Jangan.
4: Adunya boleh diomongin on air ya Pak.
3: Jangan.
4: Oke.
2: Itu guys.
3: Tapi kira-kira dapat gak?
2: Kayaknya enggak deh. Soalnya itu kemarin gue castingnya udah di jam 5 menuju ke jam 6 sore gitu. Berarti itu gue udah 12 jam standby nih otak gue dan tubuh gue. Itu udah bagian kayak sampah-sampahnya gitu loh. Capek banget. Ya udah tapi
3: ya bismillah aja kalau emang rezeki berdapet.
4: Betul.
3: Itu dia.
4: Percayalah sama seniornya.
3: Yo.
4: Yes. Ini.
3: Slow aja, Bre.
4: Slow aja. Waktu kita dikasih skrip, kita apain, Pak?
3: Kita robek.
2: Iya. Eh iya, tapi waktu kalian casting itu kalian enggak pakai casting ya?
3: Pakai castingnya malah
4: kita yang paling underdog.
3: Absurd banget waktu itu ngelawan Soleh Solihun.
2: Oh iya.
3: Waktu itu pasangannya buat The Comment tuh Soleh Solihun sama Farhad Abbas sih.
4: Wih, matching tuh.
2: Si nyambung
3: matching tuh. Matching tuh.
4: Kaget.
2: Oh boy.

0: Enak nih lagunya nih.
1: One Direction.
0: One Direction.
1: Di sini ada Directioners gak?
2: Oh iya tuh namanya Directioners.
0: Directioners nih judulnya I'm in love with you.
1: Iya. Sebelum bukan dong. Little Things.
0: Little Things.
2: Nggak ngerti.
0: Pas ini sesuai dengan apa yang kita mau bicarakan, hal-hal kecil membuat aku jatuh cinta padamu. Love language lu apa?
2: Physical attack.
0: Gua fire extinguisher.
2: Bagus. Bagus, Pak. Bagus lah.
1: Aku physical.
0: Apa?
2: Gravity fall.
0: Jurus-jurus Pokemon.
1: coba. Kita menebak each other love language.
0: Okay.
1: Mas Derto.
0: Apa?
1: Gift. Sama physical touch mentok. Betul. tok.
0: Gua udah physical touch hancur.
1: Ya kan Mas Derto. Bener.
0: Gua dusel. Kamu physical touch pasti.
1: Iya benar.
0: Physical touch. Physical touch sama money oriented.
2: Oh, economic base dong.
0: Financial problem.
1: Kadanang.
0: Danang. Iya,

0: apa ya?
1: Coba. Apakah ada cinta di mataku?
0: Medical assistant.
1: Itu dia. Itu dia. Aku kalau di Ragnarok aku acolyte aku.
0: Medical assistant.
2: Kamu ini word of affirmation.
0: Words of affirmation masa sih? Kalau words of affirmation berarti
1: aku
0: kita
1: suka
0: yang
1: muji.
0: Oh, keluarnya dari kita sih.
1: Aku
2: enggak. Iya, dia
0: dia kayak service.
2: Dua-duanya.
0: Service udah waktunya deh.
1: Service charge ya. Gue service charge kayaknya, Pak.
2: Customer service ya kamu.
0: Act of service.
1: Act of service. Emang iya, gue belum pernah ngecek gitu-gitu.
0: Halo, lu suka nyervis abi gak galabi?
1: Oh. Nah, sebenarnya kalau yang act of service sebenarnya galabi. Kalau dilihat dari ini ya habitnya gitu. Gue apa ya?
2: PHP kamu mah, kamu suka janjiin sesuatu udah gitu lupa.
0: Iya,
1: betul.
0: Promise-promise berarti lo.
1: Promise-promise. Orang kan antara suka banget atau benci banget kan. Jadi ingat itu. Jadi aku sebenarnya tidak mau dilupakan. Koko, remember me. Gila tuh keris banget tuh.
0: Ini baru medical assistant.
1: Apa ya, kalau aku apa, kaula muda? Apa dong?
2: Word of affirmation
1: kalau. Oke, aku setuju deh. Karena aku belum tahu.
0: Belum. Bisa dicek tahu dari apa?
2: Iya, aplikasi, tapi pertanyaannya banyak pakai bahasa Inggris pula.
1: Maksud lo apa? Lo gak tau gue pernah di Hogwarts?
0: Lo kok Hogwarts sih?
1: Lo kan pakai bahasa Inggris di Hogwarts, Pak.
0: Ntar kita coba sambil cari tahu ya. Sambil cari tahu itu kira-kira apa ya. Sementara kaula muda, kalau kamu love language-nya apa? Kita pengen tahu dong. Mau ngobrol-ngobrol silakan kemana ke ini?
2: 0811-607-1022. Wow.
3: The Dennis on Prambors.
4: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
5: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Men's Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara, Tensi, Naikila, Lomba Sihir, Reality Club,

0: Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Kaula Muda, rayain kemerdekaan sambil hunting promo spesial BRI. Ada cashback dan diskon buat makan, ngopi, sampai jalan-jalan. Kopi Kenangan nih, ngasih cashback Rp17.000, minimum transaksi Rp45.000, pakai Kris Brimo, berlaku 16-18 Agustus 2026. Mako dan Jeko kasih cashback 50% maksimal Rp25.000, minimum transaksi Rp50.000, pakai Kris Brimo, setiap tanggal 26-28 sampai 31 Desember 2026. Ada juga nih Wingstop dengan diskon 50% maksimal Rp50.000 pakai BRI Debit Mastercard, BRI Kartu Kredit, dan Kris Brimo, berlaku 13-19 Agustus. Terus buat kamu yang mau terbang, Citilink dan Garuda Indonesia kasih diskon hingga Rp810.000 pakai BRI Kartu Kredit. Periodenya 11-17 Agustus. Dan khusus untuk Citilink, jangan lupa kodenya Merdeka. GrabFood dan Grab Dine Out. Ini juga kasih diskon Rp81.000 pakai BRI Debit atau BRI Kartu Kredit. Masing-masing berlaku 15-20 dan 15-31 Agustus 2026. Cek promo lengkapnya di bbri.id/promo-hood-RI81. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Hai kaula muda, ini Indra Jegel. Bisa gak ya aku aja yang siaran? Senangnya Prambors semangka lagi dengan para wadiabalanya. Semoga Prambors makin jaya dan makin keren terus. Gak sabar nih denger Ketret Kocrot dari Danang Darto. Dan ini nih yang dirindukan, Mas Darto 5. Asik. Dengerin Prambors ya di prambors.live.
3: Prambors, mangga lagi.
4: Tuh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
5: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
4: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
5: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata bapak lagi capek kali.
4: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
5: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
4: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
5: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses. Terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
4: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
5: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
4: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
6: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
5: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
3: Stay for more on Prambors.

0: Hey, hey, hey, hey.
1: Oh, oh.
0: Love language. Itu yang mau kita bicarakan.
1: Betul. Mas Danang, ayo nge-rap.
2: Bruno Mars.
3: Bruno Mars.
2: Bruno Mars.
0: Bruno Mars.
2: Iya, kok lu tahu sih, Pak?
0: Gua tahu sih.
1: Parah. Wow.
3: Oke. Okay.
0: Kita mau mencari tahu Danang ini love language-nya apa.
2: Kalau dari yang Kenny telaah, dulu tuh gue kalau enggak salah pernah bahas ini juga sama Cheryl di CXO. Cuma enggak tahu benar atau enggak, tapi yang dari Kenny sampaikan mungkin bisa gue love language, Pak.
0: Danang tuh random speech.
2: Kok love language? Apa?
1: Ah, ini word of affirmation.
2: Word of affirmation.
1: Bisa jadi gue love language.
0: Apa sih? Emang aneh.
2: Word of affirmation.
0: Random speech dia.
2: Mungkin.
1: Aduh.
2: Word of affirmation.
0: Lo ngapain sih, Ken? Ribet banget.
1: Kedinginan pak kakinya.
2: Kaulah muda yang di TikTok bisa lihat ya. Kita lihat nih. Lihat, lihat apa yang dilakukan Kenny. Kenny dia punya sofa. Bapak-bapak duduknya di kursi yang sempit ini.
0: Dia sofa sendiri.
2: Dia sofa sendiri. Itu bukti kalau kita sayang Kenny.
1: Makasih.
2: Oke, apa love language kamu ya kaula muda?
0: Mm-mm. Tapi kata Alaya Kalin di TikTok ini katanya love language kan beda di receiving sama di giving. Emang iya ya?
2: Oh.
1: At the end bakal sama sih. Misalnya lu Pak, lu suka kasih barang gitu kan. Lu mengharapkan sesuatu enggak? Ya pasti mengharapkan kan.
2: Iya, diterima barangnya padahal tuh enggak, Pak. Lu kan dikasih barang, Pak. Diterima barang.
0: Iyalah.
2: Habis masa itu digunakan semaksimal ya kan.
0: Iya benar. Nih gua kasih barang nih.
2: Iya.
0: Jadi gunakanlah.
2: Iya. Mantap nih, Bro. Iya. Karena padahal tuh enggak pernah setengah-setengah kalau kasih.
0: Iya.
2: Iya.
1: Oh, best.
2: Langsung ngasih semua.
0: Kalau Kenny sama Koko
1: apa?
0: Love language-nya physical attack apa gitu.
1: Aku iya, aku physical touch paling demen. Paling suka.
2: Oke, okay, iya ini dong, berarti enggak bisa LDR ya.
1: Tapi ini apa namanya, plot twist-nya adalah aku LDR terus loh.
2: Nah, kan.
1: Nah, tapi jadi
0: giliran ketemu nyam nyam nyam nyam nyam.
1: Apa tuh?
2: Apa artinya? Tuh?
0: Main catur.
2: Oh. Mikir ya kalau kemudian gak usah ketemu kayak Pak. Catur ya.
1: Udah jangan ngomongnya asal-asal.
0: Kenapa?
1: Soalnya ada.
2: Gimana udah terlambat 30 tahun untuk tidak ngomong asal-asal kan nih.
1: Enggak, ada cici gereja aku lagi dengerin. Hai Ciyun.
2: Hai Ciyun. Aduh Ciyun. Udah lama nih gak ketemu nih Ciyun nih.
0: Jadi ya. Gini, Kenny itu blandel banget.
2: Iya, iya.
0: Suka Ciyun. Party. Kalau party iya, sampai jam 5 pagi.
2: Iya Ciyun.
1: Enggak Ciyun.
0: Terus ngomongnya ngalur ngidul.
2: Iya Ciyun.
1: Terus bukan Ciyun, Ciyul.
0: Ciyul.
2: Iya,
0: terus kemarin tiba-tiba posting di Threads, ada yang mau jadi teman date aku enggak ke Lalala Fest.
2: Iya,
0: gitu
2: Ciyul.
0: Kan sembarangan banget
2: nih. Iya, Ciyul.
1: Tenang, itu kan ada tim yang menjagai. Nanti kalau gue dibawa kemana-mana gitu, wah langsung disergap.
2: Wah, yang ada terbalik kayaknya lu yang bawa kemana-mana
0: iya.
2: Bosku.
0: Yang ada lu yang bungkus.
1: Tapi udah ada satu yang bakal kayaknya gue pilih deh dia.
0: Serius?
1: Iya, soalnya dia mau antar jemput.
2: Oh, love language.
1: Jadi kan hari itu gue gak usah perlu bayar supir gue.
2: Oh, love language lo itu slavery ya kan.
0: Iya, perbudakan. Physical money.
2: Oke. Ngerti.
1: Ini kita

0: The Dandies di Prambors Radio.
1: Ini centil siapa? Banget, centil.
2: Ini
1: Nike lah.
2: Ini bukan, bukan. Cat's Eye. New
0: bukan.
2: Jeans.
0: Bukan.
1: Le mine,
2: bagus tuh, tabrak terus.
1: Mata Bapak Riko, le mine apa?
0: Le sehan bukan dong.
2: Le serebe.
0: Le serehe. Ah, Allah.
2: Apa sih?
0: Le serafim.
1: Oh iya, benar.
0: Ini gue lagi misi untuk membuat Mas Darto dan Mas Danang melek K-pop ya kalau muda.
1: Gak usah, gue udah melek dari kapan tahu.
2: Gue suka Nujins, cakep-cakep banget.
1: Cantik. Nujins, gue paling
2: Dito.
1: Suka Nujins.
2: Dito.
0: Tapi lagi hiatus.
2: Oh gitu,
0: kenapa? Lu mau beli Nujins gak, Pak? Soalnya New Jeans itu kan pernah lagi ada kasus gitu kan.
2: Karena?
1: Sama manajemennya. Tuh kan gue tahu gue.
2: Terus YG.
1: Bukan.
0: Hype.
2: SM. Ha, hype.
0: Bukan hype. Nah udah gitu fans ya. Itu meminta salah satu YouTubers. Siapa ya waktu itu yang diminta?
1: Reza Arab.
0: Bukan I Show Speed. Siapa lah pokoknya yang kayak terkenal banget slow. Gitu.
2: Mr. Beast.
0: Yes. Kayak please buy New Jeans gitu. Mungkin Pak Darto mau.
1: Oh ini dibeli IP-nya.
0: Iya.
1: Tupak.
0: Apa?
1: Lu banget tuh.
2: Syakur Tupak.
1: Tupak itu bener.
0: Gitu. Tapi kita nggak ngomongin bener. Itu ya kalau muda. Kita ngomongin Baskom.
1: Lah. Gimana?
0: Ya kan sekalian aja.
1: Aduh
0: kan
1: belok-belok kan terus deh, nggak lurus.
2: Lu pemrakasannya.
1: Maaf.
2: Ada Baskom, bacain si komen.
0: Iya.
1: Kata Mas Oki kan nggak boleh pakai singkatan lagi. Masih aja.
2: Orang ini dari dia.
1: Enggak, ini si bontot nih.
2: Baskom.
1: Dimanjain anaknya soalnya.
2: Bacain si komen.
1: Birip.
2: Jadi komen-komen netizen tuh so ajaib ya. Nah, kita mau bacain komen-komen yang lucu-lucu dan seru-seru dari netizen di segmen Baskom. Bacain si komen.
1: Birip.
2: Abis ini kalau belum.
3: The Dandies on Prambors.
4: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Kalau muda, pernah gak sih lagi kejar deadline tapi HP malah nge-lag pas buka banyak aplikasi? Atau habis meeting nih panjang, terus lupa tadi bahasnya apa? Nah sekarang saatnya upgrade ke Samsung Galaxy A27 5G yang siap bikin aktivitas sehari-hari jadi lebih lancar dan bikin hidup jadi lebih awesome. Nah Galaxy A27 5G hadir dengan RAM yang lebih cepat, jadi multitasking tetap mulus tanpa nge-lag. Nah ada juga fitur AI Voice Transcription yang bisa mengubah rekaman suara jadi teks, jadi cocok banget nih buat nyatet hasil meeting, kelas, atau obrolan penting tanpa ribet. Baterainya juga irit seharian, jadi gak perlu panik cari colokan di tengah aktivitas kamu ya. Kabar baiknya, sekarang Galaxy A27 5G bisa kamu dapetin tanpa uang muka, dengan cicilan 0% plus ada promo hemat hingga jutaan rupiah. Langsung aja datang ke Samsung Store terdekat, atau beli secara online di samsung.com/ID. Buruan upgrade ke Samsung Galaxy A27 5G, dan rasain sendiri pengalaman yang lebih sat-sat, biar hidup lo makin awesome.
6: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internet nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
3: The Dandies on Prambors.

0: Prambors Radio.
1: Alhamdulillah.
0: Obrolan di live kita di TikTok itu seru banget tau.
1: Iya, tentang New Jeans dan kondisinya sekarang. Yes,
0: ini tidak bisa di on air kan.
1: Betul.
2: Lu ada update-update tadi ya? Ah, gue gak tahu, gue lagi ke toilet.
1: Keren pak, ternyata kayaknya update banget. Dan ini gue juga mau update juga nih kalau udah. Alhamdulillah, semua bilang alhamdulillah.
2: Alhamdulillah,
1: rumah Pak Darto udah jadi. Di BSD harganya 69 miliar, alhamdulillah.
2: Gila, fitnah habis. Itu tuh ada postingan tuh di ini tuh di thread apa di X.
1: 69 M gimana dapetin duitnya, Pak?
0: Bingung gue juga.
1: Lu, Pak.
2: Korupsi.
1: Korupsi ya.
0: Iya.
1: Iya, belakangnya.
0: Jadi okay. Ini emang lagi hits banget di threads gitu ya, pada ngomongin rumah yang berada di BSD harganya gokil, 69 miliar.
2: Crazy sih.
1: Itu duit semua atau boleh ditambah kambing sama umbi-umbian ya?
2: Boleh, kambing umbi-umbian, kambing 15 hektar sih boleh.
1: Kambing 15 hektar.
0: Kalau gitu kita langsung masuk aja ke Baskom.
1: Bip, bip, bip, bip, bip.
2: Live, kok live sih bumpernya?
0: Belum dibikin.
1: Ya, respon aja respon.
2: Jadi ada postingan 69 miliar rumah di BSD, terus ada foto-fotonya dan itu emang wow sih.
1: Ya, sih keren sih.
2: Jujur ger itu rumahnya sih seger abis gitu.
1: Kolamnya aja ada banyak kolam tuh. Ada kolam mandi, ada kolam ikan,
2: renang,
1: ada kolam ikan,
2: ada kolam renang.
1: Ada kolam kalim.
2: Lagi buka puasa tuh.
0: Ini gue lebih mikirin abis bayar rumah, bayar listriknya berapa ya?
1: Gue yang nyapu ikan.
2: Iya sih.
1: Gue mikirin yang nyapu.
2: Coba Baskom kita baca baca sih komen nih dok. Okay. Dokter Dodi, skip dulu lantai terlalu licin, saya rentan tergelincir.
1: Takut pinggang ya pak ya.
0: Ini nih ada starts with hates. Ah, apalah namanya. Aku tertarik mas, transfernya bisa via Valen.
1: Bagus.
0: Iya sih Valen.
2: Udah aku DM kak, jangan dibales.
1: Karena khawatir ya, bagus. Bagus nih netizen, lucu-lucu nih.
0: Just talki dong kamu baca, lihat gak?
1: Tangganya muter ya. Aku gampang mual naiknya.
0: Anaknya?
1: Anaknya. Iya. Gak apa-apa, nanti kamu bisa tarik aja dari atas.
0: Yang terakhir mas.
2: Kak bisa bantu hitungin gak kalau cicilan per bulan 1 juta lunasnya pas berapa kali saya reinkarnasi?
1: Lucu-lucu banget netizen.
2: Netizen lucu-lucu banget netizen. Iya. Kalau lagi kayak gini pada lucu, kalau lagi menghujat orang buset dah.
0: Iya benar.
1: Iya.
2: Itu.
0: Hati-hati ya kalau mudah kalau tulis komen.
1: Kenapa emang?
0: Gue pernah soalnya kayak kena hits gitu kan.
2: Oh iya.
0: Sampai mual gue jujur.
1: Rasanya
2: lu pernah di serang sama netizen?
0: Iya pernah.
2: Pasti gara-gara Korea-Koreaan ya? Lu berkomentar sesuatu atau
0: udah
2: gimana?
0: Pada nanyain apa kabar lo gitu kan. Sakit perut sih. Gue tuh kan orang yang lumayan apa ya?
2: Sensitif.
0: Enggak, justru gue tuh enggak terlalu sensitif, Pak. Dan gue orang yang kayak ceria aja gitu dengan ada masalah apa gitu-gitu. Baru kali itu mualnya tuh sampai berhari-hari, sampai kayak
1: stres ya.
0: Itu bener tuh. Lo tau gak sih kalau misalnya dulu tuh diibaratkan kalau misalnya tanaman dikasih lagu-lagu rock, lagu-lagu yang kencang, nanti dia bakal layu sendiri. Nah, itu udah gue.
2: Kayaknya bukan lagu-lagu rock.
0: Lagu-lagu yang negatif itu yang kayak
1: metal.
2: Emang ada lagu-lagu negatif? Ntar diserang lo sama orang yang
0: benar juga.
2: Cerita lagu rock.
0: Gue diserang lagi, mau lagi gue.
1: Salah.

0: lagu ini dari dulu Mbak Dewi Sandra juga nyanyiin ini. Suka gitu, kayaknya tuh kayak centil, gemes.
1: Iya,
0: gitu.
1: Buktikan aja kalau lo tuh
0: gak usah, gak usah jadi aja gitu.
1: Mana sih si Darto? Halo Mas Darto sayang.
2: Wah berubah. Tadi mana sih si Darto? Kan di luar ada, kan di luar ada radio gitu.
3: Lagi bikin kopi.
2: Parah lu, Tok, abis ini apa Tok? Oke, sorry Pak Darto.
3: Ada Coach Rekestret nih.
2: Mata Pak Darto.
3: Ada Coach Rekestret, rumor.
2: Rumor.
3: Yang terbaru belum ada ya, kita kemarin baru bikin Coach Rekestret, lucu-lucu banget.
2: Lucu banget, Kak. Jadi gini, kalau udah kan suka ada yang nanya ya, gimana sih proses bikin Coach Rekestret? Nah, formulanya adalah yang pertama,
3: ngantuk. Kita harus ngantuk. Kalau kita ngantuk tuh ngablu tuh.
2: Wuh, asik.
3: Asbun abis.
4: Dan nantikan ya. Coach Rekestret uh-huh. akan kita bikin animasinya.
2: Wah, wah,
3: kolaborasi dengan Faza Meong, the creator.
1: Bener lagi. Udah di kontak belum, Pak?
2: Yeah. Yeah.
3: The creator of Juki.
2: Juki. Yeah. Tapi beneran nih, Pak, jadi, Pak.
4: Jadi.
2: Oke. Okay.
1: Harganya udah cocok, Pak.
3: Ya. Gampang lah.
4: Barter spot ntar.
2: Asik.

0: Cret, ya cret.
1: Gue punya rumor nih.
0: Wih, ini baru nih. Gosip panas.
1: Gue coba aja dulu ya.
0: Lu jangan ngapain.
1: Tau Vino gak Vino?
0: Vino.
1: Vino yang viral di TikTok itu, gubernur Blok M.
0: Oh, yang istananya gajah.
1: Istana gajah, mondar mandir.
0: Ya.
1: Apa namanya, kesana kemari.
0: Ya, ya, ya.
1: Itu, yang cium tangan itu.
0: Ya.
1: Kan kemarin tuh, podcast keluarga artis Mario, Niki, sama Kak Kev kan bikin NPD.
0: NPD?
1: Vino gak mau kalah.
0: Oh, gak mau kalah deh.
1: Dia bikin trio juga.
0: Lah,
1: bikin grup.
0: Kan dia biasa sendirian itu.
1: Nah, enggak. Tapi dia agak-agak. Kombinasi agak-agak
0: unik nih.
1: Jadi Vino,
0: iya,
1: bikin grup,
0: iya,
1: band,
0: iya,
1: sama G Pamungkas. Terus sama, tapi sama ini,
0: sama Akroboy Junior kan?
1: Enggak, sama alat musik.
0: Oh, sama alat musik.
1: Mereka bikin grupnya Vino,
0: ha-ha,
1: G sama Bastian. Jadi bassnya si Christian Sugiono itu.
0: Tadi udah gue bantuin. Tadi udah gue bantuin.
1: Gue maunya itu grup.
0: Grup lebih gampang.
1: Gak mau.
0: Gak mau aja.
1: Tentu loh. Namanya Vino.
0: Christian Sugiono punya bass loh.
1: Vino G Pamungkas.
0: Iya. Yeah.
1: Bass Tian.
0: Yeah.
1: Bassnya Tian.
0: Oke. Okay.
1: Tian Sugiono.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Jadi mereka bertiga kalau manggung tuh Vino.
0: Iya.
1: Yeah. G sama bass berdiri aja udah bass.
0: Oh. Keren tuh. Kebayang tuh gue.
1: Kan gue bilang gue coba dulu.
0: Iya.
1: Iya. Halo.

0: Hai kaula muda, apa kabar? Gue Rian dari Demasif. Oh my god, gue cuma mau kasih tahu kalau lo akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Darto, Danang, Kenny, Raffi, Genus, Julio, Eda. Serunya sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Semoga Prambors semakin besar, semakin muda, semakin bisa menemani kalian semua. Dan lo juga bisa dengar Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
1: Prambors, mangga lagi.
2: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang nggak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
2: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
6: Dengerin Prambors ya. Ribet. Dennis kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.

0: Halo kalau muda, sebelum lanjut ditemenin Danang, Darto dan juga Kenny, ini waktunya aku memberikan kamu Prambors News. Yang pertama, Pancatera kalau muda akhirnya klarifikasi usai posting foto di Istana Negara bareng Presiden Prabowo. Dan yang kedua, DPR, pemerintah finalisasi kebijakan guru PPPK bakal jadi penuh waktu. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kalau muda, Pancatera, rumah produksi In Her View, minta maaf ya setelah foto para host bersama Presiden Prabowo di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2026 itu menuai banyak kritik. Nah, kritik itu muncul karena In Her View dikenal sebagai ruang diskusi independen sehingga kehadiran host di acara kenegaraan tersebut itu dianggap bisa menimbulkan pertanyaan soal independensi program. Nah, lewat klarifikasinya di 18 Agustus lalu, Pancatera itu menegaskan bahwa In Her View tidak berafiliasi dengan pemerintah maupun lembaga politik manapun. Jadi mereka berjanji bakal lebih hati-hati ke depannya. DPR dan pemerintah kalau muda sudah memfinalisasi kebijakan bahwa guru PPPK paruh waktu akan diberi kesempatan menjadi PPPK penuh waktu mulai 2027. Gak cuman itu aja, jadi guru yang berstatus PPPK penuh waktu itu juga bakal diberi kesempatan ikut seleksi PNS yang pendaftarannya diperkirakan dibuka awal 2027. Saat ini kalau muda ada sekitar 955 ribu guru PPPK dan sekitar 231 ribu diantaranya masih berstatus paruh waktu. Pemerintah juga memproyeksi kebutuhan guru nasional mencapai sekitar 526 ribu formasi. Itu dia Prambors News hari ini. Kalau muda, jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors
1: News. Bro lagi enggak nih? Dendis.
2: The Dendis di Prambors Radio. Masuk ke jam 8 deh.
3: Masuk ke jam 8. Kenny lagi meeting nih.
4: Iya.
3: Lah mau ngapain sih mau nge-MC ya Kenny?
2: Betul. Mau pembukaan tol nih.
4: Oh serius itu jadi?
3: Ini Kenny sih keren sih. Kenny nge-MC pembukaan tol tuh. Diversity-nya.
2: Yes.
3: Spektrum acara-acara yang di nge-MC-in sama Kenny tuh. Wow.
4: Bener-bener lo mau gue dan lo mau gue ada pokoknya.
3: Iya pembukaan tol. Apalagi kemarin yang lo nge-MC berapa jam?
2: Oh, pernah aku MC 24 jam. Kalian aja enggak pernah pasti.
3: Yang lo ngomong 2 setengah jam straight.
2: Oh, itu kan bukan aku, tapi ya gitu. Oh, MC-in anak pang juga pernah.
4: MC-in anak pang gue pernah. Cuma kalau Kenny MC-in anak pang sih absurd sih.
3: Ya, lu jujur agak aneh, agak janggal ngeliatnya ya.
2: Gitu deh.
3: Lu MC-in anak pang bisa, MC-in pembukaan jalan tol bisa.
2: Tau enggak yang enggak bisa aku lakukan apa?
3: Apa?
2: MC-in nikahan sendiri. Aish.
3: Aduh mah.
4: Pupu, kata dia pupu.
2: Di jam ini kita ngomongin ini nih.
4: MC-in nikahan sendiri kaulah muda.
3: Pernah enggak kamu MC-in nikahan sendiri
4: kaulah muda? Yuk. Langsung 0811607. Oh enggak.
2: Udah nanti kita kasih tahu lagi topiknya apa ya setelah yang satu ini.
4: Males lu ya. Lu mau meeting kan lu?

0: Hai kawula muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambors Mangka lagi. Gue yakin banget Darto dan Danang masih lucu banget. Dan semoga mereka bisa terus membuat kita ketawa selama-lamanya. Lu bisa dengerin Prambors dimana aja dan kapan aja kayak gue di prambors.live.
1: Prambors Mangka lagi.

0: The Dandies di Pramers Radio.
1: Kamu pernah dapat hadiah apa Kim gini gitu?
2: Kamu pernah dapat apa nih hadiah dari Kim Jong Un?
1: Bukan.
2: Apa saya, tadi apa?
1: Dari dapat rudal nuklir. Dari koko terakhir.
0: Enggak, gue hadiah dari lo aja deh, Pak. Itu berkesan banget buat gue.
1: Gimana?
0: Hadiah aja tuh lupa. Iya benar, kacamata aku udah ceritain beberapa kali. Jadi pas aku abis graduation
2: padahal tuh banyak yang dihadiahin.
0: Benar. Yeah. Tuh kan padahal yeah. Tuh kayak TP-TP terus gitu ceweknya kedalaman gitu kan.
2: Lalu kedalaman sama Pak Darto?
0: Gue gak kedalaman.
2: Lu kedalaman sama Pak Darto lu Ken?
0: Enggak, tapi
2: lu kedalaman sama Pak Darto lu Ken?
1: Lu ngapain sih? Lu ngapain sih? Lu joget-joget.
0: Sorry. Enggak, tapi itu paling berharga karena kan kalau kacamata tuh ada ini apa sih, Kak?
1: Frame?
0: Bukan yang ini, yang sebelahnya.
1: Tangkai frame?
0: Ya, tangkai frame.
1: Okay.
0: Itu tuh copot. Terus sama aku gak dibuang, sama aku udah digituin aja gitu.
1: Oh,
0: itu berharga banget. Karena setiap lihat kacamata itu kayak, wah inget nih waktu aku pas lulus-lulusan apa namanya?
1: Skripsi.
0: Terus Mas Darto beliin itu.
1: Gila.
0: Gitu, masa. Bro.
1: Beliin itu di mana ya?
0: Kalau Mas Darto beliin rumah buat yang mana?
1: Nih bocah nih fitnah akhir zaman terus nih.
2: Ken mau gue bantu nggak?
0: Iya.
2: Iya.
1: Tahira pernah ngasih kado apa?
2: Wah banyak. Kalau Galabi,
0: jadi dia pernah ngasih apa?
2: Ngasih tiba-tiba ngasih PS4, tiba-tiba ngundang orang-orang. Dia tuh suka banget keramaian kan.
1: Kok aku nggak diundang?
2: Enggak. Orang deket ini doang. Orang deket-deket.
1: Jadi gue nggak deket.
2: Waktu itu enggak. Jangan kesana marahan. Enggak, sejujurnya nih ya, kayak enggak, Kakak Iman datang. Lu tuh diundang enggak bisa sama Bunda. Pernah lu datang sama Bunda, gila.
1: Yang mana?
2: Amigos.
1: Oh.
2: Datang.
1: Amigos.
2: Iya, datang Kakak Iman datang, lu datang. Lu datang sama Bunda, gue inget.
1: Abis minum gosok.
2: Amigos.
1: Kok abis minum?
2: Gila.
1: Gosok.
2: Main gosok-gosok aja, Bosku.
0: Tapi kamu paling keren kasih ke Abi apa?
2: Gua pernah kasih dia lukisan bunga lili. Dari seorang jadi teman gue itu dia pelukis khusus bunga.
1: Kenapa enggak lo kasih lukisan bunga lele?
2: Nah, tadinya gue mau bikin.
1: Jadi ada bunga sama lele itu. Apaan sih ini?
0: Kalau mudah aja kamu mau jawab enggak?
1: Enggak usah.
2: Padahal tuh dong kasih hadiah.
1: Hadiah terbaik itu adalah yang dikasih sama anak gue kayak dia suka make apa card-card gitu, happy birthday for the best dad in the world.
0: Oh. Yeah.
2: Lu jadi ngerasa bersalah gitu gak, Pak?
1: Apaan? Oh, kenapa gue bisa ngerasa bersalah? Gak perlu ya?
2: Iya.
1: Bina akhir zaman lagi nih.
0: Coba kalau udah kasih tahu the best gift you ever receive and give ya. Kasih ke 08116071002.
1: Lu aneh, lu merasa aneh gak dengan kata lu barusan? The best gift you ever receive and give. Ya?
0: Cina banget ya.
3: Bro lagi enggak nih? Dan this.
4: Men's Biore mempersembahkan festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara, Tensi,
5: Curi-curi pandang,
4: Naikila, Lomba Sihir,
5: Jika ada ingatan yang
4: Reality Club,
5: bisa

0: Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Kalau muda, rayain kemerdekaan sambil hunting promo spesial BRI.

0: I, ada cashback dan diskon buat makan, ngopi, sampai jalan-jalan. Kopi Kenangan kasih cashback Rp17.000, minimum transaksi Rp45.000 ya. Pakainya Kris Brimo, berlangsung sampai dari 16 sampai 18 Agustus 2026. Mako dan Jeko kasih cashback 50% maksimal Rp25.000, minimum transaksi Rp50.000. Pakai Kris Brimo setiap tanggal 26 sampai 28 sampai 31 Desember 2026. Ada juga Wingstop nih yang kasih diskon 50% maksimal Rp50.000 pakai BRI debit Mastercard, BRI kartu kredit, dan Kris Brimo berlaku 13 sampai 19 Agustus. Buat yang mau terbang, Citilink dan Garuda Indonesia kasih diskon hingga Rp810.000 pakai BRI kartu kredit periode 11 sampai 17 Agustus. Khusus Citilink, jangan lupa pakai kode Merdeka. GrabFood dan Grab Dine Out juga kasih diskon Rp81.000 pakai BRI debit atau BRI kartu kredit. Masing-masing berlaku 15 sampai 20 dan 15 sampai 31 Agustus 2026. Cek promo lengkapnya ya di bbri.id/promohoodri81. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
1: Mohon perhatian kepada seluruh calon traveler, penerbangan menuju kota impian Anda akan segera dimulai. Sudah siapkah mewujudkan perjalanan yang selama ini ada di wishlist kamu? China Airlines siap membawa kamu terbang dengan berbagai pilihan jadwal connecting flight di hari yang sama, pilihan kelas cabin sesuai kebutuhan kamu, serta beragam penawaran harga menarik khusus di Astindo Travel Fair 2026. Temui China Airlines di Peak Avenue mulai tanggal 20 sampai 23 Agustus 2026. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa cek Instagram di @ChinaAirlinesJKT dan Facebook China Airlines Indonesia. Dari wishlist jadi boarding pass. Yuk wujudkan impian traveling kamu bersama China Airlines.
2: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lumayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
3: Dibacakan oleh Bapenda DKI Jakarta. You are listening to Prambors.

0: The Dandisi Prambors Radio, kita lagi ngomongin soal hadiah nih kalau muda. Hadiah apa yang pernah kamu terima dan kamu kasih tapi itu yang terbaik gitu loh. Ya gak sih kak?
1: Iya.
0: Geli banget sih, ngapain sih?
1: Ngapain sih dong? Headphone gue gak ada suaranya, colokannya gak ada, gue masukin ke hidung gue gak ada suaranya juga.
2: Masa dimasukin colokan headphone ke hidung?
1: Ini headphone aku kayak nih, itu headphone kamu.
0: Mana headphone aku? Oh iya itu benar juga.
2: Coba headphone diembat sama Kenny. Pantesan dia. Gitu. Terus pakai headphones dua sekarang di pala lu. Copot gak yang satu?
1: Oh iya iya Pak. Iya iya.
0: Ayo ada voice note nih dari yang mau cerita, siapa? Dede. Oh Nanai.
1: Nanai. Hai Nanai. The best gift you ever received.
3: Hadiah yang paling unik yang pernah gue dapat itu waktu itu temen gue bikinin bantal custom gitu muka gue sama K-pop idol gue Lee Jong Suk. Terus itu benar-benar memalukan banget karena dia bawa-bawa itu ke sekolah.
0: Oh lucu.
1: Oh malah gemes.
2: Kim Jong Sun.
1: Kim Sok Suk.
2: Apa?
1: Kim Jong Suk.
2: Kim Jong Suk. Kim Jong Suk.
1: Jong Suk.
2: Itu siapa?
0: Kayak drama gitu ya kan?
2: Oh gitu.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi pemain film.
0: Yes.
1: Kim Jong Suk.
0: Actor.
2: Ya. Actor. Ini siapa nih?
0: Nextnya. Oke, kita dengerin selanjutnya dari Rifat.
4: Halo, nama gue Rifat. Hadiah yang paling bermakna yang pernah gue dapet yaitu jaket Penfield. Nah, jaket Penfield itu brand yang sering dipake sama Noel Gallagher. Ya, jadi bermaknanya gara-gara gue fanatik Oasis. Jadi waktu itu gue dikasih buat hadiah ulang tahun dari pacar gue, dikasih jaket Penfield warna navy. Walaupun gak sama persis yang pernah dipakai Noel Gallagher, tapi brand itu dipakai oleh dia. Jadi itu deh barang yang paling bermakna yang pernah gue dapet.
1: Thank you man.
2: Mau cerita apa sih gitu si Rifat?
1: Rifat
2: ribet banget kayaknya.
1: Nanti lo kalau ulang tahun lagi gue kasih air minum ya.
2: Sama public speaking class ya.
1: Enggak kan air minum ada yang Oasis emang.
2: Ke situ arahnya ya Allah.
1: Oh ya Allah.
2: Iya dong.
1: Aduh.

0: The Dandies di Prambors Radio. Masa katanya di Jepang punya agama baru yang unik?
1: Agama kayaknya gak usah kita omongin dah, Ken. Setahu gue orang-orang Jepang banyak yang ateis gak sih?
0: Iya, makanya.
1: Ateis atau agnostik?
2: Gak tahu saya.
0: Gue juga gak tahu.
1: Sinto, Sinto.
2: Ah, Sinto.
1: Iya, agama nenek moyang Sinto dia.
2: Oh gitu.
1: Nyembah apa apa masih apa sih Pak kalau yang
0: gak tahu.
1: Yang di pohon ada ruhnya.
2: Animisme.
1: Oh gitu.
2: Ya udah.
1: Oke, terus?
2: Terus?
1: Apa Ken?
0: Ken. Nanti. Kenapa setengah-setengah sih?
1: Reng deng deng deng deng.
3: The Dandies on Prambors.
4: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih

0: suka bingung mau nongkrong di mana, atau lagi cari tempat yang enak buat WFC, meeting sampai quality time bareng orang tersayang, saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner, atau sekedar ngopi cantik, ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap, mulai dari Indonesian, Asian, Western, coffee, dessert, sampai pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Speciality coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai, atau recharge setelah hari yang panjang. Serunya lagi, di Kotara Signature, ada kids playground buat yang datang bareng keluarga, plus live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Jadi follow Instagram @kotarasignature dan @kotara_id sekarang juga buat update info terbarunya. Kotara Signature and Kotara Cafe, your go-to spot for every occasion.
1: Halo sayang, aku gak
2: apa sih? Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Halo sayang, aku gak
2: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
3: Hai kawulan muda, aku Bernadia. Yay, so excited. Aku cuma mau ngasih tahu kalau kamu akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Semoga Prambors semakin keren dan terus nemenin kawulan muda. All the best, Prambors.live.
4: Prambors, mangga lagi.

0: The Dennis di Prambors Radio. Ini dia nih. Agama apa kak?
1: Jepang. Kenapa jadi gue yang baca? Kan tadi lu yang ngomong tadi.
0: Gak mau kakak aja, takut salah. Iya.
1: Jepang punya agama baru yang unik. Kaulah muda, lembur dianggap dosa.
0: Wah.
2: Lembur dianggap dosa?
1: Iya. Jadi ini agama ya, bukan agama-agama, tapi ini kepercayaan mereka yang baru nih. Bernama MTOP, Moto Hero to People, yang sebenarnya merupakan ini parodi ya, dibuat oleh Motohiro Hisano. Ajaran ini punya satu prinsip yang cukup relate buat para pekerja. Lembur dianggap sebagai suatu alasan untuk dicap berdosa. Jadi para pengikutnya punya alasan agama untuk bisa menolak lembur yang gak perlu. Karena kan kerjanya mereka kan kenceng ya Pak ya. Maksudnya benar-benar gila kerja banget gitu. Bahkan kadang-kadang suka diperas tenaganya berlebihan ya. Mungkin makanya banyak kasus-kasus yang ya lu juga sering dengar ya kaulah muda. Nah di kepercayaan ini, di MTOP ini, menurut dia lembur adalah dosa.
0: Wow.
1: Dosa adalah lembur.
0: Tidur.
1: Darto adalah tidur.
2: Isi adalah kosong. Lo setiap kali ngomong lebih dari 3 kata gue kayak dongeng sih.
1: MTOP sendiri muncul sebagai bentuk sendiri.
2: Diulang.
1: Jadi kepercayaan ini Pak Ken, kaulah muda. Semua yang ada di sini, kamu gepeng dan juga ini, aku mau mesti nyampein semuanya kan, ya kan? MTOP sendiri muncul sebagai bentuk sindiran terhadap budaya kerja Jepang yang terkenal jam kerjanya panjang.
2: Ini sindiran ke tembok apa ke pintu?
1: Sindiran itu Pak.
2: Oh sorry.
1: Ini sindiran mentarikan berseri kan Pak? Sindiran. Mentarikan menari. Gak cuma soal lembur nih. Ajarannya juga.
0: Gak usah dilanjutin lagi udah.
1: Katanya gue suruh baca
0: ini. Summarize aja, summarize.
1: Ya pokoknya ini bentuk sindiran lah. Sebuah pergerakan untuk menyindir buat jam kerja Jepang yang panjang. Katanya di Jepang satu harinya emang 28 jam Pak.
2: Sindiran sandi gak? Sandi sindiran.
1: Sandi sandoro. Emang dia ini Pak, gak rame-rame dia.
0: Sendirian yeay.
1: Kenapa lu ya, itu kan jokes gua. Kenapa lu yang happy?
0: Gua bisa jawab.
1: Oke.
0: The Dennis on Prambors Radio.
2: Ya, halo.
0: Halo.
2: Buat kaulah muda yang baru saja bergabung, halo.
1: Kaulah muda masih bersama Mas
2: Kenny Jambrong.
1: Lo
2: kenapa dipanggil Kenny Jambrong sih? Kayak zaman kita dia enggak dipanggil Kenny Jambrong kan?
0: Iya. Gak tahu itu desa yang bikin. Gua juga merasa kayak
1: Jafar kali dari Jafar.
0: Iya, dari Jafar. Rasain. Terus dulu tuh gua ada tagline-nya gitu, siap membantu, siap melayani. Terus gua dipanggil Jambrong.
1: Wow, berarti lu Pak Darto berarti jangan Imam Darto, Imam Dark Lord. Iya enggak Pak, biar kesannya pas lu datang ada lagu-lagu gospel.
2: Imam Dark Lord
1: keren banget. Bagus. Iya enggak Pak, lu pakai mantel topeng tengkorak keren banget sih. Kayak priest-nya Gus.
0: Gak usah pakai topeng lah.
1: Maksud lo apa? Black Hole Collector ya?
2: Kurang ajar lu kan? Gak usah pake topeng lah.
1: Gila. Black Imam Dark Lord, the collector of black hole, gonna suck your soul. Aduh.
2: Brengsek nih Kenny Jambrong.
0: Udah kali kocot kecerut kan?
1: Iya.
0: Sampai udah lupa.

0: Stay for more on Prambors.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here, what do you like?
4: I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
5: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
2: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube. Karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: The Dennis on Prambors.

0: Vibes right here on Prambors.
1: Prambors. Halo kalau muda, ini waktunya kamu mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh My Pertamina, energi untuk negeri. Jangan kemana-mana kalau muda, karena aku punya satu info datangnya dari YG Entertainment yang rayakan NIF ke-30 dengan merilis merchandise eksklusif. Selengkapnya abis yang satu ini ya. Kalau muda, mau kan weekend makin untung? Makanya buruan nikmati promo istimewa dari My Pertamina ya. Jadi setiap hari Sabtu dan Minggu sampai 30 September 2026, kamu bisa dapat double point tanpa minimum transaksi. Mau isi Pertamax Series, Dex Series, beli atau refill Bright Gas, jajan di Bright Store atau Bright Cafe, beli pelumas Pertamina Enduro dan Fastron, sampai isi daya di SPKLU Pertamina, semuanya bisa dapat bonus double point pakai aplikasi My Pertamina. Dan khusus bulan Agustus ini nih kalau muda, ada lagi yang lebih seru. Mulai 7 sampai 31 Agustus, kamu bisa tukar poin My Pertamina dengan merchandise spesial kemerdekaan. Dan dari 15 sampai 23 Agustus ada promo diskon hingga Rp8.100 untuk Bright Gas di Bright Store dan Klik Indomaret. Jangan lupa juga kumpulin poinnya dan manfaatkan promo-promo My Pertamina selama Agustus. Langsung transaksi pakai My Pertamina dan cek berbagai penawaran menarik lainnya di aplikasinya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lengkapnya cek mypertamina.id atau Instagram @mypertamina. Sekarang kita lanjut ke Prambors News yuk. Yes, kalau muda, jadi YG Entertainment bakal merayakan ulang tahun ke-30 lewat pop-up store dan merchandise eksklusifnya. Tapi bukannya menampilkan desain artis-artisnya ya, kalau muda, YG ini malah menjadikan gedung kantor utama mereka sebagai desain merchandise-nya. Desainnya itu hadir di berbagai produk kayak t-shirt, postcard, stiker set, sampai tote bag. Ya, pastinya bukan antusias yang didapat. Jadi banyak para fans juga yang bingung dan menyayangkan pilihan dari desainnya. Kenapa sih nggak artis-artisnya aja? Kenapa sih malah gedungnya? Gitu. Itu dia Prambors News hari ini. Kalau muda, jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors
2: News. The Dandies on Prambors.
3: Kenundut.
4: The Dandies on Prambors Radio.
3: Kacau deh kaulah muda. Tadi semoga gak masuk ke on air ya kaulah muda ya. Kacau deh.
5: Kacau deh.
3: Kacau deh. Aduh mah, Gepek juga ngasih kodenya main. Hajar, hajar, hajar.
5: Aduh mah.
3: Aduh mah. Aduh mah.
5: Kita masih menemani kaulah muda nih sampai jam 10 nanti deh. Asik iya. Deh.
4: The best banget ini, the best siaran in the world nih. Yeah.
3: Lu ngantuk ya?
4: Yeah. Ada yeah. Setiap aku melihat kalian belum siap, aku langsung gas.
3: Gas. Abis ini ada kocok keceret lagi nih kaulah muda.
4: Enggak dong, apain kocok keceret dua kali.
3: Enggak ya, enggak ya. Oke, oke. Buat kaulah muda yang baru nyampe kantor, selamat bekerja. Buat kaulah muda yang baru sampai kerja, selamat ngantor.
5: Buat kaulah muda yang kemarin suka sama seseorang terus enggak suka sama orang itu lagi, ya absen-absen juga bisa.
3: Boleh move on. Kamu makan.
4: Come on, dude.
3: Kamu makanan apa?
6: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu gak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat 2 keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Enggak, maksud aku tuh kayak ada orang beberapa yang tahu sama dia. Sorry. Kok SPOK-nya salah ya?
5: Ada
4: teman-teman aku kenal sama dia.
5: Lo kayak teman-teman aku kenal sama dia. Lo kayak ngomong sama teman-teman lo tuh.
4: Teman-teman aku kenal sama dia juga.
3: Oh, ada yang kenal juga. Okay.
4: Terus pernah kayak ada suatu kejadian, ternyata dia gak asik banget gitu.
3: Ini tuh satu-satu circle ya berarti ya?
4: Satu circle bisa.
3: Oh, bisa dibilang satu circle. Oke, okay, oke.
4: Okay. Iya. Terus gitu aku tanya lagi sama teman yang lainnya yang bukan satu circle. Terus dia kayak, ih, orang itu off banget tau gitu.
5: Gitu.
3: Oh.
4: Iya.
5: Mbak, itu kan menurut pertamaan kamu.
3: Iya. Penasaran lu langsung luntur.
5: Gara-gara gitu doang?
4: Iya. Aku orangnya cepet ilfil soalnya.
3: Nah, kalau wow, astagfirullahaladzim, sombong.
5: Di satu circle itu ya? Di satu circle itu ada yang bertahan enggak? Bertahan satu circle, bertahan satu SIRKL.
4: Eh, tapi topik yang dikasih Kina bukan itu, tahu.
5: Ya apa? Kita ngobrol-ngobrol aja dulu. Jadi okay, udah enggak love lagi sama dia ya?
4: Udah enggak.
5: Oke. Okay. Bahkan Kenny sekarang udah punya 150 orang calon date, yes, yang akan diajak ke La La La Fest.
4: Iya Pak, tolong pilihin dong Pak.
5: Sebocah ini,
3: iya,
5: tiba-tiba bikin di thread, ada yang mau ngedate gak sama gue di La La La Fest? Gue bayarin tiketnya gitu, gila nih.
4: Bro,
3: gila.
4: Sekarang udah 200 orang bro.
3: 200 orang.
4: Tuh, aku mau.
3: Lu pilihnya berapa orang?
4: Yang paling atas bapak-bapak lagi tuh lihat.
3: Ya memang kamu ngincer bapak-bapak kan?
5: Selera lu bapak-bapak
4: kan? Enggak, kan aku tulis nih kriteria cowok usia 30-40 max. Terus gitu Mas Darto bilang, aku mau. Terus ada kalau muda yang bilang, bapak sudah umur 48.
5: Prengsek. Gue masih 43 bro, chill.
3: Berarti ada berapa orang kayak ini bakal ajak nonton La La La La?
4: Satu aja doang.
5: Satu, stranger nih, lu akan ajak stranger nonton La La La Fest.
4: Betul. Jadi aku lagi mau milih-milih, liatin foto-fotonya gitu kan.
3: Paling jauh kira-kira Kenny akan melakukan apa nih? Apakah akan makan malam lanjutan?
4: Makan malam dong. Kaca. Terus ada yang DM gue masa gini, Kak aku mau, mana ya? Pokoknya dia bilang kayak gini, saya juga menyediakan jasa nemenin dan jasa kondangan.
5: Lah jualan. Lah.
4: Jadi jualan. Jualan jasa.
3: Kenny gak kesepian ya, Kenny kebanyakan.
5: Asik.
3: Asik deh.
8: 창이가 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

0: Halo kaula muda, gue Marlo Ernesto.
1: Sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, Eda. Seru banget. Semoga Prambors tetap menjadi number one hit music station. Dan lo juga bisa denger Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
2: Prambors, mangga lagi.

0: The Dandies di Prambors Radio.
1: Yo.
2: Kata Bontot, dia kan era lahirnya kan pas Mas Darto udah kuliah, udah bandel banget kan, dia baru lahir ya, Pak?
1: Lu jangan, gua udah bandel banget apa sih?
2: Gua apaan sih, Pak?
1: Waktu gua kapan nih?
2: Dulu. Bandel kan? Tidur. Manusia memang menanggapi stres dengan tidur, ada loh kalau muda. Iya. Jadi kan si Bontot kan, si Kinoy ini kan baru lahir kan pas kita udah agak tua ya.
1: Iya.
2: Nah, dia tuh penasaran HP pertama kita tuh apa. Gue gak tahu kenapa dia nanya gitu. Apa dia baru beli HP baru, apa gimana. Tapi menarik karena HP dulu itu seperti HP anak zaman sekarang kan. Sekarang ada dumb phone kan.
1: Dumb phone.
2: Ada dumb phone yang cuma bisa pakai telepon sama SMS.
0: Oh iya, benar.
2: Iya kan. Nah, sekarang sebenarnya itu adalah handphone pertama kami. Kalau gue... saat semuanya udah pakai 3315, gue akhirnya baru bisa beli 3310 karena ada secondnya. Handphone pertama kayak ini apa?
0: Aku yang dibeliin sama mami aku itu 6600.
2: Uset, mahal itu.
0: Tapi itu udah kayak setelah orang tuh pakai 2 tahun gitu loh, kayak aku lumayan telat. Terus tapi yang paling aku ingat adalah Motorola yang di flip yang warna pink itu juga turunan dari cici aku.
2: Itu kenapa Kenny suka flip ya?
0: Flip ya, itu kayak berarti ada, banget. Ada. Tapi ya zaman sekarang kan orang tuh iPhone, Apple atau enggak Samsung.
2: Iya.
0: Kalau dulu tuh beragam banget ya.
2: Kita enggak boleh ngomong itu tau di TikTok.
0: Enggak apa-apa kan, kita enggak live di TikTok.
2: Oke.
1: Sony Ericsson.
0: Sony Ericsson sih.
1: Sony Ericsson. Son Ericsson dipanggil ya. Son Ericsson.
2: Aduh.
1: Itu tapi aku lupa tipenya. Pokoknya yang gede banget, yang kalau dimasukin ke kayak ini
2: kayak HT.
1: Walkie talkie.
2: Oh, itu berarti yang satelit ya, Pak?
1: HT mah yang punya grup MNC.
0: Tapi dulu ada handphone itu juga tuh, guys.
2: Ada handphone daun dulu.
0: Ada handphone Asia.
2: Oh iya benar, Hidayah.
1: Sebelum Hidayah udah ada Asia yang iya, kecil bener. Itu kan. CDMA.
2: Itu kalau ngetik Enigma tuh kayak ini apa nih? Enggak ada tanda baca kan.
0: Iya, bener.
2: Semuanya singkat-singkatnya apa nih? Apa nih?
0: Terus kalau misalnya itu kan bayarnya per karakter.
2: Iya, per karakter.
1: Emang per karakter deh?
2: Iya, Pak.
1: Kalau SMS.
2: Iya, Pak.
0: Jadi gak makanya spasi.
2: Gak pakai spasi, udah gitu disambungin semua. Udah gitu harus disingkat-singkat kan. Iya.
1: W tuh gue.
2: Iya. Yeah. Terus.
0: Nah, W, kalau gue, lu G atau W atau GW?
2: Gue, gak UE. GUE.
0: Kalau lu, Mas?
1: Gue, ini, MDS.
2: Kok bisa? Mas Darto Saik.
1: Bener. Sih, gue gunli gitu. MDS, mau kesini, ikut gak?
0: Gitu. Nama.
2: Wih. Mau MDS mau kesini ikut nggak? Nebak tuh.
1: MDS tuh Mas Darto sayang.
0: Iya. Kau lagi. Ya udah kalau muda aja yang cerita ya. Handphone pertama kamu apa? Kalau misalnya masih ada fotonya juga boleh.
2: Aku 3310, Kenny 6600, Pak Darto Sony Ericsson, tapi yang kayak HT.
0: Yes, 0811-607-1022.
3: The Dandies on Prambors. Suka bingung mau nongkrong di mana? Atau lagi cari tempat yang enak buat WFC, meeting sampai quality time bareng orang tersayang? Saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner, atau sekedar ngopi cantik? Ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap, mulai dari Indonesian, Asian, Western, coffee, dessert, sampai pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Speciality coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai, atau recharge setelah

0: Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Lumayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bu Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Kalau muda, rayain kemerdekaan sambil hunting promo spesial BRI. Ada cashback dan diskon buat makan, ngopi, sampai jalan-jalan. Kopi Kenangan kasih cashback Rp17.000, minimum transaksi Rp45.000. Pakai Kris Brimo, berlaku 16 sampai 18 Agustus 2026. Mako dan Jeko kasih cashback 50% maksimal Rp25.000, minimum transaksi Rp50.000. Pakai Kris Brimo setiap tanggal 26 sampai 28 sampai 31 Desember 2026. Ada juga Wingstop dengan diskon 50% maksimal Rp50.000 pakai BRI Debit Mastercard, BRI Kartu Kredit, atau Kris Brimo, berlaku 13 sampai 19 Agustus. Buat yang mau terbang, Citilink dan Garuda Indonesia kasih diskon hingga Rp810.000 pakai BRI Kartu Kredit periode 11 sampai 17 Agustus. Khusus Citilink, jangan lupa kode Merdeka. GrabFood dan Grab Dine Out juga kasih diskon loh, Rp81.000 pakai BRI Debit atau BRI Kartu Kredit. Masing-masing berlaku 15 sampai 20 dan 15 sampai 31 Agustus 2026. Cek promo lengkapnya di bbri.id/promohoodri81. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Kepada seluruh calon traveler, penerbangan menuju kota impian Anda akan segera dimulai. Sudah siapkah mewujudkan perjalanan yang selama ini ada di wishlist kamu? China Airlines siap membawa kamu terbang dengan berbagai pilihan jadwal connecting flight di hari yang sama, pilihan kelas cabin sesuai kebutuhan kamu, serta beragam penawaran harga menarik khusus di Astindo Travel Fair 2026. Temui China Airlines di Peak Avenue mulai tanggal 20 sampai 23 Agustus 2026. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa cek Instagram di @ChinaAirlinesJKT dan Facebook China Airlines Indonesia. Dari wishlist jadi boarding pass. Yuk wujudkan impian traveling kamu bersama China Airlines.
4: Ready to join the vibe? Tap in on promo.live now.

0: The 90s di Prambors Radio.
1: The 90s. Oke, kaulah muda, apa kamera pertama kamu?
2: Bukan, tadi kita lagi ngomongin
0: handphone.
1: Oh, ganti.
2: Bukan. Ya, apa pelapis dinding tembok kamu?
0: Minta endorse mulu nih orang.
1: Aquafrup.
2: Kebulak deh kayaknya tuh.
1: Oh, sorry.
2: Kayak kebulak deh. Aquafrup.
1: Coba approve.
0: Aquafrup.
1: Oke.
0: Coba nih, ada siapa yang mau kasih tahu Ecekrem?
2: Ecekrem.
0: Niken.
1: Lah lu dong.
3: HP pertama gue itu Nokia warna merah. Dia kayak spesifiknya lupa, cuman dia ada hin-hin merahnya. Berat, jujur berat, kalau jatuh lantai emang rada retak dikit. Terus dalamnya ada biasa kayak kalkulator, kamera gitu-gitulah kayak normalnya. Terus dulu ada game Snake juga, game-game uler-uleran. Dan dulu kalau misalnya mau main game harus punya pulsa, harus download itu harus pakai pulsa. Terus juga ada, dia udah ada kamera belakang, center, ada center. Terus juga dia kayak bentuknya tuh kayak apa ya, kayak kalau mau ngetik harus dipencet beberapa kali dulu gitu. Misalkan N harus dipencet berapa kali, M harus pencet berapa kali, kayak gitu.
0: Oh ya, keyboardnya masih yang zaman dulu.
1: Iya.
2: Oh iya, yang kalau misalnya M tuh berti dua kali ya?
0: Enggak, M satu, kalau N baru tek-tek gitu.
2: Soalnya MNO kan?
1: Iya.
2: Kalau O tuh tiga kali, gitu.
0: Kamu tahu dulu 3650 gak? 3650.
2: Dia nyebut kamera. Handphone full 3650. Mau beli apa mbak? Nokia 3650. Orang nyebut cuma depan 3650.
0: Iya, iya, iya.
2: 9910, 3310.
0: Perdebatan ada, tuh
2: Nokia 3310.
1: Banyak keburu tutup warung.
0: Kamu tim 3650 atau 3660?
1: Oh, zaman dulu emang agak ribet tuh, Pak. Beda dikit soalnya.
2: 3310 dong.
0: Enggak nih,
1: 3660 sama
0: 3650. Ini yang kayak gini, yang keypadnya tuh berantakan. Nih yang kayak gini kan. Iya. Terus ada yang 3660 baruan, bentar.
2: Keypadnya udah bener. Keypadnya agak lurus.
0: Iya, tapi jadi enggak futuristik.
1: Gue 3650 gua.
0: Tuh, yang kayak gini, yang kayak biasa.
2: 3660
1: gue. Gue 3650.
2: Kalau suruh milih ya?
0: Iya, gue 3650 gue.
1: Tahu gak kenapa? Jadi kalau misalnya ada yang SMS, balas lu lama. Iya nih, susah handphonenya gitu.
0: Nyalain handphone.
2: Kalau 3500 tuh kayak gimana sih, Nang?
1: 3500.
2: Iya, main drum dia.
1: 3500. Kalau dia bohong gimana, Pak?
2: Dusta.
1: Terus kalau dia bohongnya di Ciputat, gimana, Pak? Kalau ngomongnya di Ciledug?
2: Ciputat, Ciledug.
1: Kalau dia bohongnya di Tebet. Keren.
0: Pak, lu mau aja sih, Pak?
2: Nggak tahu.
1: Ciputat, Ciledug, Tebet. Ciputat, Ciledug, dusta.
2: Dikasih duit, nggak ada kembaliannya.
1: Wis.
2: Pas.
0: Wis. Lanjut.
1: Keren. Apa yang dilanjut? Emang VN-nya masih ada?
0: Tadi band-nya.
1: Oh iya, band-nya apanya?
0: Ciputat, Ciledug, dusta, pas.
1: Wah, keren. Nggak pede dia.
2: Crazy dia.
1: Nggak pede dia.

right here on Prambors. The Dandies on Prambors.

0: The Dentistry Prambors Radio.
1: Kita baca nih dari kapan lagi dong om nih ya.
2: Kapan lagi .com.
3: Kapan lagi dong om.
2: Wow.
3: Kita bikin aplikasi itu. Kapan lagi dong om.
2: Ketagihan ya dia.
1: Nagi bosku.
3: Karena pertemuan pertama selalu menggoda.
1: Ay. Ay,
3: kapan lagi dong om sih best.
1: Ini dari
0: udah cukup.
1: Oke.
0: Nih ada sebuah info yang akan dibacakan oleh Mas Danang.
1: Gue gak nyangka kan selucu itu loh. Pas lu ketawa gue kayak gue langsung mikir di mana otak gue ya, lu ketawa.
0: Tapi okay, ya. Mas Danang bacainnya nanti aja kata Kina.
1: Oke.
3: Ada teaser dikit apa nih? Ada info terkini apa nih?
0: Masa katanya Dikta sudah menikah. Oh my god.
3: Oh my god. Ih, gue nggak tahu banget tuh, gue nggak update banget tuh, sumpah gue nggak tahu deh. Iho hehehu.
4: The Dandies on Prambors.
5: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
6: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
5: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
6: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
5: Apa? Diskon 5%?
6: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
7: Ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
8: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
7: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
8: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata bapak lagi capek kali.
7: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
8: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
7: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
8: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
7: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
8: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
7: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
9: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
8: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
7: Eh, gue mau tanya dong.
10: Hah, gue lagi buru-buru nih.
7: Ya elah, sebentar doang. Penting ini.
10: Ya udah deh, mau nanya apa sih?
7: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
10: Emang boleh selengkap itu?
7: Buruan, kasih tahu.
10: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana. Dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
7: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi daftarnya kemana ya?
10: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
7: Mantap. Makasih infonya ya.
10: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
11: Dengerin Prambos. Dengerin Prambos. Dengerin Prambos ya. Ah, ribet. The Dandies kembali lagi. Lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
12: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. However, it's not available.

0: Dendis di Prambors Radio.
1: Kaula muda, ini gue tadi sekali lagi ya. Dari mana pada tuh situsnya?
2: Ini kita ambil dari www.kapanlagidongom.
1: Ini kebetulan nih. Yang kok bisa kebetulan openingnya ini ada kabar bahagia dari Dikta Wicaksono akhirnya resmi menikah. Jadi katanya Dikta itu menyelenggarakan akad nikahnya di restoran di Bintaro tanggal 16 Agustus.
2: Kok bisa bocor ya?
1: Ini dari Pak Basirun dari kantor KUA Pesanggerahan.
2: Gila.
1: Itu Pak Basirun.
0: Ini 16 Agustus kemarin.
2: Pak Basirun sih kacau sih.
1: Nah, berarti yang nagih berita tuh. Ada berita apa lagi nih, Om? Kapan lagi dong, Om? Berita lagi, Om, gitu. Jadi akad nikahnya Dikta dan Rachel digelar di sebuah restoran kawasan Bintaro. Saat ditanya soal biaya pembangunan restoran itu, saat ditanya soal identitas mempelai wanita, Basirun memastikan bahwa wanita yang dinikahi adalah
0: wanita.
1: Namanya Rachel. Terus kata Pak Basirun,
2: kok
1: gini,
2: dia lemes ya?
1: Rachel ya? Rachel Florencia, kurang lebih gitu nadanya nih. Basirun juga mengungkap waktu pelaksanaan akad nikah keduanya berlangsung pada sore hari. Gitu.
0: Mas Darto gak diundang?
2: Enggak tuh.
1: Oh, diundang Pak Darto.
0: Udah gitu aja infonya.
1: Iya, jadi selamat ya Bu Dikta Wicaksono.
0: Yes.
1: Mungkin ini akan jadi hari patah hati nasional lagi ya setelah beberapa idola-idola menikah ya.
2: Coba kita telepon Dikta ya.
1: Iya. Coba Pak. Gue telepon ibu gue ya.
2: Enggak apa-apa.
0: Oh, aku lanjutin meeting boleh enggak?
1: Gue pikir kita semuanya nelpon kalau lama udah maaf ya.
2: Kapan main ke Prambors tuh? Dikta. Ah, enggak diangkat teman, dia belum bangun jam segini. Habis party habis.
1: Keren.
2: Party gila-gilaan tadi malam, Bro.
1: Enggak, lu kenapa? Emang iya, Bapak?
2: Enggak tahu.
1: Oh, keren.
2: Oh, enggak diangkat, enggak diangkat.
1: Enggak diangkat kaula muda. Oke, sekarang topiknya adalah gimana caranya kamu ngangkat telepon orang yang enggak ngangkat telepon. Yuk, langsung ke
0: 0800.
1: Enggak usah. Oke, kaula muda masih bersama The Dendis. Stay tune.

0: Dadan Desti Prambors Radio.
1: Yo.
0: Untuk Kocerot Kejeret.
1: Yuk kita dengerin Kocerot Kejeret. Yuk.
2: Ayo.
3: Hai, kaula muda saya Pamungkas. Mulai 3 Agustus kalian akan ditemani kembali dengan Podia Bala Prambors, yaitu ada Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio dan Eda. Mereka akan mengudara lagi dari pagi sampai malam. Semoga hari-harimu semakin Prambors. Prambors.life.
4: Prambors, mangga lagi.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
5: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
6: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
7: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Sticks, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.

0: Kocrut, beli mobil. Cret,
1: yuk.
0: Mantap nih, gue kayaknya mau beli buat kita berdua operasional nih. Kayak soalnya kan gue ngelihat kalau kita pergi nih kerja kan keringetan ya, panas kena matahari ya. Udah gitu kena polusi ya. Makanya gue kepikiran nih mau beli mobil van nih.
1: Mobil van?
0: Yoi.
1: Van apa nih?
0: Nah, makanya gue butuh bantuan lu kan. Anak kuliner banget, jadi lu tahu kan soal mobil-mobil?
1: Kan kuliner sama makanan dong, masa mau mobil?
0: Ya udah, makanya gue butuh, okay. Gue butuh pendapat lo.
1: Let's go.
0: Yang mana yang bagus yang bisa bikin kita adem?
1: Kita ke Gias ya, kita ke Gias.
0: Yes. Kok Gias?
1: Kan liat mobil.
0: Ah, gak usah, ke PRJ aja yuk.
1: PRJ?
0: Iya, yuk.
1: Biasanya di sana ada juga sih mobil-mobil.
0: Iya, yuk. Nah nih, tolong nih, lu pilihin yang mana yang bagus nih supaya kita gak kegerahan nih. Mobil van, kipas di mobil nih. Wow. Oh, yang mana? Yang mana nih yang bisa kita gendong abis itu kita
1: mobil
0: bisa...
1: van, mobile van, mobile van maksudnya van yang mobile dibawa kemana-mana gitu.
0: Kok mobile? Mobil? Mobil kan?
1: Iya.
0: Mobilnya bacanya apa?
1: Mobile.
0: Oh, ganti. Mobil.
1: Mobile van. Fan mobile. Kok B, kenapa harus di PRJ? Jauh banget ini. Lu mau ke...
0: Ya lu ngajak gua ke Bula Kapal.
1: Kasko juga ada kali.
0: Oh iya.

0: The Dendis di Prambors Radio, waktunya kita pamit.
1: Terima kasih Kaula Muda udah nemenin Dendis, sampai ketemu lagi
0: besok.
1: Pekan depan. Besok dong, besok masih Jumat. Gue gak boleh lagi ya, gue gak boleh mikir besok Sabtu. Danang besok.
2: Lo awas lo ya.
1: Iya.
2: Tiba-tiba telat gara-gara, oh iya nih hari ini hari Sabtu.
0: Iya.
1: Enggak, besok Jumat. Oke Kaula Muda, sampai ketemu besok, love you.
3: Bro lagi gak nih? The Dendis. Prambors Radio. This is

0: Prambors Mangka lagi. Seneng banget denger radio ini dengan para wadia balanya yang kembali siaran. Walaupun banyak yang tua-tua juga ya. Kayak Darto, Danang. Ada Raffi, Eda, Genus, Julio, Kenny, dan lain-lain. Ya, semoga mengudara terus dengerin Prambors di prambors.live.
1: Prambors Mangka lagi.

0: Show.
1: Stream now. Stream now on Prambors.live.
2: Gue mau tanya dong.
0: Hah, gue lagi buru-buru nih.
2: Ya elah, sebentar doang.
0: Ini. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
2: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
0: Emang boleh selengkap itu?
2: Buruan, kasih tahu.
0: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana. Dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
2: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi daftarnya kemana ya?
0: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
2: Mantap. Makasih infonya ya.
0: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
3: Muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka Prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, Prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di Prambors.live. Jadi semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di Prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: Prambors.

0: Hai kaulah muda, ini Indra Jegel. Bisa gak ya aku aja yang siaran? Senangnya Prambors semangka lagi dengan para wadiabalanya. Semoga Prambors makin jaya dan makin keren terus. Gak sabar nih denger kecret kocrot dari Danang Darto. Dan ini nih yang dirindukan, Mas Darto 5. Asik. Dengerin Prambors ya di prambors.live.
1: Prambors, mangka lagi.

0: pacarmu.
1: Waktunya bikin seru akhir pekan bareng keluarga. Ayo, datang ke Raja Wali Junior League. Dukung jagoanmu bertanding, ikuti berbagai aktivitas seru, dan nikmati hiburan untuk semua. Ada Cayo, Abrakadabra, audisi co-host dan reporter cilik, sampai booth UMKM. Sabtu dan Minggu, 29 dan 30 Agustus 2026, di Sport Center Kelapa 2 Tangerang. Info lengkap dan update terbarunya, langsung aja ya cek Instagram RJL Indonesia.

weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live. Ready to join the vibe? Tap in on prambors.live now.

0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: berikan. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube. Karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: You are listening to Prambors.

0: gue cuma mau kasih tahu kalau lo akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Darto, Danang, Kenny, Raffi, Genus, Julio, Eda. Serunya sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Semoga Prambors semakin besar, semakin muda, semakin bisa menemani kalian semua. Dan lo juga bisa dengar Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
1: Prambors, mangga lagi.

Daytime Show with Raffi on Prambors Radio. Dari industri musik global dan lokal nih kalau muda, ada catatan penjualan unik di pertengahan Agustus ini. Ceh, dapat data dari mana nih gue? Riset-riset aja kalau muda. Laporan industri mencatat kalau penjualan vinil atau piringan hitam buat album-album pop modern ini mengalami lonjakan tertinggi dalam 10 tahun terakhir. Gokil. Gue bukan salah satu orang yang ngoleksi piringan hitam atau vinil sih, tapi gue tahu banyak teman-teman gue yang melakukan ini. Gen Z dan penikmat musik sekarang gak cuman puas dengerin lagu di aplikasi streaming, tapi rela berburu vinil fisik demi ngedapetin artwork, album eksklusif, dan pengalaman audio yang lebih authentic. Tapi iya, apakah begitu kalau muda yang suka ngoleksi vinil? Suaranya lebih jernih ya? Let me know dong. Apakah gue harus mulai menggeluti koleksi vinil juga?

0: Ralfi orangnya baik.
1: Ralfi sporty abis.
2: Ralfi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Ralfi.
4: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
5: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru.

0: September.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Stream now on prambors.live.

Ralvi is back on the daytime show di Prambors Radio. Kalau muda, tadi ada update masalah Liverpool yang mungkin si Jeff Bezos nih bakal jadi investor terbesar buat tim ini. Tapi selain Jeff Bezos, lo tau gak sih, si LeBron James itu juga punya kepemilikan. Makanya kalau lo lihat ada beberapa collab

Liverpool dan LeBron itu dikarenakan LeBron tuh katanya juga punya saham kalau muda. Ada sepatu LeBron James 20 yang Liverpool Edition, juga ada jersey Liverpool collab sama LeBron James. Jadi gak usah kaget loh, kok collab ini bisa terjadi crossover antara basket dan bola? Karena si LeBron James juga punya kalau muda. Tapi gokil sih ya, bayangin kalau klub bola tuh punya dana unlimited. Era sultan di bola modern emang makin gila sih. Dimana kedalaman squad gak cuma dibentuk dari akademinya juga, tapi dari financial power yang bikin klub-klub pesaingnya ketar-ketir. Siapa nih kira-kira klub yang harus diwanti-wanti musim depan kalau muda?

0: Daytime Show with Ralphie on Prambors Radio. Welcome back kalau muda, masih di jam 11-an dan gak jauh-jauh masih ngomongin olahraga. Kita pindah ke panggung lifestyle deh. Beberapa bulan lalu di Jakarta tuh baru diadain High Rocks dan tren hybrid athlete itu mulai muncul di mana-mana. Apa sih sebenarnya hybrid athlete ini? Ini digabungan antara angkat beban sama lari atau High Rocks lah. Ini lagi ngetren banget sumpah. Orang-orang sekarang tuh gak cuma ngejar bentuk badan yang estetik, tapi juga fungsi stamina jangka panjang. Jadi kalau lu pingin jadi hybrid athlete kalau muda, lu gabungin tuh. Wah, weightlifting sama lari. And then you'll become a hybrid athlete. Kalau muda, berapa tuh? Lu tinggal dengerin biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralfi.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
0: Cari teman nonton atau dinner? DM gue @iflar.
2: Daytime Show with Ralphie.

Daytime show with Raffi on Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Welcome back, masih di jam 11-an kalau muda, di mana jam pertama gue ngebahas gak jauh-jauh dari lifestyle and sports. Tadi udah ngebahas Liverpool, habis itu hybrid athlete, hybrid training. Nah, masih ngomongin hybrid nih. Kunci utama dari hybrid ini sebenarnya bukan seberapa berat beban yang lo angkat, tapi konsistensi untuk menjaga recovery. Buat lo yang baru mau coba, ingat, buat gak paksain pace di minggu-minggu awal biar otot lo gak kaget. Jadi lari itu emang harus dibangun pace-nya, foundation-nya kalau muda. Lo gak bisa langsung lari cepet, lo pasti ngos-ngosan. Abis itu kalau lo angkat beban, lo juga harus mulai dari bawah gitu. Lo gak bisa expect lo bisa langsung angkat berat kalau muda. Dan yang penting itu recovery, yang banyak orang lupain. And you know what's the number one recovery? Tidur. Tidur ternyata yang paling penting kalau muda.

0: Hai kawula muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambors mangkal lagi. Gue yakin banget Darto dan Danang masih lucu banget. Dan semoga mereka bisa terus membuat kita ketawa selama-lamanya. Lu bisa dengerin Prambors dimana aja dan kapan aja kayak gue di prambors.live.
1: Prambors mangkal lagi.

0: Hello, hello, what's good kalau muda? Welcome back to Daytime Show with Ralphie on Prambors Radio. It's time to wrap things up di jam pertama ini. Kita udah mau masuk ke jam 12 siang, meaning it is lunchtime. Jadi siap-siap aja, lu fotoin makan siang lu ke gue, WhatsApp 0811-607-1022. It's time for Rate My Lunch. Tapi ngebahas olahraga, yang penting itu tadi selama 1 jam terakhir yang bisa gue simpulin, itu adalah konsistensi. Pertama, willpower. Kedua, lanjutan untuk ngelanjutin willpower itu kalau muda. Tapi kalau lu udah ada keinginan, itu udah bagus sih. Jadi menurut gue, lu cari deh tuh program-program gym. Kayak gue nemu di Empire satu namanya 6 Weeks Challenge. Harganya cuma 1 juta, unlimited. Lu bisa datang setiap hari kalau muda. Tapi emang minimal lu harus datang 3 kali selama seminggu itu. Dan menurut gue program itu yang membangun habit gue buat olahraga. Dan sekarang banyak banget program-program kayak gitu. Jadi rajin-rajin aja buka Instagram. Siapa tahu ads-nya lewat kalau muda. Dan cocok sama kantong. You are listening to Prambors.
1: Gue mau tanya dong.
2: Hah, gue lagi buru-buru nih.
1: Ya elah, sebentar doang.
2: Penting ini. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
1: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
2: Emang boleh selengkap itu?
1: Buruan, kasih tahu.
2: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana. Dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
1: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi daftarnya kemana ya?
2: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
1: Mantap. Makasih infonya ya.
2: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
3: Muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
4: Bingung mau ngapain? Gue juga bingung.
5: Ralphie, si cowok bingung.
6: Daytime Show with Ralphie.

0: vibes right here on Prime Wars.
1: Cari teman nonton atau dinner, DM gue @iflar. Mwah.
0: Daytime Show with Ralphie.
1: Daytime Show with Ralphie on Prime Wars Radio. Selamat datang kalau muda di jam 12 siang, yang artinya ini adalah jam makan siang. Apa sih makan siang lo hari ini kalau muda? Ralvi is asking you and I want you to answer. Langsung WhatsApp ke 0811-607-1022. Makan siang lo apa, di mana, sama siapa, makan apa. Udah ya tadi. Pokoknya fotoin aja, and if I like it, I'm gonna rate it 10. Tapi rata-rata gue rate-nya pada bagus-bagus semua sih, karena I'm not judging what you eat kalau muda. So yeah, selamat rehat makan siang dan jangan kemana-mana. Stay tuned on Prime Wars Radio. This is Daytime Show with Ralphie.
2: Oh boy.

0: Hai kawulan muda, aku Bernadia.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Time Show with Rafi on Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Seminggu kebelakang lagi rame di threads nih, kalau muda, etika ngonten di ruang publik yang lagi disorot secara tajam sama banyak orang di threads. Baru-baru ini ada kreator yang lagi dihujat netizen dan akhirnya harus klarifikasi setelah ngerekam seorang usher di pameran otomotif Gias secara diam-diam tanpa izin. Iya kan? Lo lihat kan itu kalau muda? Menurut lo gimana? Do you think it's ethical? Unethical? Menurut gue ruang publik emang boleh sih direkam. Kecuali ada orang yang gak konsen untuk direkam. Nah, itu masalahnya. Di sini, orangnya udah ditegur. Katanya take down dong, ada komuk gue di sana. Tapi malah disuruh bayar, ada kan production cost katanya. Which is unethical. Big no-no kalau muda. Don't ever do this. Ingat ya, kalau ngonten di ruang publik terus ngerekam orang, harus pakai konsen.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi seperti abis.
2: Raffi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.
4: Indonesia, mimpi besarmu. Waktunya bikin seru akhir pekan bareng keluarga. Ayo, datang ke Raja Wali Junior League. Dukung jagoanmu bertanding, ikuti berbagai aktivitas seru, dan nikmati hiburan untuk semua. Ada Cayo, Abrakadabra, audisi co-host dan reporter cilik, sampai booth UMKM. Sabtu dan Minggu, 29 dan 30 Agustus 2026 di Sports Center Kelapa 2 Tangerang. Info lengkap dan update terbarunya, langsung aja ya cek Instagram RJL Indonesia. Sampai.

0: Festival. Southeast Asia's leading music festival is officially back. Catat tanggalnya 22 dan 23 Agustus di G Expo Jakarta. Line up-nya paten banget. Akan ada Codeline, Rex Orange County, Two Door Cinema Club, Horn, Flow, Beavers, dan masih banyak musisi lainnya. Jangan sampai skip experience art installation dan visual yang keren khas Walala yang gak bisa kamu temuin di festival lain. Jadi, jangan sampai kelewatan ya. Langsung amanin tiket kamu sekarang di www.lalalafest.com.
1: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: You are listening to Prambors.

Welcome back to Daytime Show with Ralphy on Prambors Radio. Masih ngomongin satu konten kreator yang viral gara-gara dia ngerekam orang tanpa konsen kalau muda. Ini kasus jadi pengingat penting buat kita semua. Di era kamera HP makin canggih, yang namanya consent atau izin itu hukumnya wajib. Mau alasannya sekedar iseng atau cari konten estetik atau konten prank, ngerekam muka orang lain tanpa persetujuan itu tetap gak etis dan pastinya bikin risih. So, don't be that guy. Tastes like strawberries on a summer evening. Risih. So, don't be that guy.

0: Daytime Show with Alfi on Prime Words Radio Indonesia number one hit music station. Masih jam 12 siang nih. Waktunya makan siang kalau muda. Hari ini gue kembali memesan my favorite fish and chip spot, yaitu Cipi di daerah Cipete. Kalau lo belum pernah nyobain Cipi, menurut gue cobain sih. Bagi pecinta fish and chips, ini wajib. Ngomongin jam makan siang kantor, gue lagi baca-baca ada tren unik nih, namanya solo dining. Sesuai namanya ya, ini makan sendiri aja sih. Makin banyak pekerja muda yang milih makan siang sendirian tanpa gadget buat benar-benar nge-recharge energi mental sebelum lanjut kerja lagi. Which is a good thing. Cobain deh kalau muda. Kalau hari ini lo udah terlanjur makan siang lihat HP, cobain besok and let me know what you think. Ada perbedaan atau enggak? Karena gue juga tipe orang yang kalau makan itu gak bisa lepas dari HP. Dan gue lagi latihan juga sih untuk mindful eating.
1: Cari teman nonton atau dinner, DM gue at Iflar.
2: Mwah. Daytime Show with Ralfi.
0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: Bingung mau ngapain?
0: Gue juga bingung.
6: Ralfi, si cowok bingung.
2: Daytime Show with Ralfi.

What's up kalau muda? Masih ada Alfi yang nemenin lo sampai jam 3 sore di Daytime Show on Prambors Radio. It's time for a fun fact of the day. Karena ada satu riset psikologi organisasi yang nemuin kalau lo ngambil waktu istirahat 30 menit tanpa ngelihat layar HP atau layar laptop atau sambil nonton lah pas makan siang, ini bisa nurunin tingkat stres sampai 40%. Jadi jangan lupa rehat beneran ya kalau muda. Kalau makan cobain deh yang namanya mindful eating. Lo rasain tuh sensasi makanan lo. Nasinya lo rasain. Ada kalau lo makan mie, lo rasain kuahnya. Tapi agak gak sehat juga ya makan siang mie instan kalau muda. Coba misalkan brokoli lo rasain teksturnya. Daging lo rasain kejusiannya. Dan lo jadi grateful karena itu. Kalau lo makan sambil lihat HP, jadi bingung gitu lo. Lo makan, tapi lo ada sensasi visual juga yang lo dapetin. You get what I'm saying kalau muda? Jadi coba deh, kita sama-sama praktis yang namanya mindful eating.

0: Halo Kaula Muda,
1: gue Marlo Ernesto.
2: Sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, Eda. Seru banget. Semoga Prambors tetap menjadi number one hit music station. Dan lo juga bisa dengar Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
3: Prambors, mangga lagi.

0: Framworks Radio Indonesia number one hit music station, Ralphie di daytime show. Kalau muda, welcome back. Dan gue tuh kalau udah kehabisan ide nih, ngomongin apa ya? Gue ngajak ngobrol temen gue, AI. Gue minta bantuan, apa sih yang lagi trending sekarang, yang lagi rame di threads tuh apa sih? Nah, dia nemuin salah satu, apa ya bisa dibilang, istilah. Namanya itu friendship fatigue, alias kelelahan sosial di lingkaran pertemanan. Ada yang ngerasain kayak gini gak kalau muda? Kalau biasanya capek itu dari kantor, ini dari pertemanan. Banyak netizen yang curhat kalau di pertengahan tahun ini mereka ngerasa gampang capek bukan gara-gara beban kerjaan kantor doang, tapi karena tuntutan buat selalu standby balas chat grup tongkrongan atau hadir di setiap acara kumpul. Kayaknya gue lagi friendship fatigue deh kalau muda. Jarang balas gue sekarang. Fenomena ini memicu gelombang anak muda yang milih buat melipir sejenak, membatasi circle, dan mulai nerapin boundaries ketat demi ngejaga energi mental mereka. Makin kesini, makin kesana ya menurut gue. Ada yang sudah menerapi ini kalau muda, atau ada yang udah ada bukan gejala ya, ngelakuin ini tapi gak tahu namanya apa. Well, itu adalah namanya friendship fatigue. Kalau lo sendiri belakangan ini ngerasa energi sosial lo lagi melimpah-limpah atau justru lagi di fase pengen menyendiri kalau muda, WhatsApp 0811-607-1022. Famboys.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Segar, ini ya alkalin ya?
2: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
3: Gelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya.
4: Hai semuanya, aku Raisa. Senang sekali tahun ini bisa bergabung di panggung Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya, sebagai Sri Kandi.
5: Hai, saya Rayunita. Super excited dan gak sabar. Kira-kira ada kejutan apa lagi ya tahun ini?
6: Halo, kami Padi Ribon. Jangan lupa datang dan saksikan Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya. Hikayat Sri Kandi Nusantara.
3: Hikayat Sri Kandi Nusantara, pertunjukan budaya kolosal dan spektakuler bersama Raisa, Yura Yunita, dan Padi Reborn, serta 700 seniman dari Sabang sampai Merauke. 21 sampai 23 Agustus 2026 di Indonesia Arena Senayan, Jakarta. Beli tiketnya di tiket.com sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @pagelaransabangmerauke.
0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
7: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
8: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Daytime show with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on Prambors.live.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi seperti abis.
2: Raffi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me.

0: Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralfi.
1: What's up, kalau muda? Daytime Show with Ralfi on Prambors Radio. Welcome back. Di jam ini gue pengen ngomongin film. Di jam satu ini kalau muda. Karena banyak film di tahun 2026. Ada Odyssey, ada Spider-Man. Tapi specifically gue mau ngebahas si Spider-Man sih. Ada yang udah nonton kalau muda? Gue mau ngebahas film itu tanpa spoiler di sini. Dan lu bebas untuk bergabung ikut conversation ini. So this hour is all about Spider-Man. Let's talk about it. I'll be back with more. But now it's time for some music.

0: Hai, kaula muda, saya Pamungkas. Mulai 3 Agustus, kalian akan ditemani kembali dengan Podia Bala Prambors, yaitu ada Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, dan Eda. Mereka akan mengudara lagi dari pagi sampai malam. Semoga hari-harimu semakin Prambors. Prambors.life.
1: Prambors, mangga lagi.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Kejadian ini sering berulang, meminta pemerintah Kota Bekasi memberikan perhatian lebih terkait truk bertona sebesar.
3: Pada saat peristiwa kebakaran, modus para tersangka membantu korban mengevakuasi barang-barang.
4: Jabar Now edisi Kamis 20 Agustus 2026 diantaranya mengenai di Cirebon manfaatkan kebakaran rumah warga, dua pencuri gasak uang dan emas milik korban. Bangunan SMPN 2 Ngamprah Bandung Barat rusak berat. Tradisi Botram Salembur Desa Cijulang Ciamis tutup peringatan HUT ke-81 RI. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Memanfaatkan musibah kebakaran rumah warga di Cirebon, dua pria justru mencuri uang sebesar 60 juta rupiah dan dua perhiasan emas milik korban. Keduanya berhasil ditangkap polisi beserta barang bukti hasil curian dan kendaraan yang digunakan.
5: SS dan SB, dua pria ini digelandang ke Mapolsek Seltim Polres Cirebon Kota. Keduanya ditangkap karena mencuri uang dan perhiasan milik warga yang rumahnya terbakar di wilayah Penggung, Kota Cirebon. Keduanya datang ke lokasi kebakaran dan ikut membantu mengevakuasi barang milik korban. Saat mengeluarkan lemari, pelaku melihat tas berisi uang dalam amplop dan dua perhiasan emas. Bukannya membantu korban, kedua pelaku justru membawa kabur uang dan perhiasan tersebut. Setelah menerima laporan, petugas Polsek Seltim langsung melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap kedua pelaku. Sejumlah uang dan dua perhiasan emas milik korban berhasil diamankan.
3: Pencurian secara bersama-sama pada saat peristiwa kebakaran. Modus para tersangka membantu korban mengevakuasi barang-barang pada saat terjadi kebakaran. Nah, pada saat terjadi kebakaran tersebutlah kedua tersangka ini memanfaatkan situasi mengambil barang berharga milik korban yang tersimpan dalam lemari. Jadi para pelaku berjumlah 2 orang mengangkut lemari, di mana lemari tersebut mereka melihat ada 2 bungkus warna coklat. Kemudian diambil berupa sejumlah uang dan emas.
5: Atas perbuatannya, kedua pelaku kini ditahan untuk menjalani proses hukum. Keduanya terancam hukuman 5 tahun penjara.
4: Fasilitas belajar mengajar di SMP Negeri 2 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat dalam kondisi rusak dan memprihatinkan. Dalam foto yang beredar di media sosial, sejumlah sarana sekolah seperti toilet, papan tulis, jendela kelas, hingga atap plafon mengalami kerusakan dan membutuhkan penanganan. Kondisi ini membuat aktivitas belajar siswa tidak nyaman.
6: Kepala SMP Negeri 2 Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Agus Samsu Permana mengatakan, pihaknya telah mengusulkan perbaikan bangunan melalui sistem data pokok pendidikan atau DAPODIK. Tercatat ada 29 bangunan kelas yang telah diajukan untuk mendapatkan penanganan dan usulan tersebut telah disampaikan sejak tahun 2025. Namun hingga kini, belum seluruhnya terrealisasi. Menurut Agus, selama ini pihak sekolah tetap melakukan perawatan menggunakan dana bantuan operasional sekolah atau BOS, namun anggaran tersebut hanya dapat digunakan untuk kerusakan ringan dan harus disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
7: Itu kan perawatan itu pada hal yang skalanya kecil, termasuk dari tempat duduk dan mungkin ada kunci rusak dan sebagainya. Itu hal seperti itu yang kami bisa fasilitasi dari anggaran BOS.
6: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, Edi Safrudin, mengatakan ia sudah meminta kepada kepala sekolah untuk segera menindaklanjuti sejumlah fasilitas yang masih mengalami kerusakan ringan. Salah satunya bagian tembok atau benteng sekolah dengan menggunakan anggaran dari dana BOS. Sedangkan untuk kerusakan berat, Dinas Pendidikan Bandung Barat memastikan akan melakukan rehabilitasi secara bertahap dan pada tahun ini sebanyak 3 ruang kelas di SMPN 2 Ngamprah akan direhabilitasi.
8: Di sekolah itu satu pendidik itu ada anggaran BOS untuk pemeliharaan sebesar atau maksimal 20% dari anggaran BOS bisa digunakan untuk pemeliharaan. Bupati Bandung Barat juga menyarankan atau memerintahkan kepada kami, kepada Dinas Pendidikan, untuk merehab 3 ruang kelas yang ada di SMP ini.
4: Sejumlah kendaraan berat yang datang dari arah perbatasan diputar balik petugas gabungan Polsek Parung Panjang dan TNI. Langkah ini dilakukan untuk mendukung kelancaran perbaikan jalan Parung Panjang.
9: Dalam operasi, petugas memberikan himbauan kepada para pengemudi kendaraan berat agar tidak melintasi ruas jalan yang sedang diperbaiki. Sekitar 15 kendaraan berat disebut telah diputar balik, sementara kendaraan ringan, truk berukuran kecil dan mobil penumpang masih diperbolehkan melintas di ruas jalan tersebut. Bagi kendaraan berat yang diputar balik, petugas mengarahkan pengemudi untuk menggunakan jalur alternatif, diantaranya jalur Gunung Sindur atau jalur lain sesuai tujuan.
10: Memutarbalikkan kendaraan-kendaraan berat, mengingat di wilayah Parung Panjang sedang ada perbaikan jalan, yang artinya tidak direkomendasikan untuk dilewati oleh kendaraan berat. Kami maksudkan kegiatan ini untuk mempercepat kegiatan perbaikan jalan yang ada di wilayah Parung Panjang.
9: Pengalihan arus ini dilakukan untuk mendukung perbaikan jalan agar dapat berlangsung lebih cepat dan maksimal. Petugas juga mengimbau masyarakat dan pengemudi untuk mematuhi petunjuk di lapangan demi keselamatan bersama. Pemerintah dan petugas terkait diharapkan dapat menyelesaikan perbaikan jalan sesuai target sehingga akses lalu lintas kendaraan dapat kembali normal.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, anggota DPRD Kota Bekasi, Vendabi Surya Putra, meminta Pemkot setempat memberikan perhatian serius terhadap kendaraan bertona sebesar yang melintas di wilayah Kota Bekasi, menyusul kecelakaan yang terjadi di wilayah Kranji beberapa waktu lalu yang menewaskan pasangan suami istri pengendara sepeda motor.
11: Anggota DPRD Kota Bekasi, Vendabi Surya Putra, meminta pengaturan putaran balik truk di sekitar Kranji karena kondisi jalan di kawasan tersebut memiliki turunan yang cukup tajam. Menurutnya, pengaturan kendaraan bertona sebesar harus menjadi perhatian pemerintah daerah mengingat banyaknya kejadian kecelakaan di wilayah Kranji. Evaluasi aturan operasional dan pergerakan truk dinilai perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi jalan di kawasan tersebut. Ia berharap aturan terkait kendaraan bertona sebesar bisa dievaluasi dan pengaturannya disesuaikan dengan kondisi jalan di lapangan.
2: Saya rasa kejadian ini sering berulang di flyover Kranji. Saya sebagai anggota DPRD Dapil Bekasi Barat dan juga Pondok Gede meminta kepada pemerintah Kota Bekasi untuk memberikan perhatian lebih terkait dengan lalu lalangnya truk bertona sebesar di Kota Bekasi.
12: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
4: 2 pemuda yakni Aat, warga kampung Cigadok, Desa Kertajaya, dan AYH, warga Desa Cihaur, menjadi korban pembacokan orang tak dikenal, OTK, di Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi. Peristiwa ini terjadi jam 11:30 malam, usai mereka nonton hiburan musik Agustusan.
13: Kapolsek Sempenan AKP Bayu Sunardi Agustina mengatakan kejadian bermula setelah para korban selesai menyaksikan hiburan musik di lapang sepak bola Cigaru dalam rangka perayaan HUT ke-81 kemerdekaan RI.
14: Korban menderita luka bacokan 2 orang. Kita dapat mengamankan 3 orang diduga pelaku.
13: Saat itu, korban mendapat informasi bahwa seorang pemuda bernama Muhammad Rapli terjatuh dari sepeda motor setelah diduga hendak dibacok menggunakan celurit. Mendengar kabar tersebut, kedua korban bersama sejumlah rekannya mengejar pelaku yang melarikan diri ke arah Jalan Raya Kiara 2. Pelaku yang disebut berboncengan 3 orang menggunakan sepeda motor Honda Vario kemudian berhasil dihentikan. Korban sempat menanyakan alasan pelaku hendak membacok Rapli, namun pelaku yang berambut pirang langsung mengeluarkan celurit. Pelaku kemudian membacok salah satu korban di tangan kiri. Korban lainnya juga mengalami sabetan pada bagian belakang tubuh. Setelah kejadian, kedua korban berusaha mencari pertolongan dari pengendara yang melintas.
4: Warga Desa Cijulang, Kecamatan Cihaur Beti, Kabupaten Ciamis, tumpah ruah di Jalan Usaha Tani Eretan di Dusun Cikole Kulon untuk mengikuti tradisi Botram Salembur. Aksi makan bersama di tengah hamparan sawah sepanjang hampir 3 km ini menjadi puncak kemeriahan peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia, Rabu 19 Agustus.
15: Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis Andang Firman Triadi mengapresiasi tinggi antusiasme warga yang membawa aneka olahan kuliner khas seperti ikan endemik Sungai Citanduy, semur jengkol hingga pepes untuk dinikmati bersama tanpa sekat. Menurutnya, tradisi ini merupakan perwujudan modal sosial dan gotong royong warga desa yang harus terus dilestarikan.
16: Modal sosial bersama-sama makan bareng ya buat ram itu yang memang sekarang tradisi udah mulai hilang tapi ditumbuhkan kembali oleh warga masyarakat Cijulang untuk sama-sama makan bareng di pagi hari setelah kita salah satunya kemarin kita telah merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Kegembiraan ini diwujudkan dalam makan bersama.
15: Kegiatan tahunan pasca perayaan 17 Agustus ini disambut gembira masyarakat. Salah seorang perwakilan warga, Didah Nur Aidih, menceritakan bagaimana seluruh warga bergotong royong membawa beragam sajian olahan lokal secara swadaya dari rumah masing-masing.
17: Buat ramsa desa, masyarakat antusias untuk mengikuti buat ram.
18: Berarti ini tradisi tahunan ya?
17: Iya, makanan yang dibawa biasa kan kalau masyarakat masing-masing ya Pak. Kalau ini khusus pais, terus ada semur jengkol, ada teo, ada nasi biasa, ada daging entog, no? Entog.
15: Sementara, Kepala Desa Cijulang Endang Hidayat menyampaikan kegiatan Botram Selembur ketiga ini diikuti lebih dari 1.000 warga dari 5 dusun, lembaga pendidikan hingga pondok pesantren. Selain mempererat silaturahmi, pemerintah daerah dan pihak desa berharap tradisi unik makan di pematang sawah ini dapat terus dikembangkan menjadi destinasi wisata budaya unggulan di Kabupaten Ciamis.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Daytime Show with Ralphie on Prambors Radio. Masih ngomongin film nih di jam ini. Tadi habis ngomongin Spider-Man dan di mana gue agak bosen dan ketiduran nontonnya. Tapi selain film baru, ini jaringan bioskop juga lagi marak nayangin ulang film-film legendaris era 2000-an dengan kualitas 4K remaster. Jadi ada tren nostalgia juga, ini yang kebukti kalau ini tuh sukses bikin studio bioskop penuh sama penonton muda. Kita ambil beberapa study case. Interstellar udah pernah dirilis ulang. Nanti Avengers Endgame Encore akan dirilis ulang. Habis itu La La Land nih, bentar lagi juga akan dirilis ulang. Tapi gue gak tahu di Indonesia masuk atau enggak. Kalau gak making money, menurut gue ini keputusannya gak bakal diambil sih. Jadi ini juga buat nge-attract orang-orang yang mungkin pada masanya belum pernah nonton film itu. Tapi hype-nya tuh mereka tahu kalau muda. Jadi siap-siap nonton film lama lagi di bioskop yuk.
1: Bingung mau ngapain? Gue juga bingung.
2: Ralphie si cowok bingung.
3: Daytime Show with Ralphie.
4: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
5: Halo kaula muda, ini Rida Gings. Yes, Prambors mangkal lagi. Seneng banget denger radio ini dengan para wadia balanya yang kembali siaran. Walaupun banyak yang tua-tua juga ya, kayak Darto, Danang. Ada Raffi, Eda, Genus, Julio, Kenny, dan lain-lain. Ya, semoga mengudara terus dengerin Prambors di prambors.live.
3: Prambors mangkal lagi.

0: Halo kaulah muda, ini Rida Gings. Yes, Prambors mangkal lagi. Seneng banget denger radio ini dengan para wadia balanya yang kembali siaran. Walaupun banyak yang tua-tua juga ya, kayak Darto, Danang. Ada Raffi, Eda, Genus, Julio, Kenny, dan lain-lain. Ya, semoga mengudara terus dengerin Prambors di prambors.live.
1: Prambors mangkal lagi.

0: Yo, what's up? It's Ralphie here on the daytime show. Masuk ke jam 2 sebentar lagi. Friendly reminder, kalau our brand new website Prambors.live is up and running. Menurut gue website-nya sangat amat keren kalau muda. Kenapa? Jualan amat sih, Ral. Enggak, tapi website ini kayak one stop information access. Pokoknya apapun yang lo mau tahu tentang Prambors, semua ada di sana kalau muda. Plus streamers everywhere, anywhere, every time di Prambors.live. Alright? Capish?
1: Daytime show with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on Prambors.live.
2: Gue mau tanya dong.
3: Hah, gue lagi buru-buru nih.
2: Ya elah, sebentar doang.
3: Penting nih. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
2: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
3: Emang boleh selengkap itu?
2: Buruan, kasih tahu.
3: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
2: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi, daftarnya kemana ya?
3: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
2: Mantap. Makasih infonya ya.
3: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
4: RJL Indonesia.
5: Waktunya bikin seru akhir pekan bareng keluarga. Ayo, datang ke Raja Wali Junior League. Dukung jagoanmu bertanding, ikuti berbagai aktivitas seru, dan nikmati hiburan untuk semua. Ada Cayo, Abrakadabra, audisi co-host dan reporter cilik, sampai boot UMKM. Sabtu dan Minggu, 29 dan 30 Agustus 2026, di Sport Center Kelapa 2 Tangerang. Info lengkap dan update terbarunya, langsung aja ya cek Instagram RJL Indonesia.

0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: berikan. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Ralfi orangnya baik.
4: Ralfi seperti abis.
5: Ralfi suaranya seksi.
0: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Tanami kembali pohon, trotoar di sejumlah titik bakal dibongkar. Buka peluang investasi, Kota Bandung gelar Investor Day 2026. Ekspor produk lokal mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung akan mulai membongkar dan memperbaiki trotoar di sejumlah titik lokasi pada September 2026 mendatang. Pembongkaran dilakukan untuk perbaikan fasilitas pejalan kaki, sekaligus mengejar target penanaman kembali pohon-pohon peneduh besar yang sempat ditebang secara ilegal di sejumlah ruas jalan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan penanaman kembali pohon pengganti berukuran tinggi 5 meter perlu dibarengi dengan pembongkaran struktur trotoar untuk memberi ruang penanaman pohon lebih leluasa, serta supaya akar dan tanaman dapat tertata kokoh. Penanaman bibit pohon pengganti diharapkan sudah selesai sebelum dimulainya proyek fisik trotoar. Farhan menyatakan program tersebut sudah terencana sejak lama, bukan saja akibat kasus penebangan ilegal pohon di sejumlah titik seperti yang terjadi di Jalan LLRE Marta Dinata atau Riau.
2: Memasuki bulan September itu, kita akan melakukan perbaikan trotoar di berbagai macam wilayah jalan. Maka mulai September kita akan bongkar trotoar. Menanam pohon tinggi 5 meter itu nggak mungkin tanpa membongkar trotoar. Jadi melibatkan banyak pihak. Jadi mudah-mudahan mah sebelum September kita sudah bisa tanam. Saya sudah lapor juga kepada Menteri Lingkungan Hidup, Pak Jumhur. Terima kasih atas perhatian Pak Jumhur. Saya sudah melapor juga kepada Pak AHY sebagai Menko Infrastruktur. Saya juga sudah melapor kepada pimpinan Komisi 12 DPR RI yang memberikan atensi khusus.
1: Dalam upaya membuka peluang investasi seluas-luasnya, pemerintah Kota Bandung kembali menggelar Investor Day dengan mengundang para investor untuk menanamkan modalnya di Kota Bandung. Saat membuka Investor Day 2026 pada Rabu 19 Agustus 2026, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan berbagai potensi investasi kini terbuka lebar seiring dengan semakin terkoneksinya Kota Bandung serta pengembangan sejumlah sektor strategis. Selain itu, pemerintah Kota Bandung juga menyiapkan kebijakan insentif bagi investor yang akan menghidupkan kembali bangunan-bangunan bersejarah di Kota Bandung tanpa menghilangkan karakter dan nilai sejarahnya. Farhan menyatakan sektor pariwisata dan perdagangan masih menjadi peluang investasi terbesar, termasuk sektor pendidikan tinggi. Farhan optimistis target realisasi investasi mencapai Rp11 triliun pada tahun 2026 dapat tercapai, karena hingga semester pertama sudah menembus lebih dari Rp6 triliun.
3: Kami memulai lagi sebuah kegiatan yang setiap tahun digelar, yaitu Investor Day. Jadi pada kesempatan sekarang kita dalam tanda kutip nih membuka pintu seluas-luasnya bagi para investor untuk masuk Kota Bandung. Berbagai macam peluang itu besar sekali. Bandara sudah dibuka, penataan ulang pasar tradisional. Kami juga akan memberikan insentif berupa PBB. Kami menyebutnya istilah PBB Rp1 rupiah untuk gedung-gedung yang masuk dalam cagar budaya dan sudah menerima SK dari pemerintah Kota Bandung. Sehingga akan bisa mengundang para investor untuk bisa masuk dan membangun kembali gedung-gedung cagar budaya itu tanpa menghilangkan karakternya sama sekali.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung. Bandung Retail 2026 hadir sebagai acara puncak bulan belanja di Kota Bandung. Karena di Bandung selalu punya cerita. Maka saya bilang nih ke semua orang, hayo tuh ajak yuk semuanya rame-rame. Bandung Retail 2026 is coming tanggal 21 sampai 23 Agustus 2026 dengan official venue di Laswi Heritage. Di Bandung Retail disini banyak promonya melimpah. Mulai dari semua outlet yang ada di mall, di retail-retail, di hotel-hotel, di restoran-restoran, transportasi sekalipun ada diskonnya, sampai produk UKM kebanggaan Kota Bandung. Dari satu tempat ke tempat lain, jadi seru banget. Saya tunggu di Bandung Retail 2026. Ingat ya, Bandung Retail 2026. Great deals, great experience. Hayu ke Bandung, hayu orang belanja. Hatur nuhun atunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung.
5: Halo para pengguna jalan yang dermawan, Tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
1: Peningkatan ekspor dinilai penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat yang saat ini berada di level 5,7%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,29%. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Yunanto Herdiawan, mengatakan pihaknya terus mendorong pelaku UMKM binaan agar tidak hanya bertahan menjalankan usaha, tapi mampu naik kelas hingga menembus pasar internasional. Upaya yang dilakukan antara lain melalui pendampingan terhadap UMKM, juga dukungan berupa bantuan peralatan, serta mempertemukan pelaku usaha dengan calon pembeli dalam berbagai kegiatan bisnis.
7: Perekonomian di Jawa Barat ini menyumbang kepada ekonomi nasional. Nah, mesinnya pertumbuhan ekonomi ada 4 mesin besar lah, konsumsi, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor. Nah, kita lihat konsumsi, investasi, dan belanja pemerintah ini meningkat terus. Tetapi yang menarik nih, ekspor belum tinggi. Padahal kalau ekspornya juga kita dorong, tambah tinggi lagi tadi 5,7 bisa nembus lagi tuh. Kalau mesin ekspornya kita bisa tingkatkan, berarti 4 mesin kita jalan, supaya pertumbuhan ekonomi Jawa Barat semakin tinggi. Tentunya UMKM itu bisa berkembang kalau ekosistemnya bagus. Kalau bergerak sendiri nggak bisa. Kami apresiasi Pemprov, Pemkab, dan juga dinas-dinas yang luar biasa. Ini satu ekosistem yang saling mendukung.
1: Kementerian Perdagangan mengapresiasi para petani yang telah mampu menghasilkan kualitas kopi yang baik, sehingga bisa diekspor ke sejumlah negara. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi, menegaskan pentingnya ekspor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, devisa, dan penciptaan lapangan kerja. Menurutnya, keberhasilan produk kopi lokal menembus pasar Eropa menunjukkan bahwa ekspor menjadi bukti kolaborasi yang kuat antara petani dan berbagai pihak, sehingga optimistis target ekspor semester 2 dapat tercapai.
8: Semangat ini semoga menjadi inspirasi bagi para pengusaha Indonesia yang ingin menjadi eksportir maupun yang sudah menjadi eksportir untuk tetap semangat untuk melakukan ekspor. Karena ekspor itu merupakan satu pilar pertumbuhan ekonomi yang cukup penting mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, yang pada gilirannya tentu akan mendorong pertumbuhan pendapatan masyarakat.
1: Polres Cimahi mengungkap 47 kasus narkotika dan obat keras tertentu dalam operasi yang berlangsung selama 10 hari, sejak 1 hingga 10 Agustus 2026. Dari puluhan perkara tersebut, polisi mengamankan 56 orang tersangka yang kini menjalani proses hukum di Rutan Mapolres Cimahi. Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Faruk Rozi mengatakan pengungkapan yang dilakukan Polres Cimahi bersama jajaran Forkopimda Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat tersebut sebagai respon terhadap meningkatnya perhatian masyarakat terhadap peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang. Polisi menilai persoalan tersebut harus ditangani secara bersama-sama karena dampaknya dapat menyasar berbagai lapisan masyarakat.
9: 47 kasus dengan total tersangka 56 tersangka. Rincian barang bukti, yang pertama sabu sebanyak 155,99 gram, ganja sebanyak 34,23 gram, tembakau sinte sebanyak 3.399,22 gram, psikotropika sebanyak 8.164 butir, dan OKT yaitu berjumlah 506.116 butir.
10: Sampurasun warga Bandung, masih ada event keren di pertengahan bulan Agustus ini. Mau olahraga lari dengan sensasi yang tidak biasa? Ikuti Runtainment di PT Dirgantara Indonesia tanggal 29 Agustus. Jangan lewatkan juga Bandung Artmon, pameran seni rupa yang digelar selama 30 hari di berbagai titik di Kota Bandung mulai tanggal 23 Agustus sampai 23 September. Semakin lengkap dengan reguler titik kumpul setiap hari Rabu, pertunjukan musik di Pendopo Kota Bandung. Musik, seni, olahraga, sudah lengkap semua. Ajak keluarga dan orang tersayang untuk menjadi bagian dari keseruan di Kota Bandung. Follow at rentainment.ptdi, at Bandung Artmon, dan at Tikpul Bandung untuk informasi lebih lanjut. Jangan lupa juga follow Instagram at tic.bandung untuk berbagai informasi pariwisata lainnya.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Daytime show with Ralphie on Prambors Radio. Still talking about Ariana Grande and her decision to step away from the spotlight and also social media. Kalau muda, ada satu message dari Ariana Grande dan ini relatable banget. This is gonna be a quick talk set karena gue cuma mau ngomongin message ini. Katanya ini kalau ditranslate ya, di tengah dunia yang serba cepat, berani untuk take a break dan melangkah mundur sejenak demi ketenangan pikiran adalah keputusan yang sangat dewasa. Tuh, dengerin kalau muda. Yang udah burn out, yang udah capek kerja, coba deh pikir-pikir. Apa gue sabbatical ya? Tapi pastiin, boleh dulu sama kantor lo. Jangan sampai lo sabbatical tapi balik-balik gak punya kerjaan. Kalau gitu sama aja ngerugiin diri sendiri.
1: Psst, ACDB.

0: with me, Ralphy, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on Prambors.live.
1: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka Prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, Prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di Prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di Prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
2: Ralphy orangnya baik.
3: Ralphy seperti abis.
4: Ralphy suaranya seksi.
0: Oh. Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Ralphy.

0: Daytime show with Ralph here on Prime Words Radio, Indonesia number one hit music station. What is up kalau muda? Ini hari Kamis, meaning it's the new Friday. Menurut gue weekend tuh mulainya hari Kamis sekarang, udah bukan hari Jumat lagi. Jadi tempat-tempat tuh hari Kamis udah mulai rame juga sih. Ramenya tuh gak yang udah di tahap gak make sense. Ramenya udah kayak weekend. Beda kalau lu pergi weekdays, Senin, Selasa, Rabu. Kami sudah rame kalau muda. Gue hari Selasa aja kemarin ke Blue James. Buset, rame banget kalau muda. Gak dapet tempat duduk loh gue. So yeah, ada beberapa tempat yang bisa gue rekomendasiin. Tapi gue lagi sering tuh ke Blue James. Abis itu nyebrang ke TCC. Kadang-kadang ke Modern House dan juga Bottom Parlor. Itu adalah 4 tempat favorit gue karena semuanya walking distance. Lu bisa parkir di satu tempat dan hopping ke empat tempat itu. So yeah, semoga rekomendasi gue berguna and have a great Thursday night.
1: Your call has been forwarded to an automatic voice message system. However, it's not available.

0: Hai kaula muda, apa kabar? Gue Rian dari Demasif. Oh my god, gue cuma mau kasih tahu kalau lo akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Darto, Danang, Kenny, Raffi, Genus, Julio, Eda. Serunya sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Semoga Prambors semakin besar, semakin muda, semakin bisa menemani kalian semua. Dan lo juga bisa dengar Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
1: Prambors, mangga lagi.

0: Daytime show with Ralphy on Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Ralphy is signing out kalau muda, karena udah jam 3 sore nih. Waktunya gue pamit undur diri. Thank you very much for staying here for the past 4 hours dari jam 11 sampai jam 3 sore. Makasih udah ikutan juga topik-topik, udah nge-WhatsApp. I'll be back here again same time same place tomorrow jam 11 sampai jam 3 sore di Prambors Daytime Show. Don't forget after this ada Genus dan Julio di Tango yang bakal nemenin lo jam pulang kantor. Baik kalau muda, I'll be signing out. Peace, happy Thursday.
1: Stay for more on Prambors.
2: Gue mau tanya dong.
3: Hah, gue lagi buru-buru nih.
2: Ya elah, sebentar doang.
3: Ting ini. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
2: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
3: Emang boleh selengkap itu?
2: Buruan, kasih tahu.
3: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana. Dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
2: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi daftarnya kemana ya?
3: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
2: Mantap. Makasih infonya ya.
3: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
4: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838.
5: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
0: Kaula muda, rapat yuk. Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralphie.

0: lagi kanya ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: right here on Prime Wars.
1: Oh boy.

0: Hai kawula muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambors Mangka lagi. Gue yakin banget Darto dan Danang masih lucu banget. Dan semoga mereka bisa terus membuat kita ketawa selama-lamanya. Lu bisa dengerin Prambors dimana aja dan kapan aja kayak gue di prambors.live.
1: Prambors Mangka lagi.
2: Bro, habis basket gini jerawat lu langsung pada nongol semua dah.
3: Iya nih, gue jadi gak pede nih.
2: Tuh belum lagi muka lu minyakan.
3: Gue juga ngerasa gitu lagi. Mana abis ini mau jalan sama gebetan bro.
2: Yaudah deh, ini solusi dari gue. Men's Biore Acne Bright Care.
3: Emangnya bisa beneran bro?
2: Beneran. Soalnya Men's Biore Acne Bright Care ini udah 3-in-1 benefit. Ini bisa ngelawan jerawat, ngangkat minyak, cerahin muka lu sekaligus juga bisa.
3: Kok bisa sekaligus semua ya?
2: Iya iyalah, soalnya di dalamnya udah ada kandungan tea tree oil buat lawan bakteri penyebab jerawat. Ada vitamin C buat cerahin dan ada aqua hydration yang bisa bikin muka lo tetap terhidrasi.
3: Pantesan muka lo kayak lebih bersih gitu bro.
2: Iya dong.
3: Ya udah, gue bagi Men's Biore Acne Bright Care punya lo dulu lah.
2: Padahal kan lo bisa banget dapetin di e-commerce atau di minimarket terdekat juga ada.
3: Berbagi tuh indah bro.
2: Indah buat lo doang kali.
3: Mantep bro.
2: Men's Biore Acne Bright Care, jerawat nyerah, wajah cerah, bikin lo jadi siap tampil awesome.
4: 17-an tanpa shopping. Big no ya. Yuk, rayakan semangat kemerdekaan di Indonesia Shopping Festival. Mulai 7 sampai 23 Agustus 2026, cuma di Kota Casablanca. Nikmati diskon hingga 80% di berbagai tenan favoritmu. Mulai dari fashion, beauty, lifestyle, sampai F&B. Dan ini yang paling seru. Cukup tunjukkan struk belanjaanmu dan kamu berkesempatan memenangkan grand prize BYD atau One plus jutaan rupiah voucher belanja. Laper abis shopping. Ikutin juga Every Bites Rewards. Belanja di tenan F&B, terus klaim gift vouchernya ya. Masih mau lebih? Wajib juga cobain Pesta Durian Kemerdekaan dengan All You Can Eat Durian plus berbagai olahan durian yang siap banget manjain para durian lovers. Langsung aja cek info lengkapnya di Instagram @kotakasablanca atau hubungi 021-2946-5000. Kota Casablanca, light up the color of your life.
5: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Ready to join the vibe? Tap in on prambors.live now.

0: to join the vibe. Tap in on Prambors.live now.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku beri.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka Prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin

Seru, Prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di Prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di Prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda. You are listening to Prambors.

0: Hai kawulan muda, aku Bernadia. Yeay, so excited. Aku cuma mau ngasih tahu kalau kamu akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Semoga Prambors semakin keren dan terus nemenin kawulan muda. All the best, Prambors.live.
1: Prambors, mangga lagi.
2: Duh, gelang emas gue patah. Cincin juga udah gak muat. Jual gimana ya?
3: Hah? Masa lo gak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
2: Hah? Emang bisa?
4: Ya bisa dong. I Love Emas, pelopor nomor 1 di Indonesia yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain. Kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang, Solo, Palembang, dan akan buka cabang baru di berbagai kota di Indonesia. More info cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-777-3000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas, hanya I Love Emas.
5: Jual emas harga emas.
6: Muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka Prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, Prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di Prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di Prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: All the hits, all the vibes, on Prambors.

0: All the vibes on Ramos.
1: FJL Indonesia. Waktunya bikin seru akhir pekan bareng keluarga. Ayo, datang ke Raja Wali Junior League. Dukung jagoanmu bertanding, ikuti berbagai aktivitas seru, dan nikmati hiburan untuk semua. Ada Cayo, Abrakadabra, audisi co-host dan reporter cilik, sampai booth UMKM. Sabtu dan Minggu, 29 dan 30 Agustus 2026, di Sport Center Kelapa 2 Tangerang. Info lengkap dan update terbarunya, langsung aja ya, cek Instagram RJL Indonesia. Yeah.

0: Southeast Asia's leading music festival is officially back. Catat tanggalnya 22 dan 23 Agustus di G Expo Jakarta. Line up-nya paten banget. Akan ada Codeline, Rex Orange County, Two Door Cinema Club, Horn, Flow, BE:FIRST, dan masih banyak musisi lainnya. Jangan sampai skip experience art installation dan visual yang keren, khas Walala, yang gak bisa kamu temuin di festival lain. Jadi, jangan sampai kelewatan ya. Langsung amanin tiket kamu sekarang di www.lalalafest.com.
1: Stream now on Prambors.live.

0: Prambors News. Hai kalau muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh My Pertamina Energi untuk Negeri. Career Pitch, aplikasi chat baru kirim pesan pakai burung merpati virtual. Pesan bisa berhari-hari sampai atau hilang kalau burungnya mati. Selengkapnya abis yang satu ini. Kaulah muda, mau kan weekend makin untung? Buruan, nikmatin promo istimewa dari My Pertamina. Setiap hari Sabtu dan Minggu sampai 30 September 2026, kamu bisa dapat double point tanpa minum transaksi. Mau isi Pertamax Series, Dex Series, beli atau refill Bright Gas, jajan di Bright Store atau Bright Cafe, beli pelumas Pertamina Enduro dan Fastron, sampai isi daya di SPKLU Pertamina, semuanya bisa dapat bonus double point pakai aplikasi My Pertamina. Dan khusus bulan Agustus ini, ada lagi yang seru. Mulai 7 sampai 31 Agustus, kamu bisa tukar poin My Pertamina dengan merchandise spesial kemerdekaan. Dan dari 15 sampai 23 Agustus, ada promo diskon hingga Rp8.100 untuk Bright Gas di Bright Store dan klik Indomaret. Jangan lupa kumpulin poinnya dan manfaatin promo-promo My Pertamina selama Agustus. Langsung transaksi pakai My Pertamina dan cek berbagai penawaran menarik lainnya di aplikasinya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lengkapnya, cek mypertamina.id atau Instagram @mypertamina. Di tengah era chat yang serba instan, ternyata ada aplikasi yang sengaja bikin pesan lama sampai karena dikirim sama burung online. Namanya Career Pitch, aplikasi iOS yang mengirim pesan lewat merpati virtual. Berdasarkan info yang ditulis, jarak GPS antara kamu dan penerima bakal menentukan berapa lama pesan itu sampai. Bisa cuma beberapa detik kalau masih satu kota, tapi bisa berhari-hari kalau dikirim ke belahan dunia lain. Merpati virtualnya sendiri terbang dengan kecepatan dasar 177 km per jam yang bisa berubah hingga 25%. Dan part gongnya nih kalau muda, adalah kemungkinan 0,2% merpatinya nyasar dan mati di tengah perjalanan. Kalau itu terjadi, pesannya ikut hilang selamanya. Yang lebih absurdnya lagi, sang developer Noah Robino bikin aplikasi ini cuma dalam 3 minggu dan mengaku aplikasinya memang gak punya fungsi praktis. Sekian dulu untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors, Prambors News.
2: Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo, kena macet.
3: Ulu, maunya cepet tidur di rumah, di jalan malah marah-marah.
2: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
3: Hah, emang iya?
2: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
3: Emosian, marah terus hidup lo.
4: Tenggo with Julio Genus.
2: Tenggo on Prambors Radio.
5: Cie, sudah muncul. Nang neng. Kemarin
2: lu
5: nangis.
2: Ya lu ngapain nang neng.
5: Sorry, tadinya gue mau ajak sparring, tapi gak mungkin.
2: Tangan gue udah dipukul-pukul orang hari ini, dua orang. Iya, gue gak bisa nyalahin dua orang tersebut. Karena
5: dia tidak tahu.
2: Satu, mereka tidak tahu. Dua, bapaknya Gilang.
5: Parah.
2: Jadi kan gue mau kayak, nggak mungkin.
5: Dia wow.
2: Iya.
5: Mengaum, gue yakin mengaum.
2: Gitulah teman-teman. Lah Genus, cerita aja belum udah gitu teman-teman.
5: Jadi dari kemarin itu kalau udah penasaran, kemana sih kak? Kemana sih Mak Lampir ini? Gitu terus gue bilang kayak dia lagi terluka teman-teman. Semua sabar dulu.
2: Iya, ternyata si sapu terbang nenek sihir itu menyakiti aku.
5: Abis ini lo cerita dong kemarin lo kenapa? Karena menurut gue hari-hari ini tuh ruang siaran benar-benar dar-dar-dor. Si ada siaran sambil infus maksudnya.
2: Kamilah orang
5: Maaf ya teman-teman, ini bukan karena kita terlalu sibuk atau apa, karena usia sebenarnya. Ya, kita tidur telat dikit butuh infus. Tidur telat dikit butuh infus.
2: Jadi tadi Danang menanyakan kabar gue. Gue menceritakan lah kenapa ada apa gitu. Terus akhirnya tadi dia menekan beberapa titik-titik. Karena di otak gue yang sakit adalah si belikat gue. Si pektoral. Pektoral tuh apa ya? Ini tuh ya dekat rusuk.
5: Pack,
2: lah.
5: Dada. Iya kan?
2: Six pack?
5: Pack dada kan?
2: Enggak, perut. Masa kotak-kotak lo di dada?
5: Oh bener juga lo.
2: Iya.
5: Pack. Oh jangan, ntar biar kotor. Lanjut.
2: Pasti terus, jadi tolong terus, di stop terus. Nah abis ternyata Danang bilang, iya sakitnya di dengkul. Gue kayak, hah di dengkul gitu. Pak dokter coba sini dong.
5: Sini dok. Pak dokter. Dok.
2: Ayo dok.
5: Dok. Si gendok. Gimana?
6: Ya gimana?
5: Di,
2: kok ada Ahok?
5: Enggak, maksudnya gini, enggak harus serak mas. Iya, enggak. Dokter Gia suaranya clear, bersih.
6: Gue belum mandi dari pagi ini.
5: Waduh, pantas bau kabel.
2: Kenapa yang sakit bahu tapi ternyata sumbernya dari lutut dok?
6: Karena menurut hipotesa Anabel saya ya, karena semuanya nyambung.
2: Itu pasti, tapi juga tubuh.
6: Oh iya. Ya tapi itu kayak sepertinya beban beratnya ada di dengkulnya Genus, terus dia ngejalar ke atas sebenarnya. Nah, tadi tangan Genus yang dipegang di sini, Ini juga ngeringkel nih, cukup nih.
2: Sakit kali.
5: Tapi kan teori Ibu Rika juga gitu, Gen. Ketika lo sakit di suatu titik,
2: aduh.
5: Biasa bukan di situ penyebabnya.
2: Aduh sakit. Iya.
6: Ini Genus bisa pencet sendiri terus di
2: sakit banget. Bisa.
6: Nah, kalau kamu ingin merasakan layanan aku,
5: walah.
2: Wow.
5: Mau ya merasakan dia layanan Mas Danang.
2: Danang pelayan seksi.
5: Waduh,
2: gila. Danang menurut seksi. Gue itu benar-benar menandakan generasi dan usia.
5: Untuk yang aku enggak tahu.
2: Kamu pasti tahu dong.
5: Habis ini kalau udah Genus bakal cerita sesakit apa sih neng-neng ini kemarin kalau muda, dan apa saja pengobatan yang dia ambil dan dia lalui.
2: Oke, kalau muda jangan
5: brother, kemana mana. Lagu brother.

0: Halo kaula muda, gue Marlo Ernesto.
1: Sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, Eda. Seru banget. Semoga Prambors tetap menjadi number one hit music station. Dan lo juga bisa denger Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Aduh, aduh, kasihan yang pulangnya tenggo. Eh, kena macet.
1: Ulu, maunya cepet tidur di rumah. Di jalan malah marah-marah.
0: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
1: Hah, emang iya?
0: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya. Mau gaji buta dia.
1: Emosian, marah terus hidup lo.
2: Tenggo with Julio Genus.
1: Tenggo on Prambors Radio, masih barengan sama Julio sama Genus.
0: Dimana kita sedang membicarakan soal absennya aku kemarin, kaula muda.
1: Betul sekali.
0: Dan mungkin kalau kamu lagi nonton live TikTok, sedang terjadi kegiatan medis di studio ini. Karena aku ya emang pengen booster aja, lagi pengen vitamin. Sementara Julio besok mau keluar kota, jadinya dia juga butuh vitamin booster.
1: Ge, lo cerita dulu nih yang kemarin itu lo jadinya kemana? Karena soalnya kalau muda begitu Genus itu bahu kanan lo ya, bahu kanannya kena di grup tuh langsung semua dengan sensei dokter dan juga dukun terbaiknya. Gue langsung kayak Genus langsung ke Bali Visio, terus Ralfi, Genus langsung ke Aji Naim.
0: Bener.
1: Terus Kenny
0: juga
1: totok wajah apa gimana?
0: Gak ada, Kenny nyuruh gue totok wajah tiba-tiba. Intinya Kenny juga medis.
1: Medis.
0: Nah akhirnya gue itu kan karena selama ini memang pernah beberapa kali lah merasakan tidak enak di belikat gue hati, dan segala macam. Gak enak di hati.
1: Neneng.
0: Emang kayak gitu. Nah abis itu gue tuh orangnya sebenarnya cukup rajin untuk rilis sport massage dan segala macam. Makanya pas kemarin akhirnya gue memutuskan untuk visio dan gue.
1: Aduh.
0: Ini kenapa Mbak? Oke, teman-teman, kita sekarang akan prosesi.
1: Genus akan diencus.
0: Genus bakal diencus.
1: Bakal dicucus ya kalau muda ya.
0: Benar.
1: Ayo, jadi sambil Genus encus, gue ngomong deh daripada ntar lu ngomong nada lu naik.
0: Iya benar.
1: Nah, jadi kalau muda akhirnya kemarin tuh Genus sempat datang ke kantor, dia siap-siap siaran lah, dia nyampe jam 3 gitu. Tapi gue lihat benar-benar dia kayaknya benar-benar kesakitan gitu. Nah, jadi gue sebagai partner yang pengertian, iya bentar dulu. Gue sebagai partner yang pengertian, dermawan, seksi dan hot.
0: Siap. Sensualnya mana?
1: Sensual.
0: Benar.
1: Jadi gue bilang udahlah Genus lo nggak usah siaran. Gue I'm gonna cover you up.
0: Keren banget, makasih ya Julio. Akhirnya gue memutuskan untuk visio kaula muda, di tempat visio di mana di situ ada dokternya. Jadi gue sambil sebelum gue fisioterapi, gue asesmen dulu nih sama dokter. Gue ceritain gue kenapa bla bla bla. Terus akhirnya dokternya asesmen, coba gerakin tangannya ke sini, coba gerakin tangannya ke sini. Nah, intinya di situ ditemukan bahwa memang otot pektoral itu di atas rusuk kanan gue. Terus ada apalah itu di belikat gue.
1: Kayak nama orang ya.
0: Dan deltoid itu di lengan nyambung
1: deltoid
0: ke shoulder.
1: Deltoid bukan nama orang, Robeus nama orang.
0: Nama orang Yunani ya.
1: Nama orang Katolik.
0: Temennya Valentinus tuh pasti. Sama Xavier.
1: Vincentius.
0: Benar. Nah, terus akhirnya dilihatlah di situ tuh stiff banget, kaku banget.
1: Penyebabnya

0: Nanya sama teman-teman gue kayak backpack yang chic tuh ada nggak sih? Soalnya kalau gue pakai backpack jadinya kayak ini tau nggak lo? Kayak maba kayak nggak keren.
1: Maba masih mending gue kalau pakai backpack gue kayak staff pengajar Nurul Fikri. Ya, dengan
0: tapi gue ngerti banget maksud lo.
1: Ngerti kan? Iya. Gue tuh benar-benar kayak gimana ya? Tapi berarti pertanyaan gue adalah ketika lo dihadapkan dengan pilihan kemarin dari teman-teman lo gitu, ada yang nyaranin ke pengobatan tradisional, ada yang nyaranin langsung medis ke dokter gitu. Lo tuh bakal lebih pilih yang mana sih?
0: Gue 100% medis. Kayak insting gue tuh akan mengarah ke sana. Since ibu gue dokter.
1: Bener.
0: Dari kecil itu gue sakit apapun atau ada ketidaknyamanan apapun, pasti itu gue langsung diarahin ke obat gitu. Beda. Let's say Danang misalkan demam, dia akan kayak ini bawang, ini jahe, ini bla bla bla bla bla gitu. Sementara kalau gue sakit apapun dikit gak enak badan aja, pasti nyokap gue bakal mengarahkan paracetamol, ibuprofen, ini itu gitu. Jadi gue ditinggal deh sama Julio lagi mau infus.
1: Apa kenapa? Nah, Danang
0: panjang banget tadi gue ngomongnya.
1: Sorry maaf. Masalah gue lagi mau dengerin lo. Encusnya kayak tadi di mana? Kemarin di mana? Kayak cus maaf, nama suster aja saya lupa. Apalagi terakhir kali suntik di mana?
0: Seperti itulah kalau mudah intinya. Gue itu karena nyokap gue
1: dokter. Lo dokter ya?
0: Jadi gue terbiasa sama medis dan obat-obatan.
1: Nah, kalau Danang
0: yang
1: dia
0: tidak terlarang ya.
1: Betul. Kalau Danang dia bukan medis, bukan tradisional, dia pilih yang goib. Ya. Dia
0: mandi garam kosrok.
1: Mandi garam kosrok juga parah.
0: Jadi intinya
1: halo-halo sama Ratu Pantai Selatan.
0: Kita mengajak kawula muda untuk kita polling lah. Kita mau nanya, lo itu tim medis atau tim alternatif?
1: Polling, ngompol keliling
0: jangan belecetan pesing.
1: Kalau udah tahu ngompol jangan lari-lari.
0: Iya benar.
1: Guys,
0: coba yang di live TikTok boleh kasih tahu lo tuh sakit apa sedikit lo langsung menempuh jalur medis atau alternatif.
1: Ya.
0: Yang mau WhatsApp juga boleh, Wawa aja 0811-607-1022.
1: Lu ngomong Wawa setelah lu ngemuntahin kata-kata WhatsApp.
0: Benar.
1: Oke deh.
0: Itu memang trik gue supaya kita tetap diperhatikan oleh TikTok.
1: Iya. Yeah. Oke, kalau mudah mudah mau di.
0: Udah, kita lagu dulu aja daripada lo ribut-ribut ya.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Oke.
2: Okay. Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo, kena macet.
1: Ulululu, maunya cepet tidur di rumah, di jalan malah marah-marah.
2: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
1: Hah? Emang iya?
2: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
1: Emosian, marah terus hidup lo.
3: Tango with Julio Genus. Mens Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Mens Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara, Tensi,
4: curi-curi pandang,
3: Naikila, Lomba Sihir, Reality Club, JKT48, dan Tulus. Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
0: Kaula muda, mari kita rayakan kemerdekaan sambil hunting promo spesial di mana kamu bisa mendapatkan cashback dan diskon untuk makan, ngopi sampai jalan-jalan. Seperti contohnya ada Mako dan Jeko yang bisa ngasih kita cashback 50% maksimalnya di 25.000, minimum transaksinya 50.000. Kamu bisa pakai QRIS-nya Brimo. Terus setiap tanggal 26 sampai 28 sampai 31 Desember 2026. Udah gitu GrabFood dan Grab Dine Out juga ngasih kamu diskon loh 81.000. Pakai BRI debit atau BRI kartu kredit, masing-masing berlakunya 15-20 dan 15-31 Agustus 2026. Kalau mau cek promo selengkapnya, itu bisa langsung aja di bbri.id/promohutri81. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan juga Bank Indonesia.
5: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
6: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
5: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
6: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
5: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
6: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
5: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
6: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September.

0: September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses. Terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
1: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
0: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
1: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai ini sekarang. OTW beli pulang kantor.
2: Yang terbaik untuk Anda. Optik Melawai.
0: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.

0: Tenggo is back, Kaula Muda. Jadi lagi ngomongin perdebatan ketika terjadi sesuatu pada diri lo. Biasanya kan sebenarnya hal-hal simple ya, kayak misalnya ankle atau kayak ya cedera otot apa segala macam, lo larinya itu akan langsung ke medis atau ke alternatif.
1: Betul.
0: Orang gak usah cedera deh, misalnya sesimpel tiba-tiba sumeng gak enak badan, ah yang lo cari pertama paracetamol atau kayak sejenis jahe-jahean, lo minum jamu gitu.
1: Coba ditelepon, kita ada Dominic dulu yang katanya Dominic ini sebenarnya tenaga medis. Halo Dominic. Nah, dimatiin. Bentar ya, kalau muda ya. Jadi tadi Dominic itu dia ngechat ke Prambors. Dia bilang gini nih, unik banget si Dominic. Dia bilang, "Kak, aku tuh sebenarnya tim medis. Tapi kalau ada apa-apa, aku akan cari pengobatan alternatif dulu." Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Bang, boleh tolong lu balik ke WhatsApp? Oke.
0: Okay. Sebentar, kita mau menelpon Kaula Muda. Lo belum ngomong tau, lo belum ini, lo belum cerita kalau lo medis atau
1: kalau umpamanya gue sih medis.
0: Halo Dominic.
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Ngomong langsung dicuekin.
0: Soalnya Dominic udah ngangkat.
1: Domi. Ceritain dong ke Kaula Muda, kalau kamu adalah tenaga medis tapi apa-apa nyarinya alternatif dulu.
2: Gimana, sorry diulang Pak.
0: Kamu tenaga medis bukan?
2: Enggak, aku bukan tenaga medis,
0: tenaga
2: tapi
0: medis
2: aku
0: jana.
2: Menggunakan medicine apa tradisional gitu.
0: Oh. Ini untuk kayak ankle gitu-gitu yang butuh misalkan keretak-keretak atau yang sakit demam pun kamu akan mencari alternatif dulu kayak remedy bikin jamu-jamuan.
2: Semua Kak, semua. Even kayak ankle aku juga pernah ankle gitu ya ke alternatif gitu sih.
0: Kenapa pertanyaannya? Kenapa kamu nggak langsung mencari tenaga ahli yang
1: betul.
0: Emang mereka sekolah belajar buat itu?
1: Nah,
2: karena sebenarnya tadi aku udah fresh sih. Karena kalau misalnya, let's say dari demam yang gitu-gitu dulu kali ya,
0: boleh.
2: Itu per 2020, entah kenapa pas COVID mungkin karena di rumah aja semuanya clean eating, aku tidak terbiasa dengan chemical.
1: Gitu. Jadi, benar.
2: Dari situ sampai dengan sekarang Kak. Jadi aku tuh suka donor darah dari kalau di Bandung itu kita dikasih namanya multivitamin.
1: Oke. Okay.
2: Perambang kalau di kota-kota lain. Nah, itu aku cuma minum satu tablet doang gitu Kak. Itu langsung ngefek ke lambung gitu.
1: Oh, makanya kamu itu sekarang even obat pun kamu lebih prefer alternatif karena lambung kamu juga sensitif.
2: Iya, betul. Dan kalau tadi yang Kak Genus kayak misalnya ankle gitu-gitu, aku pun sama Kak, alternatif. Jadi tidak pernah yang kayak bone settling gitu. Tapi memang aku ada masalah tulang juga yang memang harus ditarik kepake bone settling. Cuman aku kayak modelannya apa ya, dipakai rendam kaki pakai garam krosok, terus pakai disemprot apa ya, kalau pakai tradisional Chinese medicine gitu-gitu loh Pak.
0: Ngerti. Ada minyak-minyak apa
1: betul,
0: gitu kan.
1: Kutus-kutus. Kutus-kutus.
2: Beda Kak.
1: Oh beda, sorry.
0: Itu kalau lagi ini Kak, sumeng,
1: iya,
0: kutus-kutus.
1: Tapi by the way, pengobatan alternatif favorit kamu di mana? Siapa tahu ada kalau muda yang lagi butuh juga. Terus mungkin kalau di kamunya work, mungkin buat kalau muda juga works.
2: Apa ya, kalau aku mungkin posisikan di Bandung ya. Itu tuh di Bandung ada, di daerah Otoy Standar, di Otista. Itu ada yang Otista. Buat cengkil tuh akupuntur.
1: Namanya akupuntur?
2: Aku buntur apa nggak tahu, soalnya mamaku tuh pernah syarat ke Depik pun langsung ke sana dan dikasih obat minum herbal juga dan sembuh.
1: Oke. Wow, sepertinya kata kalau orang di Bandung, "Mak, kita ke Otista, tahu-tahu ada 12 aku buntur, gua masuk yang mana nih?" Yaudah deh kalau gitu Dominic, thank you so much ya.
2: Thank you.
1: Dadah.

0: Genos dan Julio kembali di Tenggo Kawula Muda.
1: Halo, masih dengan infus
0: parah,
1: ini
0: parah,
1: ya.
0: Infus lu habis duluan dong.
1: Iya, kompetitif. Sorry, infus gue emang lama karena infus gue porsinya lebih banyak.
0: Porsinya.
1: Karena kan badan gue lebih gede.
0: Parah. Jadi ceritanya Kawula Muda, abis ini tuh kita mau menceritakan tentang prestasi Indonesia.
1: Okay. Akhirnya kita punya prestasi.
0: Prestasi.
1: Banyak sih warga-warga kita tuh berprestasi.
0: Benar. Prestasi Indonesia. Namun lucunya menurut kita berdua sangat kontradiktif dengan kondisi kita sekarang.
1: Gue juga tadi pas denger sih kayak, Nani, gak mungkin.
0: Sangat kontradiktif dengan kondisi kita sekarang dengan kabel-kabel infus ini dan juga udara Indonesia, Jakarta dan juga warga-warganya.
1: Wah Genos, lu kalau kemarin denger gue siaran ya, gue batuknya parah banget.
0: Oh iya.
1: Dan gue itu karena udara ini kotor banget coy, parah banget.
0: Lo tau gak sih, gue tuh sekarang ya, kalau karena kan gue spare waktu dari gue selesai dari Golden Days terus gue kesini itu tuh sempit banget. Jadi gue selalu harus naik ojek.
1: Okay.
0: Di ojek gue tuh selalu ngerasa gue tahan napas, saking gue nggak mau napas, gue lupa mulu bawa masker.
1: Iya benar, gue tuh dari kemarin gue tuh lagi pengen kayak hunting masker lah, hunting masker.
0: Gue dari kemarin lagi pengen henti napas.
1: Enggak dong, mas henti napas. Astagfirullahaladzim. Abis ini kasih tau gue ya.
0: Benar, prestasinya ya akan kita ceritakan. Kalau muda jangan kemana-mana, stay tune on Prambors.
1: Oke. Okay.
0: Halo.
2: Iya sore.
0: Mau reservasi buat tempat curhat?
2: Mau mbak.
0: Untuk berapa orang kak?
2: Satu orang aja saya.
0: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
2: Keren Genos.
0: Loh, ini Julio.
3: Ini Julio.
0: Dih, kerja lo sini.
4: Tango with Julio Genos.
5: Suka bingung mau nongkrong di mana? Atau lagi cari tempat yang enak buat WFC, meeting sampai quality time bareng orang tersayang? Saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner, atau sekedar ngopi cantik? Ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap, mulai dari Indonesian, Asian, Western, coffee, dessert, sampai pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Speciality coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai, atau recharge setelah hari yang panjang. Serunya lagi, di Kotara Signature, ada Kids Playground buat yang datang bareng keluarga, plus live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Jadi follow Instagram @kotarasignature dan @kotara_id sekarang juga buat update info terbarunya. Kotara Signature and Kotara Cafe, your go-to spot for every occasion.
6: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
7: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
6: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
7: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
6: Apa? Diskon 5%?
7: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
8: Hai, kaulah muda, saya Pamungkas. Mulai 3 Agustus, kalian akan ditemani kembali dengan Podia Bala Prambors. Yaitu, ada Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, dan Eda. Mereka akan mengudara lagi dari pagi sampai malam. Semoga hari-harimu semakin Prambors. Prambors.life.
4: Prambors, mangga lagi.

0: Oh, iya kok naik.
1: Astagfirullahaladzim. Julio suka lupa deh kalau kita tuh live TikTok, live ini, live itu. Jari-jarinya kasar banget ditunjukkan ke kamera.
0: Sorry ya Cece dan Meme.
1: Tadi kita membicarakan soal prestasi baru negara Indonesia.
0: Prestasi apa sih kira-kira dari negara kita ini?
1: Prestasi yang sangat kontradiktif dan kontras dengan kondisi kita hari ini.
0: Negara dengan koperasi terbanyak.
1: Enggak. Jadi Indonesia itu masuk 10 besar negara paling bugar.
0: Seriusan?
1: Are you sure?
0: Gue gak yakin. Gini-gini. Mungkin bisa segenus kalau emang dirata-ratakan Indonesia gitu semuanya. Tapi kalau Jakarta nggak mungkin karena udaranya aja ini udah bikin orang sakit.
1: Jujur, gue yang naik ojek aja bener-bener rasanya minim banget ingin ku tarik dan ku hembuskan nafas gitu. Maksudnya gue setakut itu buat narik nafas di belakang knalpot-knalpot. Gue lupa mulu coy bawa masker bingung gue.
0: Tapi gak apa-apa lah, itu kan Jakarta. Ini coba sekarang satu Indonesia. Coba survei itu tuh gimana? Apa dasar penilaiannya?
1: Yang survei namanya Se-Asia Stats.
0: Southeast Asia Stats.
1: Oh bener.
0: Gue tau tuh, itu tuh ada akun Instagram, misalnya gue follow.
1: Terus. Mengacu pada World Obesity Atlas 2025. Pemeringkatan ini diukur dari rendahnya prevalensi obesitas dewasa di satu negara.
0: Ya lo gak interview gue. Lo coba interview gue. Pam-pam, Kenta. Udah pasti kita bukan negara paling bugar.
1: Ternyata ini lebih ke bentuk body ya teman-teman, bukan kayak kekuatan orang-orang in general. Indikator pemeringkatan. Urutan ini ditentukan berdasarkan angka tingkat prevalensi jumlah keseluruhan obesitas dewasa yang tergolong rendah.
0: Oke.
1: Boleh diturunin kan? Mouse-nya boleh bantu aku.
0: Sorry.
1: Nah, habis itu berikutnya posisi Indonesia itu di angka obesitas dewasanya di 11,52% menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang masuk ke daftar ini.
0: Berarti aku masuk ke dalam 11% itu.
1: Kamu masuk ke dalam 11% itu. Catatan penting, prevalensi obesitas yang rendah tidak secara otomatis mencerminkan tingkat kebugaran fisik seluruh masyarakat. Karena kebugaran itu juga dipengaruhi oleh aktivitas fisik, pola makan, kualitas tidur, dan juga faktor lingkungan.
0: Nah, ini yang tadi gue bilang, Genus, bentar ya, sorry. Ini yang tadi gue bilang, ini agak tidak selaras dengan Indonesia itu tuh negara paling malas jalan kaki loh.
1: Iya. Tapi kalau kita tarik
0: tambang
1: bukan, kalau kita mesti tarik benang.
0: Muka lu turun.
1: Enggak, cuma maksud gue kalau lo melihat orang-orangnya, ya, tapi gue mau ngomongin soal tukang konstruksi ya. Yang kayak badannya kotak-kotak semua, bro.
0: Ya beda,
1: kagak ada jim-jiman mereka.
0: Tukang di mana-mana juga tapi parah, tukang kita bugar banget. Lebih bugar daripada polisi.
1: Lebih bugar.
0: Polisi kita terlalu kiowo menurut gue.
1: Terlalu gemoy untuk mengejar maling-maling out there.
0: Menurut gue polisi kalau mau studi banding gak usah jauh-jauh ke luar negeri deh. Lo ke abang-abang dulu deh.
1: Konstruksi aja. Karena
0: dari body aja lo kalah hot. Menurut gue parah.
1: Gue sebutin ya 8 negara dengan obesitas dewasa terendah.
0: Oke.
1: Denmark itu di 13%. Nomor 8. Swiss nomor 7, 12%. Indonesia itu di 11%. Sebentar mbak, Taiwan itu di 11%. Terus nomor 4 Prancis di 10%, Cina di 8%, Korea di 7%, dan nomor 1 yang orangnya kuyus-kuyus itu di Jepang 5%.
0: Coy, gue kalau ke Jepang gue tuh rasanya kayak batu, gue gede banget.
1: Iya benar.
0: Terus Jepang tuh apa-apa tuh kecil kan, kayak toilet kecil,
1: kalau mau batu kecil.
0: Enggak, gue merasa kayak batu.
1: Karena
0: pun di Jepang itu apa-apa kecil.
1: Makanya kalau lo belanja di Jepang juga susah karena sizingnya itu XXL-nya aja juga masih kecil gitu.
0: Benar. Ya buat aku yang petit ini anjay, petitnya juga parah. Tapi ya itu kalau muda, kalau gue pribadi gue approve tuh Jepang, Korsel, Cina, Prancis gue approve. Tapi Indonesia sih gue agak kayak
1: ragu ya.
0: Gue ragu sih dengan siapa yang beliau survei ya. Nah,
1: Yes sir.
0: Intinya buat kaulah muda.
1: Intinya info kita barusan dicabut, iya. Jadi Julius ngilu.
0: Dari info ini gue pengen tanya, biar negara kita beneran menjadi negara terbugar peringkat ke 2, 3, 4, 5, 6 harus makan malam apakah Julio dan Guinness?
1: Makin lama kita nanya menu makan malam makin mundur tau gak lo?
0: Emang iya ya?
1: Iya.
0: Ya udah deh kalau mudah sehat-sehat ya semuanya.

0: aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
1: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
0: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
1: Lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
2: Tango with Julio Genus.
3: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
4: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
3: Special performance yang bikin merinding.
5: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
3: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
6: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out, minum cheers dulu dong.
6: Segar, ini ya alkalin ya?
2: Iya, Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
0: Muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil, mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai, lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
3: Genus. Genus.
0: Iya Julio.
1: Genus.
0: Apa Julio?
3: Siaran yuk.
0: Ayo.
2: Tango with Julio Genus.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Prambors, Prambors News.
2: Hai, kalau udah sekarang waktunya lu mendengarkan Prambors News. Tukang cukur di Bogor yang enggan pasang bendera merah putih karena anggap RI belum merdeka buka suara dan minta maaf. Seorang tukang pangkas rambut di kawasan Ranca Bungur Kabupaten Bogor bernama Nur Hidayat menjadi sorotan setelah video dirinya enggan memasang bendera merah putih menjelang peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI viral di media sosial. Dalam video tersebut, petugas kecamatan Ranca Bungur mendatangi tempat usahanya untuk memberikan imbauan terkait pemasangan atribut kemerdekaan. Saat ditanya mengenai bendera, tukang cukur tersebut menyatakan bahwa menurutnya Indonesia belum merdeka. Pernyataan itu kemudian memicu perdebatan di media sosial. Sebagai informasi, kalau mudah, kewajiban mengibarkan bendera negara pada 17 Agustus diatur dalam pasal 7 ayat 3 Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Aturan tersebut mencakup warga yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung, atau kantor satuan pendidikan serta sarana transportasi. Lanjut ke berita kedua kalau mudah. Australia tetapkan upah ojol Rp395.000 per jam dan dapat asuransi kecelakaan. Pekerja layanan pesan antar makanan dan bahan makanan di Australia akan menerima upah minimum $31.3 asuransi kecelakaan. Pekerja layanan pesan antar makanan dan bahan makanan di Australia akan menerima upah minimum $31.3 Australia atau sekitar Rp394.900 per jam berdasarkan waktu kerja aktif. Aturan yang ditetapkan Fair Work Commission ini mulai berlaku 17 Agustus 2026 dan juga mewajibkan perusahaan menyediakan perlindungan minimum melalui asuransi kecelakaan kerja. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan bagi pekerja ekonomi. Sekian dulu kalau mudah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors, Prambors News.
3: Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo, kena macet.
4: Ulu, maunya cepet tidur di rumah, di jalan malah marah-marah.
3: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
4: Hah, emang iya?
3: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
4: Emosian, marah terus hidup lo.
0: Tenggo with Julio Genus.
3: Jam 5 sore, Tenggo is here.
4: Kita masih menemani kaula muda di prambors.live. Hai, buat yang lagi jalan pulang, mungkin memang hari ini macet dan bener, polusi, tapi enggak apa-apa. Bear yourself. We have no choice. Pulang, kita sholat, kita doain.
3: Doain siapa?
4: Semua yang pengen kita doain.
3: Diri kita sendiri tentunya ya.
4: Betul.
3: Aku punya surprise buat kamu loh.
4: Mau dong aku surprise itu.
3: Jadi kemarin Julio malam-malam ngirimin aku sebuah video TikTok kaula muda. Jangan teriak lu Mas Oki, denger lu diomelin
4: mulu lagi. Emang itu teriak, itu enggak teriak.
3: Ya itu lo. itu pik olimpik.
4: Kan kalau teriak kan kayak wah.
3: Ya tapi tadi tetap aja hari frekuensinya.
4: Oh iya.
3: Frekuensinya bener-bener menuju puncak sayang.
4: Ya udah, kan kemarin gua kirimin lu sebuah reels kayak salad gitu.
3: Potato salad. Mm-mm. Tidak menggunakan mayones tapi pakai yogurt.
4: Yogurt.
3: Ada ayamnya, ada telurnya.
4: Ayamnya, ada telurnya.
3: Kenapa Anda ulang semua yang saya bilang barusan?
4: Siapa tahu ada kalau muda yang kalau tau kan lo kalau muda suka hah? Gua menjemput orang suka
3: hah. Gua juga benci banget kayak hah
4: gitu. Fokus.
3: Terus Julio terus gue bilang sama Julio, ya udah lo kirimin yogurtnya. Nanti gue bikinin semuanya dengan bahan-bahan yang gue punya. Mana yogurtnya?
4: Gue tidak berharap itu lo bikin minggu ini.
3: Iya, ya tapi kan besok lo udah pergi. Senang
4: nah,
3: mau pergi.
4: Sabar dulu, neneng, peh. Itu boleh gak sih kita ngomong gitu?
3: Kok gak boleh gitu?
4: Gue pengen banget nyanyi itu dari
3: gila,
4: kemarin.
3: Gila Julio, gue udah nih ya.
4: Apa? Ih kalau udah Genus buka tas, dia ingin mengambil sesuatu. Oh my
3: gua
4: god.
3: Gue bikinin lo.
4: Masih goreng beras porang.
3: Bukan.
4: Oh, kok kayak itu bentuknya?
3: Kita lagi ngomongin apa tadi? Kita lagi ngomongin potato salad.
4: Iya, maaf.
3: Terus udah gue kasih teaser, gue bikinin lo potato salad. Gue nyanyiin apa? Neneng, PA. Neneng.
4: Pengen banget itu dari kemarin, tapi gak mungkin gue nyanyiin Afgan. Satu dia laki.
3: Damar, Bang Doyok, Aulia, Alika, Adrian boleh coba kecuali Julio.
4: Ih, jangan gitu dong, kan itu dia dari gue. Gue foundernya.
3: Gue
4: adalah founder.
3: Lihat nih aku bikinin kamu loh. Enak banget wanginya. Jadi ini terus kentangnya. Pokoknya gue gak bikinin boring kayak yang lo kirimin. Yang lo
4: penasaran banget.
3: Yang lo kirimin tuh benar-benar cuma kayak telur rebus, kentang rebus, ayam rebus. Boring. Kenapa lo karena gue tutup lagi.
4: Jadi dia kalau mau udah dia buka nih bekalnya. Ditutup lagi, apa lo?
3: Bau bawang bombay.
4: Gak apa-apa, gue lihat deh penyiar pagi makan nasi uduk di meja merah itu.
3: Kenapa Bima coba marahin kita tapi gak marahin orang pagi? Karena orang pagi artis-artis.
4: Lah, emang kita bukan artis? Akun-akun di OnlyFans.
3: Aduh. Langsung penonton kita drop langsung di bank.
4: Lah, gak selamanya. Kan langsung tutorial tutorial belajar MTK.
3: Nih, jadi aku kentangnya tadi aku roast dulu, jadi masih ada kulitnya garing-garing. Mau coba,
4: boleh gak satu gigit aja?
3: Boleh.
4: Yes, kalau mudah gue akan menjadi orang pertama coba mendengar kada bentuk.
3: Tunggu, aku ambil dulu, bukain dulu dong sendoknya.
4: Sini.
3: Terus aku di sini aku pakein hummus, tomat, jadi ada rasa kayak asam-asam segernya.
4: Mah?
3: Terus ada, aduh pokoknya gue modif-modif banget deh.
4: Oh, nggak boleh ngambil sendiri?
3: Ya kenapa sih kalau aku mau suapin?
4: Oh ya udah,
3: kan
4: ya udah.
3: Act of a service.
4: Nyam. Wow, enak banget. Ada teksturnya. Terus dia ada kayak rasa savory-nya kayaknya dari
3: garam.
4: Enggak. Si tadi kan lu bilang kentangnya lu bake ya?
3: Iya.
4: Nah, itu tuh dia kentang di bake itu menghasilkan tekstur dan juga rasa burnt. Anjay.
3: Boleh.
4: Ada juga kayak

0: mint dan juga ada rasa.
1: Jujur mint nggak ada, mustahil. Ada Wills di TikTok, please tolong deskripsiin Jul rasanya.
0: Ini jadi kayak menurut gue tuh dia ada segernya, terus ada tekstur, kayaknya ada wortelnya ya.
1: Ada
0: kacang polongnya?
1: Enggak.
0: Enggak ada. Itu apa ijo-ijo?
1: Daun bawang.
0: Tapi
1: ada celery stick.
0: Benar.
1: Jadi antioksidan, protein, serat, semuanya ada. Coba. Udah lagu dulu.
0: Katanya act of service.
1: Lagu dulu. Ya.

0: Yummers. Jadi Geno sama Julio lagi makan potato salad surprise.
1: Iya, bikinan Geno kalau muda enak soalnya banget.
0: Julio cuma ngasih aku reel semalam, reel potato salad. Abis itu aku reply ke Julio, A, lo mau bikinin gue, B, lo minta gue bikinin. Terus kata Julio, sudah pasti B dong. Terus aku bilang, ya udah gue bikinin, tapi lo kirimin yogurtnya. Karena si potato salad ini nggak pakai mayones, kita pakainya yogurt.
1: Kenapa lo jadi pakai yogurt yang lo minta, yogurt how?
0: Iya, aku pakai how yogurt yang protein, makanya ini very very full of protein dan sehat. Ini nggak ada sedikit pun mayo atau apapun yang tidak baik, tapi rasanya nggak sehat kan? Itu adalah speciality aku kaula muda. Aku adalah jagonya bikin makanan sehat, tapi rasanya nggak sehat. As in di sini rasa nggak sehat tuh sama dengan rasanya itu tetap medok dan gurih. Kayak gurih,
1: full.
0: Leko.
1: Enak banget, enak banget.
0: Terima kasih. Nah, selain kita makan makanan ini, gue sama Julio itu juga adalah salah satu orang yang suka jajan-jajanan pasar, ya nggak sih?
1: Suka banget.
0: Tapi
1: emang apa ya gue?
0: Ya maksudnya kan suka kayak pastel.
1: Oh, tapi ya benar, tapi gue tuh sukanya jajanan-jajanan asin, Genus, bukan yang manis.
0: Nah, dewasa ini menurut gue seiring bertambahnya usia, gue suka banget lagi santan manis. Santan manis tuh yang kayak bubur sumsum, terus makanan yang kayak jajanan pasar Nagasari itu kan pada pakai santan kan? Gue suka banget loh sekarang.
1: Eh, mau nggak, Genus? Abis ini kita adain kuis. Jadi kita nelfon kaula muda, ntar kaula muda lawan kita. Jadi ntar si Damar melalui Damar,
0: gue ngapain? Gue harus ngapain? Tadi gak ada briefnya.
1: Gini, jadi ntar Damar akan, Damar lo buka foto 5 jajanan pasar, nanti lo describe, terus kita tebak itu kue apa, mau gak?
0: Antara kita berdua?
1: Kita berdua dulu aja, atau sama kaula muda? Kita aja lah berdua dulu lah.
0: Oke.
1: Ya terus, info lo lanjut lagi aja. Sini, ini gue pegangin bekalnya.
0: Oh, soalnya lo mau makan.
1: Enggak. Jajanan pasar okay. Tuh
0: jajanan pasar. Nah terus ada, boleh naikin dulu Damar, aka Kang Doyok. Nah jadi ini ada info bahwa ada beberapa jajanan pasar yang udah mulai punah.
1: Sedih banget coy.
0: Sedih banget karena sudah mulai susah ditemukan. Padahal kan jajanan pasar itu ya pasti memorabilia, apalagi kalau lagi sama keluarga itu tuh pasti punya cerita-cerita tersendiri. Dan ada juga jajanan-jajanan, wah susah ya, jalanan-jalanan jajanan pasar.
1: Iya.
0: Yang emang kayak misalnya muncul pas acara keluarga tertentu doang. Nah ini ada beberapa jajanan pasar yang akan segera punah. Seperti nomor 1 ada Celorot.
1: Namanya aja Celorot.
0: Nih lo simpen dulu ya tawa lo untuk Celorot. Lo okay. Sebut yang kedua Grontol. Lucu banget
1: Celorot. Jadi yang mau punah Celorot sama Grontol.
0: Benar. Gue takut banget sekarang, gue sedang memegang tangan gue sendiri. Gue pengen banget baca deskripsinya Celorot dan Grontol, tapi kayak dia jauh banget lagi.
1: Digedein aja, tolong.
0: Coba di zoom bang, di zoom. Celorot dan juga Grontol. Baik keluar. Ufil aku.
1: Karena atas bolak-balik.
0: Nggak, lo, nah, itu. Lo tahan kontrol, terus lo zoom. Ah, tapi kalau di zoom juga tulisannya. Nah,
1: bisa. Gue bisa baca.
0: Ini si Celorot ya. Fotonya itu kayak foto makanan Meksiko, tamales, kayak dibungkus-bungkus daun gitu. Nah, jadi isinya itu kayak jenang.
1: Oh, jenang
0: itu
1: apa ya?
0: Gak bisa jawab. Dibungkus janur bentuk kerucut. Cara makannya itu unik, didorong dari ujung sampai keluar. Seperti itu. Coba kita turunin dikit, Damar. Aku mau baca. Nah, ini Grontol. Bahannya sangat simple, jagung dan kelapa parut plus gula. Dulu gampang ditemuin di Jogja dan Jawa Tengah. Sekarang penjualnya udah jarang. Jadi kayak cuman jagung manis dikukus sama kelapa parut di terus diaduk-aduk dikasih gula merah gitu doang.
1: Padahal Indonesia adalah salah satu negara dengan jajanan pasar yang pasti satu beragam banget. Dua tuh bisa banget dilestarikan.
0: Iya.

0: gue pikir maaf ya, gue tuh benar-benar pikir, gue tuh pikir tuh T2 tuh adalah nama asli. Gak. Kue itu bukan.
1: Bukan sama sekali. Oke, jadi sepertinya memang pengetahuan kita dengan nama-nama kue tradisional itu minim sekali kaula muda. Soalnya per daerah juga biasanya namanya beda-beda. Jadi setelah ini Genus dan Julie akan bermain games.
0: Dan juga kita mau lawan kaula muda. Jaga-jaga kalau Damar tidak bisa mendescribe, jadi gue yang describe, Genus lawan kaula muda ya.
1: Boleh.
0: Jadi buat yang mau ditelepon langsung Wawa ke nomor berapa Genus?
1: 0811-607-1022. Yang lagi kejebak macet, yang pengen main sama Genus sama Julio, kita tebak-tebakan nama-nama kue tradisional. Langsung Wawa 0811-607-1022. Halo.
2: Iya sore.
1: Mau reservasi buat tempat curhat?
2: Mau mbak.
1: Untuk berapa orang kak?
2: Satu orang aja saya.
1: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
2: Keren Genus.
1: Loh, ini Julio.
3: Ini Julinya.
1: Di kerja lo sini.
4: Tango with Julio Genus.
5: Men's Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara, Tensi,
6: Curi-curi Pandang,
5: Naikila,
6: Se-ah-se, Waktu Ditinggalin,
5: Lomba Sihir,
6: Jika Ada Ingatan.

0: Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Cangcingnya Babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat cangcingnya Babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Busamling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
2: Dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
3: Halo kaulah muda, ini Ari Dagings. Yes, Prambors mangkal lagi. Seneng banget denger radio ini dengan para wadiabalanya yang kembali siaran. Walaupun banyak yang tua-tua juga ya, kayak Darto, Danang. Ada Raffi, Eda, Genus, Julio, Kenny, dan lain-lain. Ya, semoga mengudara terus dengerin Prambors di prambors.live.
4: Prambors mangkal lagi.

0: Tenggo on Prambors Radio Kaula Muda, masih barengan sama Julio sama Genus, yang dimana tadi itu Genus sempat bilang ya bahwa ada beberapa jajanan pasar Indonesia yang udah benar-benar terancam punah Kaula Muda. Bahkan mungkin adik-adik lo juga udah nggak tahu, kita aja udah nggak pernah dengar namanya sebenarnya.
1: Seperti celorot,
0: gerontol.
1: Oke. Okay. Untung nama itu masih terus lucu di kuping gue.
0: Misalkan gerontol nama orang, dia akan dipanggil siapa?
1: Gron.
0: Bener. Tapi terlalu ribet.
1: Harusnya
0: bisa atau toh.
1: Toh boleh. Oke, jadi sekarang kita mau mengajak kaula muda untuk bermain quiz tebak-tebakan nama kue jajanan pasar dari by deskripsi.
0: Nah, di telepon udah ada penulis malam. Halo.
2: Halo, selamat sore Julio.
1: Aku lupa deh nama kamu penulis malam.
0: Siapa bro? Namanya bro?
2: Malfoy.
1: Malfoy.
0: Wow, Draco kah depannya Draco Malfoy?
2: Ya.
1: Oke. Okay.
2: Panggilannya sih Malfoy ya, dari Cap Eda.
1: Oh.
0: Oke, okay, Malfoy.
1: Oh, karena dipanggil sama Cap Eda. Cap Eda kan juga Potterhead kayak kita, Julia.
0: Betul. Malfoy, okay. Jadi nanti gue bakal kasih soal. Dia adalah kue-kue jajanan pasar. Nah, kalau lo merasa lo sudah bisa menjawabnya, langsung pencet belnya Malfoy, Malfoy, Malfoy gitu ya.
2: Oke, siap.
1: Let's go. Kita akan jadi nanti Genus versus Malfoy kata Julio. Julio yang menjadi pembawa acara kuisnya.
2: Oke.
1: Okay. Nih, Julio sedang mencari soalnya dan dia akan membacakan.
0: Oke. Okay. Makanan pertama. Bentuknya bulat. Di tengahnya nonjol. Di pinggirannya kasar. Apakah aku?
1: Genus?
0: Coba apa?
1: Genus?
0: Iya apa?
1: Serabi.
0: Salah. Jadi bentukannya bulat, di tengahnya nonjol, di pinggirnya kasar. Warnanya seperti gula Jawa, coklat tua.
2: Malfoy.
0: Oke, Malfoy apa?
2: Bolu muffin atau cupcake yang bulat warna coklat.
0: Oke, jawabannya adalah salah. Karena bolu muffin di pinggirannya tidak keras, tidak kriuk gitu.
1: Benar, dan bolu muffin itu bukan kue tradisional ya, Malfoy. Oke, gue boleh sekali lagi enggak?
0: Payung besarnya aja kamu enggak connect, Malfoy. Oke, okay. Genus.
1: Kue cucur.
0: Betul.
1: Sumpah.
0: Betul sekali, kue cucur.
1: Oh my god.
0: Oke, 1-0 ya. Genus 1, Malfoy 0 ya.
2: Oke.
0: Oke. Soal kedua untuk Malfoy dan Genus. Apakah aku? Bentuk aku bulat, kecil, dan bertabur biji.
1: Bertabur, genus.
0: Malfoy. Ini kita pilih yang
2: onde-onde kecil.
0: Ini kita pilih yang telat ya, Genus.
1: Oh, thank
0: okay.
1: you.
0: Thank Malfoy, you. Ada.
1: Hey,
2: sorry. Onde-onde kecil.
0: Betul.
1: Wow.
0: Genus, Malfoy, satu sama ya. Kue berikutnya. Okay,
2: ada perlawanan.
0: Iya, betul. Gue suka nih kalau ada perlawanan seperti ini nih. Kue berikutnya. Sambil gue cari ya teman-teman. Oke. Apakah aku udah siap ya?
1: Siap.
2: Ready.
1: Yang gak siap kayaknya yang ngasih soal.
0: Betul. Aku kalau dilihat dari atas bentukku bersegi panjang.
1: Oke.
0: Tapi kalau kamu pegang, aku berbentuk lingkaran. Luarku berwarna hijau, dalamku warna coklat dan serabut. Apakah aku?
1: Genus. Oh, lu nungguin Malfoy, thank you.
0: Sorry. Enggak, Malfoy gini, kalaupun misalkan lu enggak bisa, lu harus mengeluarkan suara. Kalau enggak, gue kira lu tenggelam.
2: Oke.
0: Coba.
2: Mungkin ada.
0: Genus dulu
2: silakan.
0: Ya.
1: Dadar gulung.
0: Dadar gulung, betul sekali. Yeay. Satu buat Genus.
2: Oke, 2-1.
1: Sorry Malfoy, you lose.
0: Kebetulan it's kita kita cuma ada 3 kue Malfoy ya.
1: Kebetulan cuma ada 3 kue bukan 3 soal ya.
0: Iya, karena kita lagi diet. Malfoy.
1: Makasih Malfoy.
2: Cukup. Oke, makasih DJ Julio, Kak Geno.
0: Dadah.
1: Abis ini kita main lagi enggak?
0: Main lagi. Ayo main lagi kalau muda sekarang.
1: Abis ini aja.
0: Iya, abis ini kalau muda akan melawan gue ya. Jadi buat yang pengen ngelawan gue. Easy peasy, lo gak tahu gue sarapan gue sekarang kue jajanan pasar. Buat yang pengen ngelawan gue, langsung aja WhatsApp ya, Wawa ya.
1: Wawa.
0: Ke nomor 0811-607-1022.

0: Kala muda sedang mengudara, ada Genus juga yang masih ingin mengajak kamu untuk daftar via Wawa ke 0811-607-1022. Nanti kita mau ngajak kamu main tebak-tebakan kue tradisional berdasarkan deskripsi. Soalnya tadi ada sebuah artikel ya, beberapa list kue tradisional, mana mouse gue, oh ini dia, beberapa list makanan tradisional yang sudah terancam punah gitu. Tadi ada kayak celorot, terus ada grontol, ada gandasturi, ada cimplung, ongol-ongol, gulopuan, kue dongkal, dan juga wajik kletuk. Karena makin kesini tuh makin susah dicari. Jadi untuk para penikmat jajanan pasar tradisional, aku tunggu di Wawanya 0811-607-1022. Ayo main bareng gue sama Julio, kita tebak-tebakan nama kue tradisional.
1: Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
2: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
1: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
2: Lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
3: Tango with Julio Genus.

0: Tidak betul. Simpanan Anda di bank dijamin LPS hingga 2 miliar per nasabah per bank. Informasi lebih lanjut kunjungi www.lps.go.id. Jadi, enggak usah ragu nabung di bank, kan aman dijamin LPS.
1: Ku aman ada LPS.
2: Muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
3: You are listening to Prambors.

0: Tenggo on Prambors Radio Kaula Muda. Ini kita masih ada di kuis. Ini tuh udah kuisnya atau masih cut teaser?
1: Sekarang kuis.
0: Oh, sekarang
1: jadi
0: kuisnya.
1: Teasernya udah aku berikan ke Kaula Muda. Jadi kita lagi menelpon Kaula Muda yang ingin ikutan bermain tebak-tebakan kue tradisional. Kali ini versus Julio.
0: Sebentar ya Genos, aku lagi menelpon Kaula Muda yang namanya N. Tadi Kipi ditelepon gak bisa. Kipi I.
1: Kipil. Halo.
0: Halo, dengan siapa ini?
2: Halo Kak, aku Najmi.
0: Najmi, kamu lagi di mana?
2: Di jalan nih lagi nyetir.
0: Halo.
2: Jalan
0: pulang.
1: Apa kue tradisional favorit kamu?
2: Kue putu.
0: Oh, kue putu.
1: Kue putu sama klepon.
0: Putunya putu bareng apa putu sendiri-sendiri?
1: Oh, kalau putu sendiri selfie.
0: Oh iya benar, selfie ya. Oke. Okay. Najmi kamu lawan aku ya. Kita tebak-tebak jajanan pasar ya.
2: Oke.
0: Okay, let's go Genus.
1: Sumpah. Soalnya keklos sama gue Damar gara-gara tadi gue ternyata laptop ini touch screen. Oke, okay, gue hafal.
0: Iya.
1: Soal pertama.
0: Atau lo back sharing aja jajanan di kepala lo kan.
1: Udah. Ini emang okay, kan gue lagi lakuin.
0: Keren. Najmi, kosong ya.
1: Soal pertama. Kue ini berwarna kuning. Lalu dia berbentuk bulat dan di atasnya ada kismis 1 atau 3 biji.
0: Ah, Julio.
2: Oke.
1: Najmi mau jawab enggak?
2: Iya, aku mau jawab.
1: Enggak apa-apa Najmi, karena yang dipilih ini adalah yang jawab terakhir. Ah, enak enggak digituin?
0: Kok curang?
1: Enak enggak digituin Julio?
0: Bosnya kok curang.
1: Silakan Najmi.
2: Aku kue lumpur.
1: Betul sekali.
0: Oh, padahal gue tahu. Oh, itu kue lumpur ya namanya.
1: Kue lumpur.
0: Kok di gue namanya pacar Bugis ya?
1: Bukan.
0: Oke.
1: Kalau di Bugis tuh harus sudah menikah, tidak boleh pacaran saja, Ji.
0: Oh, harus pacaran saja KTP. Ini kaji KTP.
1: Oke, soal kedua ya.
2: Oke.
1: Kue ini terbuat dari bola-bola ketan hijau berisi kelapa manis, disajikan dengan siraman kuah santan gurih yang kental.
0: Julio.
1: Silahkan, boleh deh.
0: Klepon.
1: Tetot. Klepon makannya gak pakai santan.
2: Aku.
1: Silahkan, Najmi.
2: Itu, mandi. Putri mandi.
1: Mandinya benar, tapi depannya salah. Putri bener. Mandi sih, kata gue jangan diintip.
0: Julio, ratu mandi. Bukan ya?
1: Bukan putri mandi, bukan
0: ratu mandi. Julio.
1: Silahkan.
0: Bocah mandi.
1: Astagfirullah.
0: Siapa sih yang
1: teman-teman,
0: mandi?
1: Teman-teman, ini yang mandi bukan orang. Yang mandi namanya ini adalah sebuah suku.
0: Julio.
1: Silakan Julio.
0: Bugis mandi.
2: Okay.
0: Satu sama ya. Julio 1, Najmi 1.
1: Terakhir ya. Aku berwarna pink.
0: Oke. Okay.
1: Di dalamnya biasanya terdapat cenil-cenil atau mutiara.
0: Aduh.
1: Nama aku centil sekali.
0: Aduh, gue tahu lagi.
1: Kue apakah aku?
0: Julio.
1: Silakan.
0: Selendang mayang.
1: Bukan. Hah? Eto.
2: Aku coba.
1: Silakan Najmi.
2: Centai manis.
1: Betul. Namanya kue cantik manis.
0: Oh, cantik manis ini.
2: Yeah.
0: By the way, Kaula Muda dan Najmi, gue mengaku tadi di depan gue tuh Adrian udah kasih gue bocoran.
1: Oh iya.
0: Katanya Adrian selendang mayang. Aneh loh, lo bikin gue kalah.
1: Yang curang aja salah.
0: Iya.
1: Najmi, terima kasih ya.
2: Iya.
1: Hati-hati di jalan ya.
0: Najmi dikirimin centek manis, sekilo centek manis.
2: Yaudah deh. Thank you.

0: Rio, Genus dan Julio tadi abis main sama kawula muda tebak-tebakan nama kue tradisional.
1: Nah, terus tadi ketika lagi lagu di TikTok, kita ngomongin kawula muda. Somehow kita lagi ngomong-ngomong, kita masuk ke omongan Brazilian waxing. Nah, terus udah gitu akhirnya kita nanya nih, karena ada kawula muda cowok, dia Brazilian waxing. Teriak gak ya?
0: Pasti, menurut gua toleransi sakit laki-laki itu jauh di bawah perempuan.
1: Seriusan ya?
0: Jadi tuh lo pernah ngeliat gak sih ada sebuah video?
1: Video?
0: Viral.
1: Viral.
0: Jadi ada cewek bawa cowoknya. Itu mereka kayak ada kayak sebuah booth, Julio. Yang bisa nempelin kayak ada kabel-kabel terus ditempelin ke perut lo. Untuk merasakan simulasi kalau sakit perut cewek menstruasi.
1: Itu mah nyetrum, curang.
0: Ini dites ke cowok. Gak nyetrum, tapi kayak menimbulkan tapi sebuah... Ya tapi gak nyetrum.
1: Oke, tapi cowoknya teriak.
0: Cowoknya teriak banget.
1: Ya kesetrum.
0: Ya gak semua teriak itu harus karena kesetrum.
1: Oh benar.
0: Intinya jadi si cowok ini dipasangin lah si tempelan-tempelan yang kayak kalau ngetes jantung gitu loh, yang bulat-bulat gitu kabel. Ditempelin ke perutnya, nah terus dinyalain kayak bahkan not even sampai ke level sakit perut kalau cewek menstruasi, masih kayak sepertiganya. Itu cowok udah bener-bener kayak jerit-jerit terus kayak, udah mbak, cukup mbak,
1: mau waxing aja mbak, mau waxing. Terus
0: jangan
1: kata mbaknya,
0: balikin lagi ke waxing, udah gue sapu tadi.
1: Kata mbaknya, aha, kakak mau yang Brazilian, butterfly, apa pyramid. Nah, terus menurut lo, itu cowok teriak-teriak pas dia simulasi menstruasi, karena emang dia gak tahan sakit atau gak terbiasa, ngerti gak maksud gue? Gini, perempuan, kalau disuat ke cowok juga mana kuat? Gak kuat kan, karena belum pernah.
0: Semua laki-laki di sini ada dua, ada tiga jawab ya. Laki-laki sebelum sunat pernah nggak sunat?
1: Nggak pernah. Ya juga ya.
0: Jadi lo nggak usah bilang kayak cewek kalau disunat juga nggak kuat karena belum pernah. Ya laki-laki sebelumnya apakah ada tiga organnya? Jadi kayak bisa satu, kedua, ketiga mereka terbiasa kan juga tidak?
1: Hah? Kalau tiga, itu bukan organ, itu namanya tower control, Kak. Tower control. Kenapa ada sutet. Genus. Genus.
0: Iya, Julio.
2: Genus.
0: Apa, Julio?
1: Siaran yuk.
0: Ayo.
2: Senggo.
3: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

0: sering bermasalah? Komplain masih lama? Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Halo.
1: Iya, sore.
0: Mau reservasi buat tempat curhat?
1: Mau, Mbak.
0: Untuk berapa orang, Kak?
1: Satu orang aja, saya.
0: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
1: Keren, Genus.
0: Loh, ini Julio.
2: Ini Julinya.
0: Dih, kerja lo sini.
3: Tango with Julio Genus.

0: Hai kalau muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh My Pertamina Energi untuk Negeri. Bangga nih kalau muda, Zazi Betari, atlet snowboard pertama Indonesia yang bakal mewakili tanah air di Olimpiade Musim Dingin 2030, selengkapnya abis yang satu ini. Kalau muda, mau kan weekend makin untung? Buruan, nikmatin promo istimewa dari My Pertamina. Setiap hari Sabtu dan Minggu sampai 30 September 2026, kamu bisa dapat double point tanpa minum transaksi. Mau isi Pertamax Series, Dex Series, beli atau refill Bright Gas, jajan di Bright Store atau Bright Cafe, beli pelumas Pertamina Enduro dan Fastron, sampai isi daya di SPKLU Pertamina, semuanya bisa dapat bonus double point pakai aplikasi My Pertamina. Dan khusus bulan Agustus ini, ada lagi yang seru. Mulai 7 sampai 31 Agustus, kamu bisa tukar poin My Pertamina dengan merchandise spesial kemerdekaan. Dan dari 15 sampai 23 Agustus, ada promo diskon hingga Rp8.100 untuk Bright Gas di Bright Store dan klik Indomaret. Jangan lupa kumpulin poinnya dan manfaatin promo-promo My Pertamina selama Agustus. Langsung transaksi pakai My Pertamina dan cek berbagai penawaran menarik lainnya di aplikasinya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lengkapnya, cek mypertamina.id atau Instagram @mypertamina. Zazi menjadi salah satu talenta muda Indonesia yang punya mimpi tampil di ajang Olimpiade Musim Dingin 2030 lewat cabang snowboarding. Perjalanannya dimulai pada musim 2002-2023, ia mengikuti kompetisi snowboarding pertamanya di eksibisi Volcom di Gran Valira. Di ajang tersebut, Zazi langsung meraih kemenangan pertamanya di kategori Girls Boys Under 13. Sekian dulu untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors, Prambors News. Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo, kena macet.
2: Ulu, maunya cepet tidur di rumah, di jalan malah marah-marah.
1: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
2: Hah, emang iya?
1: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
2: Emosian, marah terus hidup lo.
3: Tenggo with Julio Genus.
1: Jam 6 sore kaula muda, Tenggo is here, ada Julio dan Genus.
2: Mau apa lagi sih, jangan paksa-paksa aku. Keren.
1: Kenapa bisa begitu actingnya?
2: Gak tahu.
1: Gak ada yang maksa lu. Lu di sini karena kontrak.
2: Oh iya benar-benar. Lu jadi karena uang.
1: Karena uang.
2: Yeah.
1: By the way.
2: Apa?
1: Gue tuh punya sebuah pertanyaan misteri.
2: Ke gue?
1: Ke lo lah.
2: Yes.
1: Siaran sama siapa?
2: Siapa tau lo mau nanya kaula muda yang lagi di jalan di Prambors.live.
1: Ke lo. Kita kan berteman itu berarti 17 tahun. Dari 2009 kan kita yang benar-benar ketemu di kampus, kenal dan segala macam. Banyak asam garam yang kita lalui.
2: Kacina.
1: Artinya?
2: Kecutnya, itu bahasa Makassar.
1: Oke. Nah, terus 17 tahun kita main. Dan menurut gue 17 tahun itu adalah
2: 17 tahun. Ya Allah, kalau orang tanya gue masih di 13 tuh, gue pikir 13.
1: Stop, ngurangin angka pertemanan.
2: Sorry.
1: Nah, terus kan dari 17 tahun itu kita tuh bukannya cuma kayak kenal-kenal, enggak, dari awal kita udah deket gitu. Kita bersahabat sampai sekarang.
4: Ya.
1: Kadang-kadang kalau kita keluar kota tanpa terjadi apa-apa, kita bisa tidur satu kamar.
2: Emang pernah terjadi apa-apa?
1: Loh, makanya spill gue bilang,
2: aja, gak apa-apa.
1: Gue bilang makanya tanpa pernah terjadi apa-apa.
2: Udah saatnya kita jujur nih ke masyarakat.
1: Enggak ada lagi. Makanya pertanyaan misterinya adalah
2: apa?
1: Kenapa ya kita gak pernah cinlok? Padahal kita barengan terus.
2: Menurut gue, karena from the very first, gue udah tahu lu udah punya suami.
1: Ya gak ada, gue 2009 punya suami.
2: Oh, di 2009 tuh ya. Kita Badungnya sama kayaknya.
1: Hey,
2: people who Badung together
1: stay together forever.
2: Stay together but not in a marriage way. Iya gak sih?
1: Emang lo gak valid.
2: Lo pernah naksir sama teman Badung lo?
1: Pernah lah.
2: Enggak, ini bukan las ya, bukan hawa nafsu. Cinta. Karena gini, kalau untuk kayak orang-orang ngiler, seringlah orang ngiler sama gue tahu.
1: Karena Julio ini penampakannya kayak butter baby. Donat.
2: Betul. Cinta emang iya? Enggak lah.
1: Pernah lah.
2: Siapa?
1: Mantan gue yang V.
2: Tapi itu lu tuh masih kecil banget umur itu, Genus. Waktu lu sama V tuh, dari lu suka sama dia juga lu masih kecil. Ngerti enggak?
1: Ya iya, tapi pacaran ya itu memang dari 2008 pacaran, itu pacarnya 6 tahun lo.
2: Iya, itu emang udah cinta.
1: Jadi lu matahin teori lu sendiri, gimana sih?
2: Teori gua apa? Apa sih? Teoriku apa?
1: Tadi lu bilang itu karena gue tuh masih kecil, makanya itu masih cuma main-main, bukan cinta. Bla bla bla bla. Lu ya karena itu cinta, lu bilang. Kan gue kayak apa, aku yang gila kaula muda selama ini.
2: Gini aja, orang kan makan bisa enggak habis, penyiar juga bisa, siaran tapi enggak selesai. Kita pindah ke topik berikutnya.
1: Enggak boleh gitu.
2: Oke oke oke. Masalah cilok ya, enggak tahu. Genus tapi gue, lihat gue.
1: Lu enggak mau.
2: Lu lah, lu mau ngobrol enggak sama gua? Takut naksir ya. Takut naksir ya.
1: Coba.
2: Kalau gue pribadi, lu nyadar enggak? Gue tuh enggak pernah cinlok sama teman sepekerjaan gue. Pernah gue curhat sama lu kayak
1: kan dia berpikir.
2: Beda, itu kan aktris.
1: Loh, ya terus kenapa kalau aktris?
2: Tapi juga cuma suka-suka gitu doang, cuman
1: siapa aktris yang gue enggak tahu?
2: Cuman Las. Enggak, lu tau lah. Enggak, lu tahu. Dulu tuh sempet dibahas juga on air, dulu banget awal-awal, tapi ya orang itu kayak gak mau butter baby deh.
1: Oh, kayaknya gue tahu sih.
2: Iya.
1: Baru engage ya?
2: Iya kan.
1: Oh, iya.
2: Iya kan?
1: Iya. Benar-benar.
2: Tapi bener. Juga cuma gitu-gitu doang sebenarnya, cuman kayak cakep deh gitu.
1: Oke. Nah, bedanya gue selalu pacaran sama temen gue. Kecuali Mas Endo. Tapi sebelumnya pacar-pacar gue adalah teman gue slash best friend gue.
2: Lo kalau nyadar, lo kan udah tahu semua pacar gue itu tadinya bukan siapa-siapa semuanya. Maksudnya,
1: nah benar.
2: Not even teman, not even apa.
1: Benar. Jadi gue tuh selalu orang yang cinlok. Lo tuh selalu dari stranger.
2: Betul.
1: Keren banget.
2: Karena aku emang orangnya bebas. Lepas.
1: Kita mau ngebahas soal cinlok kalau orang muda abis ini, jangan kemana-mana ya. Siapkan cerita terbaikmu.
2: Oke.
1: Oh boy.

0: Hai kaulah muda, ini Indra Jegel. Bisa gak ya aku aja yang siaran? Senangnya Prambors semangat lagi dengan para wadiabalanya. Semoga Prambors makin jaya dan makin keren terus. Gak sabar nih denger kecret kocrot dari Danang Darto. Dan ini nih yang dirindukan, Mas Darto 5. Asik. Dengerin Prambors ya di prambors.live.
1: Prambors, mangga lagi.

0: Tenggo on Prambors Radio membahas soal chinlock.
1: Nah, tadi kenapa lu bahas-bahas chinlock?
0: Karena memang mau bahas chinlock. Jadi tadi gue habis nanya sama Juliona. Jadi ada Danang di sini. Gue habis nanya sama Julio kayak menurut lo kenapa kita 17 tahun berteman dan bahkan sering let's say misalnya lagi keluar kota atau main kemana kita sekamar tapi gak pernah chinlock gitu.
1: Walaupun gue merasa nang ya, gue pernah mau digerayangin gitu, so gue kayak
0: gak ada. Terus Julia, gue kayak mantap.
1: Sikat terus neneng PA apa.
2: Gue bisa keluar itu ya dari mulutnya.
1: Iya gak tau nah, gue juga tadi kaget.
0: Lo tau gak sih, jadi gue ngasih surprise sama Julio. Gue kayak, gue bikinin si potato salad yang lo request ke gue karena lo kirimin gue video TikTok. Terus Julio kayak, ye neneng PA. Terus dia neneng PA. Padahal gue masakin dia, nak.
1: Sorry, gue lagi pengen banget ngomong itu.
2: Alak lo di kadar apa sih, Julio?
1: Enggak dong.
0: Menurut lo kenapa kita berdua gak pernah ada yang cinta?
1: Iya.
2: Karena Julio bukan tipe genus. Dan Julio takut sama genus. Benar gak?
1: Gue gak takut sama genus. Oh genus, tapi gue bukan tipe lu. Gue obviously bukan tipe genus nang.
2: Oke.
1: Tipenya genus tuh kayak
2: gak usah sok tau lu.
1: Kayak Mas Endo. Iya kan? Mas Endo.
0: Gue bisa sebutin tipe gue.
1: Pak Bahlil. Eh dia tuh ini tahu.
2: Ntar dulu.
1: Apa?
2: Enak banget ya ngomong kayak kentut gitu.
0: Parah. Contoh-contoh lainnya.
1: Juga parah.
0: Tadi kita lagi ngomongin kue tradisional. Terus Julio bilang kayak bla bla bla. Ya kan itu ada kue payudara.
1: Lah enggak, soalnya itu kan udah gue alusin. Kan tadinya kan T2. Masa gue ngomong T2? Gak mungkin kan?
2: Gak mungkin. Itu merek teh di Australia soalnya kan.
1: Bener. T2.
2: Udah diomongin omongin.
0: Udah. Nah terus kenapa Julio gak pernah naksir?
1: Karena kita bukan tipe satu sama lain.
2: Bisa jadi itu.
1: Gue tanya, lu pernah naksir sama seseorang? Mas Darto?
0: Pernah.
1: Tuh, tipenya genus itu kayak yang berewokan gitu nang, soalnya seperti Santa Claus. Wow, beda agama.
2: Undertaker.
1: Suka sama Santa Claus juga parah.
0: Suka sama Santa Claus, kicau kata gue. Kicau.
1: Chaos, lu chaos.
0: Ya Allah, chaos. 2-1 nih sekarang.
1: Kok gue diserang, tenang dulu dong. Dan
0: makasih ya udah berlutut seperti paduka ini. Oke.
1: Ya lu besok lu jadi sini lagi jam 5 subuh nang.
0: Kita ngomongin chinlock kalau muda. Karena ada sebuah, mana sih? Tunggu mouse gue.
1: Apa-apa.
0: Ini kita mau ngomongin, ya Allah susah banget. Ini naro mouse di paha ya.
1: Parah, sini paha gue aja. Pelan-pelan menggoda.
0: Paha aku aja, paha kamu aja. Lagi ngomongin chinlock, lu kemana paha lu? Coba. Bang Doyok. Oke. Hah, tadi kayaknya bukan ini.
1: Sabar, semua sabar. Pemirsa semua sabar ya, jangan nggak boleh kebakaran jenggot gitu ya. Semua tenang dulu.
0: Riset, pekerja di Indonesia merasa chinlock di tempat kerja itu adalah hal yang umum.
1: Betul.
0: Jadi ada riset yang melibatkan 268 pekerja itu menemukan bahwa hubungan romantis di tempat kerja adalah sebuah fenomena yang umum walaupun masih dianggap sensitif.
1: Oke.
0: Salah satu faktor yang mempengaruhi keinginan seseorang menjalin hubungan di kantor adalah kebijakan perusahaan terhadap workplace romance. Memang karena tidak semua kantor membolehkan.
1: Prambors gak boleh? Kayaknya iya kan, ada peraturan. Jadi kita tuh tidak boleh. Karena kalau lu menikah.
0: Gue waktu itu pernah pacaran.
1: Sembunyi-sembunyi apa enggak?
0: Ada yang enggak, semua orang tahu.
1: Hah?
0: GG?
1: Hilang. Oh, tapi lu tuh setara. Gak boleh di Prambors tuh atas sama bawah. Sumpah. Enggak. Oke, Prambors.
2: Yo, kala muda, what's up?
1: Wah, rambutnya parah banget.
2: Parah banget.
0: Gitu ngau gue.
1: Boleh enggak?
2: Gimana nanya apa nih, Dek Julio nih?
1: Boleh enggak pacaran sama sesama orang Prambors?
2: Ya, sebenarnya tidak ada peraturan tertulis ya, karena perasaan itu kan juga gejolaknya tidak bisa dilarang ya.
1: Tapi yang terakan kita kan ada
2: We Found Love dari Rihanna. Yuk puter.
1: Loh, masih ngomong partner, masih ngomong, jangan disikat lagi. Ya,
2: gimana?
1: Itu tuh ada yang keluar dari Prambors kan akhirnya karena menikah.
2: Ya karena itu memang sudah

0: ceritain kita ya pengalaman cinlok lu. Either elu sama teman kantor lu atau mungkin ada teman lu yang kerjaannya cinlok mulu gitu, nyikat-nyikat pacar. Nyikat. Gimana sih?
1: Tuh dia yang ngomong, dia yang bingung.
0: Sabar, lihat tuh gue udah cok slam sama Danang. Yaudah, kita kasih lagu kalau muda ya.
2: Okay. Tango bareng Julio dan Genus.
3: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
2: Stream now on prambors.live.
4: Men's Biore mempersembahkan festival anak SMA terbesar se-Indonesia. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara,

0: Music Club, JKT48 dan Tulus. Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang, cuma 100 ribu aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Kaula muda, yuk rayain kemerdekaan sambil hunting promo spesial BRI. Jadi ada banyak banget cashback sama diskon buat makan, ngopi, sampai jalan-jalan. Ada Mako dan Jeko itu ngasih kita cashback 50%, maksimal 25 ribu ya. Minimum transaksi 50 ribu, lo cukup aja pakai Kris Brimo setiap tanggal 26 sampai 28, sampai 31 Desember 2026, Kaula muda. GrabFood dan Grab Dine Out juga kasih diskon 81.000 pakai BRI debit atau BRI kartu kredit. Masing-masing berlaku dari 15 sampai 20 dan juga 15 sampai 31 Agustus 2026. More info langsung aja ke bbri.id/promo-hutri81 Kaula Muda. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Suka bingung mau nongkrong di mana?
3: Atau lagi cari tempat yang enak buat WFC, meeting sampai quality time bareng orang tersayang? Saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner, atau sekedar ngopi cantik? Ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap, mulai dari Indonesian, Asian, Western, coffee, dessert, sampai pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Speciality coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai, atau recharge setelah hari yang panjang. Serunya lagi, di Kotara Signature ada Kids Playground buat yang datang bareng keluarga, plus live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Jadi follow Instagram @kotarasignature dan @kotara_ID sekarang juga buat update info terbarunya. Kotara Signature and Kotara Cafe, your go-to spot for every occasion.

0: Tenggon Prambors Radio membahas soal cinta lokasi.
1: Kita tanya sama kaula muda. Kaula muda, ceritain kita dong pengalaman cinlok lo. Nih di Wawa ada Chef Henrik Alfonso DS. Bentar. Bang Yodok. Ayo, 3, 2, 1.
2: Wah, pernah.
1: Naikin.
2: Waktu gua kerja di Bali dulu di salah satu hotel bintang 5, gua enggak mau sebutin merek. Ceritanya gua di sana itu baru nge-apply sebagai chef. Terus
1: benar,
2: chef. Enggak lama kemudian ketemu ada anak magang nih. Waktu itu dia lagi magang di apa? Di admin kitchen waktu itu ada juga. Jadi head chef gua itu ada apa, ada admin helpernya. Jadi kebetulan di sana itu dia butuh helper juga, jadi pas orang si anak ini lagi magang di sana, ya akhirnya gua apa, tanya-tanya nih sama adminnya, ini anak magang bakal ke outlet gua nggak nanti? Dia bilang yes chef. Aduh. Akan ke outlet lu. Oke, udah gua tandain.
0: Wow.
2: Sekarang jadi mini gua.
0: Lucu banget.
1: Coba, kaget gue.
0: Coba kita lanjutin.
1: Lanjut. Tapi kok bisa ada orang ngomong speednya pelan begini ya?
0: Gue juga bingung.
1: Gemes gue.
2: Waktu gue dulu kerja di salah satu hotel bintang 5 di Bali, gue gak sebut merek. Jadi gue
1: baru masuk dari situ. Sama ini chef,
2: terus ada kelihatan satu anak magang.
0: Sama. Iya, kok bisa sama tapi beda durasi.
2: Oke. Gue tandain.
0: Iya benar sama.
1: Iya benar sama.
0: Lucu banget cinloknya langsung nikah.
1: Lucu banget deh Chef Henrik. Gue tuh penasaran mau lihat foto kalian berdua gitu, karena biasanya cinlok itu berakhir buruk.
0: Enggak semua.
1: Iya enggak semua, tapi
0: loh, langsung dipatahin enggak, teorinya sendiri.
1: Berakhir buruk kalau selingkuh maksud gue.
0: Kalau cinlok selingkuh jelas.
1: Tapi justru itu paling menantang. Keren kok. Oh, waduh.
0: Bah.
1: Yang ngomong.
0: Bisa. Nah, loh, bos kita sama istrinya?
1: Itu yang tadi gue bilang.
0: Cinlok menikah?
1: Iya,
0: sekarang ya, anaknya udah SMP.
1: Bener, tapi kan akhirnya ya, istrinya resign kan?
0: Nah, Jandanang bilang, ya memang resign karena waktunya resign. Bukan karena tidak diperbolehkan kantor.
1: Oh, gue pikir.
0: Tapi bisa jadi, karena ada beberapa kantor, salah satunya gue juga punya teman.
1: Apa?
0: Tapi bahkan mereka bukan atas bawah, mereka sedivisi. Sedivisi, akhirnya pacaran, terus pas mau serius, mau ngelamar nikah, udah diwanti-wanti sama HRD-nya, harus ada salah satu nih yang ngalah.
1: Betul, gue tahu itu.
0: Iya.
1: Di sebuah kantor di Indonesia tuh mostly begitu.
0: Benar.
1: Padahal ya kalau misalkan nih mereka sekantor, mereka menikah, begitu mereka menikah, yang satu keluar kan yang satu bisa nakal ya di kantor, ngerti gak maksud gue?
0: Ya bukan
1: biarin
0: kayak gitu
1: kayak
0: dong.
1: Orang pengen ngawasin suami apa?
0: Tapi tujuannya kan bukan seperti itu. Kenapa disuruh resign? Misalnya nih gue berdua sama lu nih, misalkan kita pacaran terus kita nikah.
1: Oke.
0: Terus misalkan ada masalah rumah tangga, kita berantem nih. Gimana cara kerja barengnya kalau misalkan sensi-sensian?
1: Pindah divisi aja. Gini Genus, saya mewakili ibu-ibu insecure.
0: Wah,
1: gini-gini,
0: kita punya dua pihak. Di sini ada ibu-ibu dan bapak-bapak, dan lo memilih untuk mewakili ibu-ibu insecure.
1: Maksud
0: ya?
1: Saya wibu-wibu.
0: Oke.
1: Okay. Saya wibu-wibu. Okay, okay, saya kan penonton Attack on Titan.
0: Itu doang, boleh. Apa? Abis lo wakilin ibu-ibu insecure, apa isinya?
1: Harusnya jangan dipecat, jangan disuruh keluar, biar si ibunya bisa ngawasin lakinya.
0: Itulah jiwa-jiwa insecure pernah ditinggalkan dan diselingkuhi seperti Julio.
1: Ya elah, mana mungkin. Lama gue bengkek loh. Oke. Okay.

0: Mango bareng Julio dan Genus.
1: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
0: Stream now on Prambors.live. 1, 2, 3.

0: Dedet. Gua Genus, teman gue Julio.
1: Gua Julio, dia Genus.
0: Dan kami adalah jadi apa? Kita lagi masih di Tenggo ya kaula muda.
1: Betul, ada Julio, ada Genus. Tadi kita habis apa tadi ya? Ngomongin cinlok.
0: Ngomongin cinlok.
1: Betul.
0: Jika kegiatan atau kegiatan cinlok itu bisa lo deskripsikan dalam satu emoji, emoji yang mana?
1: Bonyok.
0: Bonyok. Yang bonyok mana emoji yang bonyok?
1: Ada yang matanya dodo diperbal gini, gitu.
0: Oh.
1: Either itu bonyok atau yang evil yang warna ungu yang kayak
0: Oh. Gitu. Enggak, soalnya masalahnya cinlok di kepala lo itu tuh semuanya selingkuh.
1: Seru kan kalau gitu?
0: kalau gue kayaknya emoji bom. Yang kenapa bom benar-benar bom?
1: Ya karena love bom.
0: Bukan love bomb ya, karena bomb. Itu ticking time aja.
1: Ticking time. Untuk apakah untuk dinyatakan atau untuk menuju kehancuran atau untuk menuju kebaikan?
0: Menurut gua itu ticking bomb untuk karena benar-benar pilihannya antara ya udah berhasil atau hancur banget. Jadi kayak there's no in between. Enggak ada yang bisa jadi kayak ya udah balik temenan lagi, semua normal. Hahaha. Enggak. Jadi antara ya udah berhasil nikah atau kayak abis itu lo bakal musuhan, terus lo bakal jadi very very awkward. Karena ada sebuah istilah, don't poop where you eat.
1: Ngapain lo poop di tempat lo eat?
0: Nah, makanya ngapain?
1: Iya benar.
0: Itu adalah definisi cinlok seperti itu.
1: Nih, kita coba dengerin Domi ya. Domi.
0: Domi.
1: Domi.
0: Domi nikah.
1: Dominic, betul. Dominic di WhatsApp.
0: Ngirim audio.
1: Ya Allah, susah banget muter audio doang. Bentar ya.
0: Oke. Okay.
1: 1, 2, 3.
2: Hai, aku mau ikutan topik kali ini.
1: Boleh lebih semangat nggak, Dominic?
2: Tipe orang yang nggak tahu kenapa ya, selalu nyantol di situationship atau mungkin disebut dengan HTS. Dan kalau cinlok tuh malah rajin gitu loh kak. Kayak terakhir tuh aku yang aku ingat ya, aku itu cinlok di. Jadi waktu 2024 kan almarhum Bapak Paus itu ke Jakarta. Nah,
1: Bapak siapa?
2: Aku
1: Bapak
2: jalan sebagai salah satu volunteer OMK, jadi orang muda mudi Katolik untuk Keuskupan Bandung. Terus jalan ke sana. Ini sama-sama anak Bandung juga kita
1: okay.
2: Gitu kan.
1: Terus mantap.
2: Ya udah ngobrol-ngobrol-ngobrol. Nyaman sih, cuman kayak ada beberapa poin yang menurutku kok enggak. Jadi setelah apa sih tanggal itu selesai, acara itu selesai, kita masih lanjut ngobrol, sampai sekarang pun masih ngobrol, cuman dia sudah punya cewek. Hah? Dan aku gak memilih untuk tidak melanjutkan dengan dia, jadi temenan aja.
0: Bagus, ya, menurut aku very very very wise. Jadi emoji yang akan gue berikan untuk Domi adalah jempol.
1: Kalau gue emoji kasihan, maksud gue kayak gak. Lu coba lu dari angle Dominya ya. Kayak Domi suka nih sama orang ini. Iya kan dia suka kan? Apa gua enggak salah nangkap kan?
0: Benar-benar.
1: Dia suka, tapi dia benar-benar hanyut dalam situationship. Siapa tahu orang itu hanya menganggap Domi ini adalah cuman teman, tapi Domi pengen lebih.
0: Loh, lu dengar enggak sih voice note ini Domi si cowok itu ternyata punya pacar?
1: Punya.
0: Terus
1: nah, ama yang gua bingungin adalah kenapa ama Domi tuh dilanjut untuk ngobrol. Kata gua mah, kata Domi lu mundur aja sekalian gitu.
0: Ya dia kan penasaran dulu, tapi kan at the end dia memutuskan untuk mundur. Makanya aku kasih emoji jempol.
1: Jangan-jangan si cowok ini cuma stepping stone karena Domi ngincer yang lebih tua lagi. Bapak.
0: Enggak, lo stop ya. Okay. Lo stop mulut lo sebelum kita dihentikan kontraknya karena kata-kata lo begitu kicau.
1: Oke.
0: Kita mau ngomongin soal emoji nih kaula muda, abis ini jangan kemana-mana ya. Emoji yang paling sering dipakai.
1: Gue mau.
3: Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
4: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
3: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
1: Lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
5: Tango with Julio Genus.
6: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Busamling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
3: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
7: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Hai kaula muda, apa kabar? Gue Rian dari Demasif. Oh my god, gue cuma mau kasih tahu kalau lo akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, Eda. Serunya sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Semoga Prambors semakin besar, semakin muda, semakin bisa menemani kalian semua. Dan lo juga bisa dengar Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Genus dan Julio on Prambors Radio.
1: Ya, ya, ya, ya, ya, ya.
0: Apa?
1: Ya.
0: Coba lihat HP lo sekarang. Gue mau bertanya soal emoji yang paling sering lo pakai. Karena kaula muda, si loudly crying face yang emoji orang nangis yang air matanya tuh kayak yang mengalir deras itu adalah emoji yang paling banyak digunakan di dunia.
1: Sumpah itu gue kedua.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Aku mau lihat. Kamu ngomong dulu. Aku mau lihat.
1: Gue yang paling pertama gue adalah ketawa ngakak sampai ketawa.
0: Eh? Ngakak sampai ketawa.
1: Semua diam,
0: coba
1: semua
0: tahan dulu ya. Coba beresin.
1: Gue yang pertama gue adalah ngakak sampai menangis. Mm. Terus yang kedua nangis parah. Mm. Terus yang ketiga kayak hormat siap yang cuma separuh muka. Mm-mm. Terus yang keempat yang kayak senyum tapi keluar air di sini.
0: Oke.
1: Okay. Itu apa ya? Menurut lu tuh keringat apa freon? Yang di sebelah kanan.
0: Emang kalau kompresor.
1: Yang setetes doang itu.
0: Oke. Okay. Tapi apa? Itu gue juga. Itu gue ada. Jadi
1: pasti itu kan emosi lo banget menurut gue.
0: Parah. Yang pertama gue adalah yang bintang yang sparkle. Yang wow. Yang kayak mengkilat itu, tahu kan?
1: Tahu.
0: Yang kedua hati yang sparkle. What? Who am I?
1: Iya kayak lagi ini banget hidup lo.
0: Terus yang ketiga, tunggu dulu. Yang ketiga, bendera putih.
1: Menyerah, teman-teman. Pak Ci, Mak Ci ku menyerah, Pak Ci.
0: Yang keempat adalah mata berkaca-kaca terharu.
1: Oke. Kita tuh bisa menilai orang dari emojinya lo ternyata.
0: Apa? Lo menilai gue apa sekarang? Berarti gue lagi ada di state apa ya? Kenapa semuanya kayak all sparkly and pinky and terharu-haru?
1: Kayaknya lo lagi bahagia. Lo lagi pekerjaan lo lagi banyak.
0: Wow. Apakah pernyataan A dan B ada hubungannya kaula muda? Tentu tidak.
1: Katanya Eda denger gue secara sendiri kayak denger Dustin ngomong kemarin di batuk mulu.
0: Kasian.
1: Gimana ya?
0: Coba turunin Julio dibaca tuh artikel loudly crying face.
1: Nih, jadi emoji yang si nangis itu berhasil menggeser face with tears of joy.
0: Oh my god.
1: Dan rolling on the floor laughing.
0: Berarti let's say ini kan adalah di 2026 tuh si emoji nangis. Nah, berarti di 2025 tahun lalunya itu orang ketawa menjelaskan sekali bahwa tahun ini rasanya dar-der-dor menyakitkan. Ini dari artikel New York Times kaula muda. Sampel anonimnya 665 juta emoji dari pengguna keyboard Google Gboard seperti itu.
1: What is Gboard?
0: Coba dong kaula muda sekarang banjiri kita di TikTok live.
1: Emoticon dong.
0: Iya, emoticon yang paling sering lo pakai, lo kasih tahu kita biar kita bisa tahu apa aja. Karena kalau aku tadi tapi sejujurnya kayaknya gue yang si mata berkaca-kaca terharu tuh gue paling sering sih. Kalau Julio berarti yang nangis air matanya sebiji itu ya.
1: Iya, itu
0: tapi sambil senyum kan?
1: Iya.
0: Jadi kayak miris seperti itu. Kita tunggu banjiran emoji kamu di TikTok Live Prambors.

0: Genus. Genus.
1: Iya Julio.
2: Genus.
1: Apa Julio?
0: Siaran yuk.
1: Ayo.
3: Tango with Julio Genus.
4: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Universitas Mercu Buana Yogyakarta, top 10 di Jogja. UNBY juga masuk 80 kampus terbaik Indonesia. Hampir semua prodi terakreditasi unggul atau A, tersertifikasi penjaminan mutu ISO. Lulusan juga dibekali dengan sertifikat kompetensi dari BNSP. Dan pastinya lulusan siap kerja. Ada kelas reguler pagi dan kelas karyawan. Sistem perkuliahan offline dan blended learning. Ada Fakultas Argo Industri, Ekonomi, Psikologi, Ilmu Komunikasi dan Multimedia, Teknologi Informasi dan Keguruan, dan ilmu pendidikan. Untuk menjadi mahasiswa UMBY, bayar awal cuma 1 jutaan aja loh. SPP dapat diangsur. UMBY juga menyediakan beasiswa KIP, beasiswa akademik dan bakat, baik dari pemerintah maupun lembaga, yang jumlahnya ratusan juta rupiah. Masuk UMBY tanpa tes, tanpa ribet. Jangan lewatkan kesempatan terakhir. Jadwal pendaftaran dan registrasi PMB gelombang 3 sampai dengan 7 September 2026. Terdapat 3 kampus UMBY. Kampus 1 di Jalan Wates kilometer 10, kampus 2 Jalan Jembatan Merah nomor 84C Gejayan, kampus 3 di Jalan Pajajaran Condong Catur. WhatsApp 0812-2603-0678, Instagram @umbyyogyakarta. Universitas Mercu Buana Yogyakarta, excellent and beneficial.
6: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
7: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
6: Special performance yang bikin merinding.
8: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
6: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
9: Halo.
10: Iya, sore.
9: Mau reservasi buat tempat curhat?
10: Mau, Mbak.
9: Untuk berapa orang, Kak?
10: Satu orang aja, saya.
9: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
10: Keren, Genus.
9: Loh, ini Julio.
11: Ini Julinya.
9: Dih, kerja lo sini.
3: Tango with Julio Genus.

0: right here on Prime Wars.
1: Hai, kalau udah sekarang waktunya lu mendengarkan Prambors News. Harusnya horor. Film komedi horor karya Reza Arab undang tangis para penonton. Debut Reza Arab Octavian jadi sutradara lewat Harusnya Horor ternyata gak cuma soal horor dan komedi. Di balik ceritanya absurd dan kocak, film ini juga punya cerita soal persahabatan, pengorbanan, kehilangan, sampai memaafkan yang katanya bisa bikin penonton nangis di endingnya. Film ini juga jadi persembahan terakhir almarhumah Lula Lalva, sekaligus debut layar lebar buat seluruh member AA Clan. Harusnya Horor mulai tayang 20 Agustus 2026 di Bioskop Indonesia. Lanjut ke berita kedua kalau mudah. Iko Uwais masuk jajaran juri Jackie Chan International Action Film Week 2026. Ikut menilai film laga dari berbagai negara. Iko Uwais dipercaya menjadi salah satu juri dalam 7th Jackie Chan International Action Film Week yang telah digelar di Harbin, China pada 10-12 Agustus 2026. Melalui unggahannya di Instagram, bintang The Ray tersebut mengungkapkan bahwa dirinya terpilih oleh Jackie Chan untuk mengisi posisi tersebut. Jackie Chan International Action Film Week merupakan ajang yang secara khusus memberikan apresiasi kepada film laga dan para pelaku di baliknya, mulai dari aktor, sutradara, koreografer aksi, hingga tim stunt. Edisi ketujuh ini sekaligus menandai kembalinya festival tersebut setelah sempat vakum selama 5 tahun akibat pandemi. Selama mengikuti rangkaian acara, Iko turut membagikan sejumlah momen kebersamaannya dengan Jackie Chan. Ia pun ikut merayakan ulang tahun ke-50 Jackie Chan stunt team dan sempat melakukan video call bersama Audi Item serta keluarganya ditemani sang legenda film laga. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors.

0: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
1: Hah? Emang iya?
0: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya. Mau gaji buta dia?
1: Emosian, marah terus hidup lo.
2: Tango with Julio Genus.
1: Tango with Julio Genus.
0: Kita masuk ke jam 7 malam, kaula muda.
1: Hari ini kita pakai ini dong, sepatu sama-sama dari Jepang.
0: Sepatu sama-sama dari Jepang, Ji.
1: Iya, kalau ke Jepang naik apa?
0: Pesawat.
1: Yang bawa siapa?
0: Pilot.
1: Pilot sering selingkuh loh katanya.
0: Hah?
1: Iya.
0: Masa sih?
1: Kayaknya gua
0: patah, dak, karate kid.
1: Enggak, jadi gua tuh baca beberapa artikel, kayaknya ada kali 5 apa 6 artikel gitu pilot selingkuh. Tapi temen gua ada yang pilot, gak selingkuh.
0: Gua punya teman dulu waktu masih muda.
1: Pilot?
0: Bukan, intinya waktu masih remaja, ke Bali dong, party dong. Terus teman gue ini didekati sama seorang laki-laki.
1: Mantap. Terus?
0: Terus udah kenalan. Terus tiba-tiba ada intinya mutual gue dan si perempuan yang gue pergi bareng ini.
1: Oke.
0: Terus dia nyamperin kita berdua. Lah, lo di sini? Hah, iya gue di sini. Lo sama siapa? Gue sama teman-teman pilot gue. Temen gue ngomong gitu.
1: Tuh, oke. Okay.
0: Terus pas kita lihat teman-teman yang mana, dang, kita nengok ada salah satu cowok yang tadi habis nyamperin temen gue.
1: Ah, kan? Benar.
0: Iya. Pilot dan itu dia sudah menikah, teman-teman.
1: Nah, benar. Survei bilang bahwa profesi pilot itu lumayan sering tergoda. Karena lo kan kerjanya kan bareng sama pramugari-pramugari.
0: Duh. Masa cuman itu doang alasannya?
1: Sebenarnya kembali ke pribadi masing-masing ya.
0: Pastinya. Cuman menurut beberapa survei ada beberapa list profesi yang paling sering selingkuh. Ini ada surveinya kaula muda. Pilot gak masuk loh.
1: Masa sih?
0: Gak masuk.
1: Belum sempat ke data kali.
0: Tapi ada
1: apa?
0: Ada karyawan. Masa di nomor kesekian ada tentara?
1: Hah? Tentara? Oh, jarang di rumah.
0: Oh, bisa jadi.
1: Nomor satunya apa? Nanti aja kali.
0: Nah, nomor satunya pasti.
1: Yaudah, nanti ya kaula muda ya.
0: Oke.
1: Jadi pilot gak ada, oke. Siap.

0: Hai kawula muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambor semangka lagi. Gue yakin banget Darto dan Danang masih lucu banget. Dan semoga mereka bisa terus membuat kita ketawa selama-lamanya. Lu bisa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja kayak gue di prambors.live.
1: Prambors, mangka lagi.

0: Tenggo on Prambors Radio, kita sedang membicarakan soal profesi. Ini ada daftar profesi yang paling sering selingkuh katanya.
1: Nah, jadi kalau mudah survei dari Rant Casino.
0: Weh, kasino tempat judai kok malah mensurvei tukang selingkuh.
1: Kok bisa ada waktunya ya?
0: Iya.
1: Jadi ada 13 profesi yang paling sering selingkuh. Datanya itu berasal dari 3.800 responden dewasa dari berbagai negara. Oh, harusnya valid ya Genus ya?
0: Iya, cukup valid ini.
1: Sebanyak 1.644 dari mereka mengaku pernah berselingkuh. Sehingga peneliti kemudian memetakan profesi yang paling banyak muncul. 5 besar aja kali ya?
0: Boleh, 5 besar.
1: 4-5. Di nomor 5 ada perhotelan dan anak event.
0: Oh,
1: anak event juga.
0: Anak event mungkin aja sih.
1: Temen gue.
0: Misalnya keluar kota mulu.
1: Betul. Temen gue lagi deket sama cowok, anak event, cowoknya punya pacar.
0: Temen gue lagi deket sama anak event ya, punya istri.
1: Kayaknya sama teman kita.
0: Enggak, beda pasti.
1: Oh beda.
0: Lo nggak kenal temen gue.
1: Oke. Profesi keempat Genus.
0: Transportasi dan logistik. Oh ini masuk pilot.
1: Empat besar bro.
0: Ini kusir.
1: Kusir.
0: Kusir.
1: Paling banter selingkuh sama kudanya.
0: Ini takut banget loh. Gak boleh ya.
1: Iya juga ya.
0: Berikutnya nomor 3 ada profesi kesehatan.
1: Dokter ya.
0: Dokter. Ade tuh waktu bro buat selingkuh.
1: Ya buktinya ade. Kan orang kalau ngantri BPJS gitu lama. Nah itu mereka.
0: Yang ngantri lama pasiennya.
1: Iya.
0: Dokternya masih sibuk.
1: Lah ngantri lama karena apa? Dokternya ngapain?
0: Selingkuh.
1: Kalau yang jawab.
0: Enggak lah, enggak gitu lah.
1: Di nomor 2 ada guru, pelatih, dan bidang pendidikan. Sedih banget deh gue guru. Parah ya guru tuh.
0: Ya mungkin ini guru di Amerika. Soalnya kan kayak ini kan survei-survei internasional kan.
1: Tapi tetap aja ininya 3.800.
0: Iya sih. Dan nomor 1 itu sales.
1: Ya itu anak marketing ya mungkin ya. Bisa dibilang.
0: Soalnya palbis kali ya, palbis
1: iya,
0: ya.
1: Iya, intinya berarti kayak white collar apa blue collar ya namanya itu ya. Ya pegawai kantoran lah gitu.
0: Green collar atau green color?
1: Green
0: color hijau.
1: Green color hijau. Juga parah jadi hantu lokal legenda.
0: Terus belakangan ini kaulah muda juga banyak istilah micro cheating.
1: Ah lucu banget.
0: Jadi ternyata selingkuh itu enggak terbatas sama kontak fisik atau ya hubungan seksual satu sama lain gitu. Okay. Micro cheating adalah serangkaian tindakan kecil dan halus yang dilakukan seseorang untuk mencari perhatian, validasi atau kesenangan dari orang di luar pasangannya. Oke, Juli, gue punya pertanyaan buat lo.
1: Apa?
0: Dan ini juga buat kaulah muda ya. Lo juga boleh jawab di Wawa kita 0811-607-1022 atau komen aja di live TikTok.
1: Oke.
0: Di titik apa atau sebatas mana orang dikatakan selingkuh?
1: Kalau gue, karena gue belum punya istri, jadi menurut gue selingkuh tuh ketika udah keranjang.
0: Keranjang?
1: Keranjang kuning, keranjang kuning ya. Udah check out keranjang.
0: Oke, kalau intinya ketika ada kontak fisik yang terjadi.
1: Ada skinship.
0: Kalau misalnya hanya sebatas, misalnya nih ya, gak pernah, let's say orangnya gak pernah ketemuan, tapi kerjanya chatting terus setiap hari sampai kayak udah makan, bangun tidur, good morning, selingkuh apa enggak?
1: Ya selingkuh lah.
0: Loh katanya tadi kalau cuman skinship.
1: Ya beda, gini intinya adalah itu tapi selingkuh, cacatan sama orang itu selingkuh.
0: Nah makanya pertanyaan gue adalah.
1: Tapi itu micro selingkuh sebenarnya.
0: Micro selingkuh.
1: Iya. Jadi gini Genus, soalnya kalau cuman selingkuh nggak selingkuh itu terlalu kayak itu terlalu wide, terlalu sayang. Misalkan lo kenalan sama orang, lo udah punya istri, tapi lo bilang lo single.
0: Nah,
1: tapi nggak berlanjut juga sebenarnya. Jadi kan kalau dibilang selingkuh juga enggak, tapi dibilang setia juga enggak. Makanya itu ada golongannya micro cheating.
0: Menurut gua orang udah selingkuh ketika dia sudah berbohong.
1: Oh.
0: Jadi misalnya kayak gue lagi chatting sama lo, terus itu Mas Endo nanya chatting sama siapa? Enggak, aku cuma chatting sama Kenny.
1: Ya itu bohong, selingkuh. Oh benar.
0: Pertanyaannya, kalau nggak ada yang nanya,
1: bohong sendiri.
0: Nggak perlu bohong. Oh bohong sama diri sendiri.
1: Iya. Nggak, ya kalau nggak ada yang nanya, iya udah. Maksudnya nggak ada yang nanya, tiba-tiba ketidur bareng.
0: Enggak, maksudnya tadi kan gue bilang kalau selingkuh tuh kalau dia udah bohong.
1: Iya.
0: Berarti kan bohong ada yang nanya. Kalau nggak ditanya, gimana?
1: Urusan dia lah. Orang nggak ada yang nanya, gue juga bingung. Nggak, soalnya gitu. Gini, Genus, kalau nggak nanya kan berarti nggak terjadi komunikasi. Yeah. Gimana mau selingkuhnya, nggak bisa.
0: Makanya kita juga pengen tanya sama kawula muda, batas orang dikatakan selingkuh atau tidak itu ketika apa?
1: Oh, kalau udah mulai berbohong.
0: Kalau gue udah mulai bohong.
1: Kalau gue ketika udah mulai pak, pok.
0: Oh, main padel bareng. Iya. Lapangan yeah. padel juga syarat dan sumber perselingkuhan katanya.
1: Kecos. Kalau menurut kaula muda, apa tadi pertanyaannya? Apa?
0: Sebut.
1: Lupa.
0: Masa sih?
1: Batas bare minimum orang selingkuh ya?
0: Bukan bare minimum.
1: Bukan.
0: Dong. Sebutannya bukan bare minimum. Intinya kayak sudah dikatakan selingkuh kalau apa?
1: Nah, gitu. Langsung aja ke Wawa kita ya kalau benar. Wawa 0811-607-1022. Tango bareng Julio dan Genus.
0: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
2: Stream now on prambors.live.
3: Duh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
4: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor, semangat banget pak, ada tes baru ya?
3: Enggak, ini slide kamu, kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
4: Hah, aman kok pak, size-nya yang biasa itu, mata bapak lagi capek kali.
3: Masa sih, lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
4: Nah, bisa jadi tuh, lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai pak, kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
3: Oh iya, promo apa? Mahal ah nanti.
4: Loh, enggak pak, lagi banyak promonya sampai 6 September, ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses, terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
3: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
4: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
3: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai ini sekarang. OTW beli pulang kantor.
5: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
4: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
0: Mari kaula muda, kita rayakan kemerdekaan sambil hunting promo spesial BRI. Ada cashback dan diskon untuk kamu makan, untuk kamu ngopi, sampai kamu jalan-jalan juga ya. Seperti kalau kamu jajan ke Mako dan juga Jeko, itu mereka kasih cashback 50%, maksimal 25.000, minimum transaksi 50.000. Kamu tinggal pakai Kris Brimo aja. Ini setiap tanggal 26 sampai 28 sampai 31 Desember 2026. Terus kalau kamu juga jajan-jajan Grab Food nih dan juga Grab Dine Out, itu mereka ngasih diskon 81.000, bisa pakai BRI debit atau BRI kartu kredit. Masing-masing berlaku 15 sampai 20 dan 15 sampai 31 Agustus 2026. Kalau pengen cek promo selengkapnya langsung ke bbri.id/promohutri81. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan juga Bank Indonesia.
6: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa

0: maksudnya komunikasinya tuh udah gak ada renggangnya, ada jedanya gitu, gak kayak biasanya. Itu udah ada indikasi kebetulan, mohon maaf, saya ini Taurus, jadi bisa mencium aroma-aroma yang tidak benar itu. Sekaligus tadi mengklarifikasi ya, tadi yang tadi tuh enggak kak, aku tuh bukan maksudnya mendekati cowok yang sudah punya pacar, tapi emang kita tidak punya pacar, sama-sama tidak punya pacar, terus dia yang punya pacar.
1: Topik yang gitu. Tadi dia ingin lagi.
2: Oh, dia klarifikasi, dia ingin membersihkan namanya, Julio.
1: Betul. Sekarang coba kita telepon ya, Botuna.
2: Botuna.
1: Bot, angkat bot. Kita pengen tanya sama Botuna. Kita pengen tanya sama Botuna, kenapa?
2: Gak apa-apa.
1: Bot.
2: Kita tanya ya sama Botuna, kira-kira definisi selingkuh versi dia ketika udah mulai apa
1: gitu. Nah, itu dia. Halo Botuna.
3: Halo.
2: Nah.
1: Bot, kita panggil lu siapa?
3: Hal.
2: Loh, halo.
1: Assalamualaikum.
3: Ya.
1: Assalamualaikum.
3: Halo.
2: Halo, Kal.
3: Ya, udah.
2: Nah, kedengeran coba enggak? Kedengeran? Coba kamu kasih tahu ke kita, menurut kamu orang tuh udah bisa dibilang selingkuh kalau titik-titik.
3: Komunikasinya udah mulai rentan satu sama lain.
2: Rentan tuh maksudnya?
1: Rentan tuh gimana? Intense. Rentan kena penyakit?
3: Enggak, jadi gini, misalkan nih udah mulai jarang nih, istilahnya di dalam satu rumah, tapi untuk komunikasi jarang. Nah, itu untuk indikasi-indikasi mulai ada perselingkuhan mungkin aja terjadi.
2: Ya siapa tahu tiba-tiba satunya berubah jadi introvert.
3: Nah, se-introvertnya orang yang aku tahu, orang introvert itu rata-rata mereka terbuka sama orang rumah doang.
1: Betul.
3: Mereka bisa bicara, mereka bisa bercanda, jadi mau orang rumah tapi sama orang luar mereka nggak bisa.
1: Berubah jadi
3: introvert yang aku tahu.
1: Sebenarnya berubah jadi introvert itu juga bukan sebuah tolak ukur, unless dia berubah jadi teroris.
2: Itu astagfirullahalazim.
1: Itu bahaya.
2: Astagfirullahalazim.
1: Itu bahaya ya.
2: Gue kaget banget keluar dari mulut temen gue ini. Oke, tapi berarti si hal ini dia mengamati ciri-ciri orang selingkuh, tapi ini kepada pasangan aslinya. Jadi udah mulai diem-dieman.
1: Bener.
2: Bukan kepada orang yang sama-sama perselingkuhannya.
1: Tapi sebenarnya agak riskan gak sih Kal? Soalnya kan kita sebagai orang Asia, apalagi Indonesia, emang bukan tipe orang yang kayak komunikasinya tuh lancar gitu di rumah, iya kan?
3: Enggak ya? Ya emang biasanya kan orang kita kan pada dasarnya makhluk sosial ya. Manusia itu kan makhluk sosial, pasti kita belum bicara lah, apalagi sama pasangan kan gak mungkin kita sama pasangan cuma, udah masak apa? Masih misalnya ini, udah abis itu udah selesai, gak ada makan apa, cuma makan, udah makan juga diem-dieman, itu kan gak mungkin banget.
1: Kayak warteg ya jatuhnya.
2: Bener,
3: ya?
2: Jatuhnya nanya ke ART bukan ke pasangan. Ya udah Kal, thank you so much ya. Iya.
1: Sumpah kita taporan sama Kal kayak lagi live report mudik, ada jeda 2 detik.
2: Maksudnya kayak kuah,
1: bingung gua.
2: Belakangnya ada gagak-gagaknya.
1: Itu dia kalau mudah, intinya adalah lo tau gak sih, gue tuh
2: tunggu lo selesaiin dulu intinya adalah apa, jangan dipotong, buang.
1: Iya benar-benar. Intinya adalah selingkuh itu tuh sangat mungkin dan sering banget terjadi. Menurut lo Genus, selingkuh nih kalau misalkan masih micro cheating, lo mending tahu atau mending gak tahu?
2: Mending gak tahu lah.
1: Gue juga mending gak tahu lo.
2: Sumpah mending gak tahu lah.
1: Takut.
2: Makanya jangan sampai ketahuan.
1: Keren. Sarjana nih pasti nih.

0: Go bareng Julio dan Genus.
1: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
0: Stream now on Prambors.live.

0: Genus dan Julio di Tenggo Kaula Muda. Julio lagi mau belajar joget Brazil katanya.
1: Iya, tapi gak bisa gue. Gue pernah
0: waktu itu. Emang gak ada tutorial yang kecepatannya di slow
1: udah
0: down?
1: Udah ada tapi gak ngerti. Gue waktu itu pernah bikin konten joget Brazil sama Mas Kun sama si Rere, partner podcast gue.
0: Oh, gue liat tuh.
1: Guys, gue kayak Tai Chi di belakang, sumpah. Sumpah. Satu, kakinya kelebaran. Banyak banget deh hal-hal yang jujur janggal.
0: Lo lebih pilih kayak Tai Chi apa kayak Tai Chan?
1: Tai Chan lagi jujur lapar.
0: Lapar terus.
1: Kalau mudah.
0: Ternyata kita baru menyadari ini adalah hari Kamis.
1: Kita sekarang siaran kita ini kalau mudah kita lagi mau pakai sis gambling ya, sistem Kamis gambling. Kita mau ngundang lo yang di TikTok ataupun yang di Wawa, kasih tahu kita lo punya nggak cerita serem. Kalau ada yang ceritanya serem banget atau cerita serem gitu, kita angkat on air.
0: Benar. Nanti abis kita angkat on air, besok kita akan melakukan jeruk purut night tour.
1: Jeruk purut night tour.
0: Iya.
1: Dan kita nggak akan pulang sampai kita bertemu dengan pastur tanpa.
0: Astaghfirullahalazim, serem banget.
1: Kan itu kan tokoh paling familiar kan.
0: Benar.
1: Gitu. Nah, kalau misalkan udah kita undang ternyata nggak ada yang kirim atau nggak ada yang serem, ya udah terpaksa kita gelontorin lagu sampai closing. Maaf banget nih.
0: Iya, karena kan memang sistem kami gambling. Jadi kalau misalkan ternyata nggak ada, ya udah nggak jadi.
1: Betul.
0: Easy. Gampang banget.
1: Betul.
0: Soalnya kalau Genus yang cerita atau Julio yang cerita, ya Allah, hidup siaran di Prambors berapa tahun tuh? 15 tahun. Tiap Kamis dipaksa cerita serem, ya cerita kita udah habis.
1: Walaupun dulu gue liat banget Genus tuh punya salah satu cerita horor di Prambors yang itu masih ikonik tau Genus.
0: Yang mana ya?
1: Yang lu magang selalu tidur.
0: Oh iya iya iya.
1: Ceritain dong ke kaula muda. Pancingan aja brother.
0: Oke. Jadi waktu itu gue pernah. Udah lupa ceritanya.
1: Apa?
0: Udah lupa.
1: Lu tidur terus lu liat mas Genda tuh masuk gitu tag highlight.
0: Oh iya. Oh gue cuma dengar, gue nggak lihat.
1: Iya. Pas lu bangun dia baru datang.
0: Iya. Singkatnya ceritanya.
1: Bener-bener gak mau cerita ya. Ke gue ada nggak?
0: Lu banyak banget sih. Lu tuh
1: padahal gue penakut.
0: Menurut gue
1: ya,
0: peak cerita horor lo adalah ketika lo sholat tolak bala di Makassar. Itu peak cerita horor.
1: Oh, itu juga peak cerita horor itu di gue.
0: Itu peak cerita horor di hidup gue.
1: Itu peak Olimpik juga.
0: Itu parah.
1: Mundur.
0: Oke, gini aja. Jadi kalau misalkan kita gak dapat kaula muda yang mau cerita, lu ceritain itu.
1: Oke.
0: Karena gue yakin banyak pendengar baru anyway.
1: Oke.
0: Let's go.
2: Aku Genus, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
3: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
2: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
1: Lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
4: Tango with Julio Genus.
5: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
6: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
5: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
6: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
5: Apa? Diskon 5%?
6: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
2: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, tiketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
7: Hai kaula muda, aku Bernadia. Yay, so excited. Aku cuma mau ngasih tahu kalau kamu akan kembali ditemani sama para wadyabala dari pagi sampai malam di Prambors. Semoga Prambors semakin keren dan terus nemenin kaula muda. All the best, prambors.live.
4: Prambors, mangga lagi.

0: on Prambors Radio, Genus dan Julio lagi ngomongin soal siskamling, sistem kamis
1: gambling. Betul, sistem kamis gambling ya.
0: Terus enggak, maksudnya masalahnya dari kata-kata siskamling, sistem kamis gambling itu sama sekali enggak mencerminkan apapun yang berbau horor. Intinya tuh kita ya namanya kamis malam, standar kita adalah cerita-cerita horor.
1: Betul, karena kenapa gambling? Karena kalau enggak horor ya kita enggak masuk siaran sampai kita closing.
0: Benar.
1: Ternyata ada yang horor.
0: Ada kaula muda yang ngechat kita lumayan panjang. Terus ada kaula muda juga yang tadi katanya mau ditelepon.
1: Oke, lo mau baca dulu gak ini?
0: Boleh. Juli tulisannya kecil banget, gue harus ngernyit banget.
1: Gue aja ya. Malam gue pernah tinggal di tanah kusir. Karena gak ada parkir mobil, jadi gue harus parkir di area pemakaman, tepatnya di dekat batu nisan makam. Oh, gue ngerti banget.
0: Oke.
1: Karena mungkin dia tinggalnya mepet banget di situ. Itu bisa tuh kan, ada jalan yang bisa dilautin juga sebenarnya.
0: Gue ngerti.
1: Nah, setiap habis subuh gue ambil mobil buat dipanasin supaya istri gue bisa langsung berangkat siaran pagi saat itu.
0: Baik. Oh,
1: lucu banget. Apesnya hampir tiap hari saat panasin mobil ada perempuan yang duduk di kursi belakang.
0: Gak mau sama sekali, ya Allah. Betul. Astagfirullahaladzim.
1: Awal-awal memang kaget, tapi karena cukup sering jadi udah biasa aja. Penampakannya kadang diam gitu sambil ngeliatin dingin, kadang senyum.
0: Senyum bete.
1: Kadang nangis.
0: Nangis juga bete.
1: Kadang ketawa cekikikan.
0: Allahu Akbar, gak mau banget loh.
1: Jatuhnya menil ya kak, sebenarnya jujur ya.
0: Jadi memang yang beliau rasakan tuh cukup variatif ya.
1: Betul sekali.
0: Sekarang kita mau nelfon kaula muda bernama Aziz dari Cibubur. Apakah dia akan bercerita tentang pengalaman kemahnya di Cibubur?
1: Di Buperta.
0: Eh, apa? Menurut lo Gen Z dan Alpha tuh masih pada camping gak sih di Cibubur?
1: Teman-teman, buat yang Gen Z, kalian pernah gak camping di Cibubur? Aulia gak pernah. Ratu pernah gak? Camping Cibubur.
0: Oke. Okay. Halo Aziz.
1: Halo Aziz.
2: Halo Kak.
0: Punya cerita apa? Coba ceritain ke kita.
1: Punten. Aziz, sorry. Aziz.
2: Iya.
1: Radionya boleh dimatin dulu, Bro, biar enggak mantul-mantul suaranya.
2: Udah.
1: Oke, okay, mantap, lanjut.
2: Oke, okay, punya kejadian di mobil pribadi, Kak.
1: Aduh. Gimana ceritanya?
0: Sekarang kamu juga di mobil pribadi itu kan?
2: Enggak dong, udah dijual.
1: Wah. Oh, udah dijual. Oke, oke. Okay,
0: lanjut.
2: Jadi kejadian itu tahun 2021 lalu. Kebetulan kan emang gue pribadi suka mobil-mobil klasik ya, 90-an gitu.
1: Oke.
2: Gue beli mobil, boleh sebut merek gak sih?
0: Boleh,
2: apa
0: sebut aja.
1: Boleh lah, udahlah.
0: Siapa tahu nanti kita dikasih. Sebut,
2: ya sebenarnya Toyota Soluna lah ya, tahun 2000 awal.
1: Apalagi udah gak ada juga mobil ya. Sebutin bener, aja lah.
0: Bener.
1: Oke, oke.
2: Jadi gue beli mobil itu sebenarnya awalnya belum ada setannya. Nah, gue beli, ya, gak lama beli. Amit-amit gue tabrakan gak, gue masuk kolong Pajero.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Terus?
2: Alhamdulillahnya gue gak apa-apa, gak luka sama sekali. Nah, singkatnya mobil itu gue taruh di bengkel temen, gak lama jadi dan mobil gak kelihatan sama sekali bekas nabrak.
1: Oh, masih mulus, kembali mulus.
2: Gue juga gak nyangka sejak itu, setelah gue bawa pulang itu mobil AC-nya super menggigil.
1: Oh, wow.
2: Nah, gue sampai ke tukang AC, gue bilang AC-nya terlalu dingin, tolong dicek, takutnya kan konslet atau kompresornya error gitu kan. Ketika freonnya dibuang, freon gak ada, AC-nya tetap nyetek, tetap dingin. Mungkin gak logika kalau buat yang ngerti.
1: Hah, tapi
0: buat gue yang gak ngerti aja, menurut gue itu gak masuk logika.
1: Itu gue ngerti. Karena freon itu adalah cairan yang bikin AC dingin, Genus.
0: Iya.
1: Kalau tidak ada freonnya, harusnya tidak dingin.
0: Faham.
1: Tapi ini udah dibuang, freonnya tapi dingin. Masih dingin.
2: Sampai tukang AC itu satu bengkel istighfar semua.
1: Hah?
2: Terus lanjut, gak lama gue sampai rumah, mobil bunyi alarmnya kayak ada yang ngebuka.
1: Oke.
2: Itu speakernya gue cabut, gue taruh gudang rumah, masih bunyi, sedangkan speakernya di rumah.
0: Wah, lucu. Hah? Lucu banget.
1: Tunggu dulu, kalau speakernya lo taruh di gudang, berarti bunyi dari mana? Dari gudang apa dari mobil?
2: Di dalam kap mobil.
0: Oh, lucu.
1: Masa sih cuy.
0: Astagfirullahaladzim. Terus.
2: Terus gue cerita ke bokap. Kata bokap 2021 masih ada setan aja. Kalau nongol, kalau cewek gue jadi mantu. Kata dia kan gitu asal
1: ngomong. Masa sih terus.
0: Wah om gak boleh gitu lah om.
2: Gak lama dia nyoba make. Dan di kantor dia hidup dong kak mobilnya.
1: Hah?
0: Wah maksudnya?
2: Di kantornya di parkiran hidup. Sedangkan kuncinya di kantong bokap. Di atas. Loh.
1: Hah, bokap lo tahu hidup dari mana? Pas dia turun, hidup gitu mesinnya?
2: Sapamnya nyamperin ke ruangan dia.
0: Hah? Tapi gak ada kuncinya?
2: Kuncinya kan di kantongnya bokap, Pak.
1: Hah, aneh banget.
2: Terus lanjut, kalau gue bawa cewek gue atau bawa ibu atau bawa temen cewek, dia pasti menggigil yang di sebelah gue.
0: Tapi lo nya enggak?
1: Oh wow. Wow, serem banget cuy, seriusan.
2: Sampai yang terakhir itu, pas gue nganter cewek gue pulang, turun ada suara ketawa.
0: Gak mau. Ya.
1: Suara ketawa nah, yang denger cuman lu, cewek lu apa siapa?
2: Berdua denger, jelas banget.
0: Jelas
1: dari
0: banget.
1: Dari arah?
2: Dari dalam mobil.
0: Di belakang gitu berarti?
2: Nah, udah gitu terakhir ini pas gue mau ke ulang tahun dia, gue makan kan sama temen tuh berlima sambil nunggu jam 12. Pas gue masuk, ada tapak kaki bayi di kaca depan.
0: Be,
1: masa sih, serem banget.
0: Astagfirullahaladzim.
2: Terus gue bilang, kalau dari luar dilap aja, tapi kalau dari dalam gue nggak tahu ya, nggak sama teman gue dilap dari luar nggak hilang kak, ternyata dari dalam.
1: Astagfirullahaladzim. Terus akhirnya lo jual tuh mobil, kenapa bisa? Karena lo udah nggak tahan ya?
2: Belum kali, belum sampai situ. Nah, terus masih gue pakai.
1: Terus?
2: Karena buat gue ya udahlah, itu juga mobil mobil gue gitu. Gue pakai terakhir itu. Gue lagi makan di restoran sama di restoran sama nyokap. Gue ngepap kan ke pacar kayak biasa gitu. Gue ngepap mobil, emang kan gue seneng ngepap mobil ke pacar kan, kita sama-sama hobi otomotif. Nah terus dia notice itu apa di tengah, nongol kak gambarnya. Ntar boleh gue kirim deh.
1: Boleh dong.
0: Takut.
1: Tunggu dulu, tapi jelasin dulu ke kaula muda boleh nggak secara audio apa yang nongol, baru kirim foto ke WhatsApp kita.
2: Secara kalau kita gambarkan itu usianya 3-5 tahun, anak laki-laki, mukanya pucet, matanya hitam. Itu adanya di posisi antara kursi belakang sama depan kanan kiri di tengah. Jadi kayak anak kecil di tengah gitu kan.
1: Oh my god. Kirimin fotonya ya.
0: Enggak mau banget.
2: Boleh dikasih dulu.
0: Aziz makasih ya, gue nyetir sendiri. Gue tuh udah seminggu ini gak bawa mobil Aziz. Seminggu gue gak bawa. Gue memutuskan Aziz, untuk gue bawa di hari ini. Lu cerita kayak gitu.
1: Kata Aziz, nah saat yang tepat. Ya udah Aziz, thank you Aziz, kirimin Aziz.
2: Mobil itu lagi dijual di marketplace kak, jadi hati-hati.
0: Aduh, takut. Good luck yang pengen beli Soluna.

0: Genus.
1: Nih,
0: Genus.
2: Iya, Julio.
1: Genus.
2: Apa, Julio?
0: Siaran yuk.
2: Ayo.
3: Tango with Julio Genus.
0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
4: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
5: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
6: Halo sayang, aku gak...
7: Hah? Apa sih? Gak kedengeran? Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
6: Halo sayang, aku gak...
7: Hah? Apa sih? Gak kedengeran? Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
8: Halo.
9: Iya, sore.
8: Mau reservasi buat tempat curhat?
9: Mau, Mbak.
8: Untuk berapa orang, Kak?
9: Satu orang aja, saya.
8: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
9: Keren, Genus.
8: Loh, ini Julio.
10: Ini Julio.
8: Dih, kerja lo sini.
3: Tango with Julio Genus.
8: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station. Sudah waktunya Genus dan Julio yang lagi tertakut-takut. Coba kita dikirimin fotonya sama Aziz. Real satu ruangan ini kayak bisa ngelihat itu memang sesosok seseorang anak kecil. Karena kita semua bisa lihat dan kayak makin lihat makin jelas. Terus gue kayak sakit kepala.
1: Mungkin buat kalau muda yang mau lihat, mungkin lu bisa DM aja kali ke Instagram ya, Aziz_Atorik. Nah lo DM deh langsung.
8: Itu nama IG-nya?
1: Tapi di lock, iya.
8: Oh iya iya iya iya.
1: Aziz_Atorik tuh.
8: Aziz_Atorik. Ah nah. Dia punya tuh fotonya kalau muda, kalau lo pengen lihat.
1: Oke lah kalau muda, Julia Genus pamit ya.
8: Cap Eda, selamat terbang di malam Jumat, Cap Eda.
1: Dan juga jangan lupa dengerin Tango Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 8 ya.
8: See you tomorrow.
1: Day.

0: Night Flight with Captain Eda.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku pilih.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
0: Night Flight with Captain Eda.

0: I miss you. Come here, night flights. Jezzy.
1: Good evening, girl.
2: It's Captain Edo on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
0: Di IG Cap, ada Kepoy, si Cindo. Cap, gas nih, Lalala Fest, detail rundown dan spotnya biar gak pusing. Venue, G-Expo Kemayoran, line up and set. Lah, Cap, ini line up 2025, wey. Aduh, kru gue emang paling oleng ya. Kevin, sekarang udah tahun 2026. Bukan Conan Gray sama Madison Beer lagi, bre. Udah Rex Orange County sama Steve Lacy. Aduh, bolu. Harus dikasih bom Kevin Cindo sendiri nih.
3: Itu cowoknya parah banget itu, kaku banget, kayak kanebo kering.
0: Heran.
3: Gua sebagai Cindo aja ketawa lihat cowok kayak gitu, buset dah.
0: Gila. Kevin. Mending ke Jazzy aja deh. SM61, aku udah mulai hafal rutinitas kamu, Jazzy. Rabu malam atau Kamis malam, pasti abis pilates jam segini, abis kerja, baru ngalong ya. Sampai rumah jam 9 malam. Yes, Jazzy?
4: Hi, Cap.
0: Hi, girl.
4: Night. Aku masih di jalan pulang, tapi tadi hari ini aku tidak rutin karena aku ada acara kantor 17-an. Terus kayak aku baru pulang dari jam 7-an dan sekarang aku masih terjebak macet, udah 8:30. Dan astaga, aku kebelet pipis. Gimana dong, masih ada 8 kilo lagi deh kayaknya rumah aku. Gimana dong, kebelet tapi macet banget, Cap, help.
0: It's okay, Jazzy. Take a breather, okay? Kamu dengerin suara aku aja, dengerin lagu-lagunya, voice notes membantu, yes? Whatever it takes untuk melupakan kamu yang mau pipis, ya? Ada Jazzy, ada Yosrena, biasanya SM49 nih. Yosrena yang selalu ngekawal jalanan macetnya Jazzy. Yosrena, satu aspalku.
5: Oke, apa kabarnya nih di malam hari ini? Kebetulan gua masih on the road dari arah Ciawi, sekarang udah di Bogor. Ya udah sekalian dengerin Kapten Eda.
0: Ciawi Bogor, selalu dikawal, yes. Seperti itu, crew. Kita sampai jam 9, laporan hari Kamis lo aja. How's work, how's life, how's love life, how's the road?

Good, yes. Dengar suara Rexy, jadi pengen kemari crew. Mari kita ke planet Aurora. Yes. How about I treat you with a Jakarta Move-In and Mulligan Essentials. Ow! Perayaan menuju 20 tahun Malik, correct me if I'm wrong. Dari teater musikal adaptasi Mad Mulligan Essentials. Kita berangkat dengan pasukan pelita ke Aurora sampai bulan malam hari ini mendarat jam 12 malam di Senja Teduh Pelita. Yuk.

0: Hey.
1: It's Captain Edo on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: How's your Thursday crew? Jam 20.30 di IG Cap Eda, the no issue. Terima kasih buat nasi goreng Anda. Thursday crew, jam 20.30 di IG Cap Eda, the no issue. Terima kasih buat nasi goreng andaranya yang kelihatannya kecil tapi ternyata gede banget, porsi kuli crew. Nasi goreng andara, nasi goreng coklat tebal, ayamnya suwirannya banyak, rasanya manis dan juga ada acar, agak pedes kalau misalnya lo pakai rawitnya dikit. Mantep. New Hotline Cap, gue baru ngeh nih gara-gara Dr. Ola nge-voice notes ya dok. Jadi gini crew, assemble please, listen up. Kalau misalnya di new WhatsApp lo gak muncul 24 jam sekali, itu akan dilupakan. Jadi lo harus check-in 2 kali, ternyata gitu ya. Ini voice notes Dr. Ola. Baru yang kedua, setelah dibales sama Cap Eda AI, baru dia masuk gitu dok. Oke, aku kangen dengar suara kamu, jadi dari voice note 1, kedua ya dok.
2: Malam, Julio Genus.
0: Oh ini yang tadi? Oh salah, berarti gak jadi kru, ralat. Dokter Ola.
2: Udah lama banget, gak denger kayak pede.
0: Iya.

0: cap. Semangat juga nyetirnya gue. Bye.
1: You too, Dr. Ola. Terima kasih atas kerja baiknya malam hari ini. Apa itu night shift, dok? Aku sudah ganti kapal. Kapalku sekarang namanya night flight. Esther, udah voice notes, Cap. Esther.
2: Hello, Cap. Yeah. Long time no see.
1: I know, girl.
2: It's me. Aku lagi di jalan, mau ketemu teman-teman, mau main ke rumah teman. Biasa kita hang out dulu. Kerjaan rame banget ya, ya ampun.
1: Iya.
2: Padahal ini kan udah bulan Agustus ya.
1: Iya.
2: Ya, kita bersyukur aja deh capek kerja daripada capek cari kerja. Ya enggak, Cap? Ya enggak.
1: Itu betul.
2: How are you, Cap?
1: I am fine. Malam hari ini aku lagi cosplay jadi Satoru Gojo dari Jujutsu Kaisen Yowaimo. Tadi ada kru magang aku namanya Rei yang juga anak cosplay. Dia masuk-masuk langsung melipat telunjuk dan juga jari tengahnya. Ngerti dia, nyampe dia si Rei ya. Si Gemini itu. Esther nih, Esther Kelapa Gading kan ya? Aku lupa, udah lama banget soalnya. Udah ganti new hotline, nama kamu udah berubah. Esther. Honey, Sensei, di Jogja, kampungku.
3: Aku lagi mau cari makan di Jakal Cap. Pulang lebih awal hari ini.
1: Terima kasih atas kerja baiknya, guruku, dokter Olaku, tim ngalongku, Esther. Jazzy, 6 kilo, 5 kilo lagi kan? Yuk leve Jazzy, yuk leve, biar pipisnya gak kepikiran ya. Aduh, Cap diingetin lagi.
4: Sorry girl.
1: Don't you know?
4: Can't help it.
1: Ini Levi from the start yang Tiny Desk Concert, okay? Tiny Desk Concert from NPR Music. Let's go, let's play it. Levi, special buat Jazzy. Levi. Don't you know?

0: kamu jadi matahari sama Jesse, yes.
1: It's Captain Edo on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang...
2: How's your Thursday? Aduh. Salvo Cleve cakep banget ya di Tiny Desk. Dengan pita putihnya crew. What a cutie, si cewek Taurus itu. Leife, L-A-U-F-A-Y, Leife. So, how does it feel, Jazzy? Buset, ditinggal bentar udah 4 voice notes-nya. Kayaknya yang ini dulu ya, coba.
3: Cap, anyway, yeah. Kamu tuh kalau misalnya night flight, kayak malam Jumat gini tuh, ada hantu di sekolah juga gak sih? Atau yes, kayak ya udah apa aja gitu? Aduh, maaf banget, aku jarang check-in sampai malam. Kalau gak aku kesiangan paginya. Aku, aduh, tapi aku kangen banget sih kamu pagi-pagi, Cap. Hicks.
2: I know, girl. Thank you for missing me. And thank you udah kepoin ada kelas apa aja sih kalau malam. And thank you udah gak begadangan. Karena some of my sun crew, matahari crew gue, itu ikutan sampai malam sampai jam 10, sampai jam 11, dan mereka gak kuat rata-rata. Ada yang udah nyerah. Biasanya tetap ada, Jazzy. Biasanya tetap ada si rumah hantu ini. Bukan ada hantu di sekolah, sekarang ada hantu di night flight gitu. Jadi ada hantu di penerbangan kita ke bulan. Cuman ya aku mainin ada hantu kalau misalnya pemainnya bagus-bagus, kalau misalnya krunya bagus-bagus, kalau lagi enggak ya kita main oleng aja jam 10 sampai jam 12. Pokoknya jam 10 sampai jam 12 it is an uncharted territory crew. Yang pasti aku hadir di TikTok live. Jadi apapun keolengan kapal lo bisa saksikan bersama. Yes Jazzy, ini dia voice notes banyak banget. Enggak apa-apa aku kawal biar kamu enggak beser ya.
3: Udah, aku udah di depan komplek, tinggal belok. Tapi di depan komplek pun macet gitu. Jadi
2: oke.
3: Okay. Cap, aku sebenarnya pengen nyanyi tapi aku lagi cekukan.
2: All of those random things which makes me even more miss you, Jazzy. Okay, udah sana. Turun, pipis. Okay, in the meantime, I know Jazzy suka Harry, so Harry suka Jazzy. Jazzy and Harry goes well perfectly together. Karena sama-sama Aquarius. Jazzy Aquarius, Harry Aquarius. My directioner girl, Jazzy, terima kasih sudah selalu menyapa. Deep down, quietly, aku selalu menanti suaramu di kelas jam 8 ke jam 9 aku, because your voice always lightens up my night flights. Okay, girl? Have a great day. Great nights. Good night, Jazzy. Sleep tight and don't let Harry Styles bites.
0: Tapi mau digigit Harry, Kev. Ciao! Sana pipis!

0: It's Captain Edon Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
1: Duren sawit, girls. Jesse di duren sawit ya, crew. Di IG Cap Eda, ada bolu yang nyalamin buat pramugari semalam aku di NF Hotel, kamar 305 Bali ya. Ada Diana, si Scorpio 9 November. Bolu happy banget semalam di TikTok ketemu sama pramugari Diana ya, Bol ya. Captain Eda ngobrol, Bolu ngevideoin, silent mention ke Cap. Terus dia ketawa aja tiap gue ngobrol sama Diana, tiap Diana mainin sound effect ketawanya ya, Bolu. Boys, kalau mau ketemu dan kenalan sama my flight attendant Diana, silakan main-main ke IGS Cap Eda ya, yes, atau IGS Prambors, ada tuh Diana. Lagi di NF Hotel Bali, kamar 305. Dengan dress pundak lesnya warna coklat tua. It is the way out. I want to go to Dom, my Bandung crew yang menang MBA, mangkal bareng Alex. Abis terbang ke Singapura untuk nonton Alex Warren, dikawal oleh Wadiabala Ralphie the Taurus. Dom si Taurus, Ralphie juga Taurus. Dom?
2: Limit William, Dom sudah kembali ke Bandung, sudah menghirup aroma-aroma, Bandung, Bandung hujan.
1: Yeah.
2: Terus aku mau menceritakan sesuatu, tapi nanti by email aja, karena sangat lucu dan pasti kamu akan ngetahuin aku akan di roasting habis-habisan. Oke, okay, bye.
1: Baiklah, oke. Okay. Salam buat Dom dari produser Mabas si Virgo tadi. Mabas pertama kali ketemu gue di New Cockpit tadi pas gue masuk. First thing in Mabas, the videographer mine adalah Cap, dapat salam dari Dom, kru lo, dia happy banget bisa ke Singapura dan katanya emang udah terbang bersama lo di era night shift, era Cap in the Sun sama night flight. So thank you Dom, terbaik memang. Kru aku barusan terbang ke Singapura, crew. Goks ye. Ada Renald, ada Ase, ada Dr. Ola lagi. Aku ke Dr. Ola dulu. Dok, curhat nih dok. Gimana dok, hari Kamis ya dok?
3: Mau cerita, Kak.
1: Boleh.
3: Minggu ini kayaknya, kan tadi how's your Thursday?
1: Yes.
3: Minggu ini,
1: yes.
3: Cukup dar-dar banget, yang bikin kayaknya capek banget.
1: Iya.
3: Secara tiba-tiba, papa masuk rumah sakit, serangan jantung, dan itu harus tindakan segala macam dari mulai nungguin sampai ya walaupun memang masuknya di tempat kerja kan di Fatmawati,
1: yes.
3: Cuma ya berbagi pikiran dan tenaga tuh lumayan banget tapi
1: yes.
3: Insya Allah doain mudah-mudahan minggu ini udah bisa pulang deh soalnya
1: yes.
3: Cukup melelahkan pulang malam ya.
1: Yes, dok.
3: Hebat banget deh yang bisa tiap hari 9 to 5.
1: Iya, dok.
3: Bahkan pulang sampai jam 9, jam 10. Keren deh pokoknya.
1: Iya, dok.
3: Kejuang kopi ya. Gue aja ngerasa kayak gila, jompo banget ya. Baru seminggu doang pulang malam udah kayak badan sakit-sakit. Karena pun juga besoknya masuk kerja pagi lagi gitu kan. Karena gue
1: office
3: hour sih,
1: kayak
3: gitu.
1: Yes, dok. The feeling's mutual. GWS buat papa, yes. Dan terutama kamu yang ngekawal papa lagi sakit. Karena dokter kalau sakit atau ada keluarga yang sakit, siapa yang jagain ya? Kecuali Kapten Eda malam-malam. Hanya memberikan moral support melalui suaraku, dok. I mean the feeling's mutual. Thank you for the, you know, the POV of a doctor. Aku kan ini satu bulan pasca operasi septoplasti dan konkai ya di RSPI bersama dokter Edo Wirachandra. Jadi setiap kali aku main ke RSPI, dok, setiap hari Kamis, tuh kayak gila ya tim nakes tuh. Gue gak habis pikir. Kamu tuh kerja di rumah sakit loh. Semua orang rata-rata di situ 80%, 100% sakit. Dan kamu berada di lingkungan itu. Man, aku aja masuk ke rumah sakit tuh kayak, aduh, lesu banget. Kenapa gue harus di sini? Minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga ya, minggu ketiga kayak udah ngeles lah gitu, dok, udah kayak biasa. Tapi ya aku salut sih. Maksudnya kalau aku main ke radio, kerja di radio kan, atau kerja di lapangan padel, atau kerja di studio TVRI gitu, siaran berita, ya studio biasa gitu, nggak ada nggak merupakan rumah sakit, dok. Jadi you're the best, Dr. Ola. Terima kasih atas kerja baiknya, oke? Jam 24.07 buat pramugariku Diana semalam dan juga buat Dr. Ola biar ngegas lagi malam ini ya, dok. Aku kasih vitamin 5 cewek kan cewek mulu, kep. Gimana jam 10 malam, jam 12 malam isinya pramugari semua. Buat pramugari Diana di Bali, NF Hotel, kamar 305 semalam ya. Diana. We got Harry, we got Zane, we got Louis, we got Liam, we got Niall. Let's go, 1D, Diana.

0: gue ada cerita lagi yang Neve Hotel tentang Diana ini. Tapi gak tahu malam ini kepake atau enggak kru, jadi
1: ya gitu. It's Captain Edo on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
2: How's Your Thursday? 10 menit lagi sebelum masuk ke Cap's Anime Club and all things Japan, J-pop, oke. Coba siswaku nih, Renald, udah lama juga gak dengar suaranya. Renald, dan di IG Cap ada Helen di Bandung dan juga Aisa. Aisa, salam buat Ida si Aries. Aisa, Renald dulu.
3: Malam Cap.
0: Hadir.
3: Wah, sekarang sejak malam balik lagi Cap Eda, jadi wah stay tune lagi di Club Wars.
0: Kenapa ngomong lo ada pause-pausenya gitu, Renald?
3: Kemarin sempat kepeda pagi-pagi, wah, mancung-mancung ke radio-radio lain dulu. Selamat siaran, Cap.
2: Thank you, Ren. Thank you for staying in night flight.
0: Ase, nanti kita kelas anime ikutan gak, se? Jam 9 sampai jam 10, ya?
2: Kapten Wibu Ase.
4: Siapa, Cap? Diana.
0: Hah?
4: Diana, Diana kekasihku.
0: Aduh.
4: Bilang pada orang tuamu, cincin permata yang jeli itu tanda kasih sayang untukmu. Anjay,
0: gua benar. Itu dia, bre. Ada yang tahu lagi itu? Kus plus, bre. Kus plus. Learn your music history malam hari ini.

Obladi, Oblada gitu. Life goes on, crew. Yes. How about 7 menit lagi sebelum masuk ke Caps Anime Club. Siap-siapin ya laporan anime lo, lagi nonton apa atau hal jejepangan apa yang lo lakukan minggu ini, crew. Yang kemarin ke Ava ID, termasuk aku. How was it? Shout out buat Yowasobi underscore Indonesia yang sudah menyapa dengan baiknya. Diana, Dinda deng, ketua kelasnya Yowasobi Indonesia. In the meantime, let's levitate yourself tonight with Dua Lipa. Hey, Dua Lipa minggu ini ultah loh.

Those type of song yang gue enak banget ngeplay di jam 10 malam sih ini. Indecision, Rex, Orange County. Aduh, si Taurus dan Daniel Caesar si Aries. Percaya sama gue, besok Sabtu ini dibawain crew. Percaya sama gue, ini dibawain. Walau hanya snippets, okay? Indecision. In the meantime, siapkan serba-serbi jejebakanmu through a voice notes, dan siap-siap TikTok live. Aku mau coba angle baru, angle dari bird's eye view. Jadi buat yang mau lihat Captain Gojo Satoru, Prambors Radio TikTok live, yes. Cashy with Soft Spot, reminiscing our La La La Fest 2025 tahun lalu. Nonton Cashy. Here it is, The Scorpio Boy. Yes, good. Anime Club.

0: よろしくお願いします。mohon dikawal kru. Cara mainnya jam 9.04 adalah
1: It's Captain Edo on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
2: update, lagi nonton anime apa aja, dan hal jejepangan apa yang kamu lakukan minggu ini. Silahkan voice notes. Oke, ada anak baru kayaknya Akriel namanya. Akriel, kamu harus maju depan kelas dan voice notes. Yes. Selama satu jam ke depan aku akan memutarkan lagu-lagu top anime 2026. Ada 10 lagu. Kita mulai dengan band dari Jepang yang namanya Official Hige Dandism, live at Stadium 2025. Opening wa anime Saint Blue yang bakal ada season 2-nya di Oktober 2026 ini. Yes, buat yang udah ngikutin kisah cinta segitiganya Taki, Hina, Tina-chan. This is it. Dan minggu ini juga vokalis dari Official Hige Dandism yaitu Satoshi ulang tahun di tanggal 19 Agustus. So why not? Let's play Saint Blue. Official Hige Dandism.

0: official Hige Dandism. Opening wa soundtrack anime. Blue Box. It's Caps Anime Club jam 9.07 crew.
1: Gitu dong Akriel maju depan kelas dia. Anak baru kita crew.
0: Yoroshiku Akriel.
2: It's Captain Ida on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: hal jejepangan apa yang lo lakukan minggu ini. Update lagi nonton anime apa. Nanti aku akan bahas anime lagu aku tonton yaitu Smoking Behind the Supermarket with You crew. Oh, slice of life, enak banget nontonnya. After a long day's work, yes. In the meantime, kita pakai Nami's theme from One Piece. Back soundnya, yes. Yoroshiku. Akriel, ini anak baru nih. Maju depan kelas dia. Proud aku tuh, kamu membuka kelas Akriel. Akriel song.
3: Lagi nonton Bleach, tau sendiri plot war kemarin. Habis saja ngelarin OG seriesnya Bleach dengan nge-skip hampir semua filler demi ngejar Bleach tau sendiri plot war.
0: Asli Akriel, cowok cewek sih ini Akriel. Aku safe. Nama kamu adalah Akriel Caps Anime Club Bleach A Thousand Years Blood. Ini bukan lagunya Bleach Thousand Year Blood War Part 4. Lagunya dinyanyikan oleh Juji, J-O-N-O-J-E. Bukan Joji ya, ada Juji, ada Joji. Judul lagunya adalah I Bull. Here it is. Buat yang nonton Bleach Thousand Year Blood War Part 4, here it is. Ha!

Asli Akriel, makasih udah nge-spill bleach. Aku sama sekali belum mencoba masuk ke semesta bleach ya, karena memang season-nya udah banyak banget. Tapi aku kenal bleach tuh dari aku suka main game Fortnite dan suka ada skin-nya bleach yang membuat aku pengen one day aku akan kenalan sama Ichigo Kurosaki, sama Rukia Kuchiki yang aku ngelihat skin-nya aja udah wah ini jagoan gue. Rukia, The Soul Reaper, anggota squad 13 ya kan. Udah, aku baru kenal itu doang tuh. Ichigo sama Rukia. Jadi Akriel, yoroshiku. Selamat datang di Anime Club setiap hari Kamis jam 9 sampai jam 10 malam. Kita update tuh semua anime-anime kesayangan kita. Yosh. Ada Bolu, ada Bachira, ada Ase. Yang ikutan, Ase ngasih video apa? Paling enak voice note. Sekarang kalau video di new hotline tidak bisa, sumimasen. But I'm gonna try, okay? In the meantime, let's carry on. Aku kenalin sama track number 2 out of 10. Cewek Riau, namanya Ran Widya. Kelahiran 20 Oktober 92, Libra, Wind Elemento. Atau dikenal sebagai Rainich. Si cewek pembawa hujan, R-A-I-N-Y-C-H. Menyanyikan Espresso from Sabrina Carpenter. You're gonna love this one right here, crew. Let's go. All the top anime hits. And of course, your love in J-pop culture is here with Caps Anime Club.

0: Night Flight. It's Cavs Anime Club.
1: It's Cap and Edo on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: Anime Club. So spill all of your love to J-pop culture, anime updates, and of course, kalau ada yang mau request lagu Jepangan juga silahkan crew. That one just now is Ray Niche dari Indonesia, dari Riau. What do you know? Okay, back to Nami. Nami, profile picture desktopku. Real crew. Aku pakai Nami di sini, si cewek tamarin, rambut jingga. Dan Nami kemarin abis main ke kokpit ya, si cewek cancer itu, karena Nami kan cancer ya. Main ke kokpit crew, cosplay dia ada di postingan IGS Cap Eda. Leonardo. Ini Yan Leonardo sobat nakamaku kah? Dozo.
2: Hai Cap, kembali lagi di Anime Class.
0: Hai.
2: Sebenarnya pengen cerita bukan anime yang lagi sering tonton
0: belakang
2: ini, tapi lebih ke anime yang pernah gue tonton, yaitu Bungo Stray Dogs.
0: Hai.
2: Ceritanya seru banget dengan plot twist-plotisnya Atsushi dan Dazai.
0: Hai.
2: Sampai sekarang kalau gak salah udah season 5 atau 6.
0: Hai.
2: Terakhir nonton tuh juga benar-benar makin gak berhenti napas gitu nonton. Seru banget. Kalau bisa sempet setelah One Piece ini kelarkanlah Bungo Stray Dogs, karena lagu-lagunya juga menyenangkan, terutama endingnya ya dari Luck Life gitu.
0: Hai.
2: Itu aja sih, thank you Cap.
0: Aku sudah tamat Bungo Stray Dogs. Udah kenal sama Dazai. Kecuali kalau ada season baru ya, which I don't know about. Yang barusan adalah Leo, si Leo 31 Juli. Nakama, sobat nakama One Piece aku, dia ngekawal aku untuk mengarungi planet One Piece crew. Lapor, One Piece aku udah sampai di Arke, The Water 7 Chapter. Baru ketemu Franky di awal-awal, kenal sama keluarga Franky. Jadi after arriving in Water 7, Luffy and the others take in the various things in the city has to offer as they ride Yagaras into the center of the town. Ingat Yagaras, nakama? Kuda laut itu yang tengil, itu dia, Yagaras. Hai, domo arigato, asukun, dozo adalah silahkan.
3: Anime apa atau hal Jepangan apa yang gua tonton minggu ini?
0: Hai,
3: gua lagi nonton Black Torch. Black Torch ini adalah anime baru 2026.
0: Hai.
3: Jadi menceritakan tentang seorang shinobu yang mempunyai keahlian khusus bisa berbicara terhadap binatang yang dari isekai.
0: Hai.
3: Dan dia melawan monster-monster dari isekai, dan akhirnya, sedikit spoiler, dia meninggal. Tapi ada satu kucing shinobu Luna hitam itu.
0: Hai.
3: Akhirnya dia menyerahkan energi kehidupannya terhadap shinobu itu.
0: Hai.
3: Dan dia menjadi satu. Tapi sayangnya anime ini sudah di cut untuk manganya. Jadi cuman ada 19 episode animenya. Dan juga gua lagi dengerin lagu barunya Mion yang dari Jepang berjudul Run Away.
0: Black Torch anime. Opening wa, judulnya adalah Freeze Me Up. Dinyanyikan oleh Mugen Melody. Ini lagunya Asa. So.
4: Wow!
0: Ini baru opening anime begini, crew. Yang nyanyi Sim, correct me if I'm wrong, Sim, S-E-M, anime Black Torch, judul lagunya Freeze Me Up. Aku tipe Pisces yang menilai anime dari lagu openingnya, jadi kalau lagu opening atau endingnya enak, pasti animenya keren. Seperti next track, Yowasobi, kita masuk ke planet Yowasobi, shoutout buat Yowasobi underscore Indonesia, shoutout buat Fatih, buat Fadli, buat Ray, buat Dinda, kemarin ketemu di Alpha ID, di Ice BSD Anime Festival Asia. Duh, baik-baik banget. Aku langsung disapa sama Yowasobi underscore Indonesia. Terus Dinda, Fatih, Fadli, langsung bagi-bagiin gift Ayase Ikura. Terus kita ngevote lagu dan juga album favorit Iwasobi antara 1, 2, 3, 4 yang mana crew. Kalau Admiral Twinda yang album pertama Pink, Iwasobi The Book 1, Captain Ed The Book 4 yang ungu. So here it is. Dari The Book 4, dari campaign game Overwatch, buat yang main Overwatch, ini adalah Iwasobi, pasangan dari Ayase, si Aries producer, dan juga Ikura, si cewek Libra, vokalis, pemimpin Iwasobi, front woman, Iwasobi, Overwatch, judul lagunya Orion, tapi this one is a English version. Trust me, you're gonna fly with this one, crew. Let's

0: Untuk yang voice notes di 0811-607-1022, tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang...
1: Let's vote untuk One OK Rocker. Tadi dikasih tahu sama Rahma Chang, katanya per Oktober One OK Rock akan punya album The Greatest of All Time, Cap. So why not? Kita istirahat dulu, crew. I still see you yang udah nge-voice notes. Bacira, Dedeo, Spacey. Mari kita nge-vote dulu ya. Ada dua lagu OOR to my OOR fam. Karena kemarin ketemu Dinda, dia kayak Cap gitu. Asli men, gue paling demen ketemu community Jejepangan karena baik-baik banget. Asli crew, dikasih semuanya. Fun fact, Easter egg, gift, senyuman, foto-foto. Terus, pokoknya best lah my Proud Yosobi dan juga One OK Rock Fam dan juga semua wibu-wibu Captain Eda Anime's Club. Dan juga buat sinner yang silently listening, my silent listener yang suka Jejepangan, daisuki da yo. I love you. Okay, One OK Rocker, vote 1 kalau kamu mau masuk ke Planeto Detox dari Animation Detox yang diciptakan oleh One OK Rock. 1 kalau mau Plus Matter. Here it is. Duh, kangen ngeplay lagu ini buat kamu. Biasa dengerin ini di matahari. Vote 1. Ichi. Ichi bang. Ichi. 1.

0: Oriuci di TikTok.
1: Udah pasti satu dia. Captain Eda tuh di tangan kiriku ada bracelet One OK Rock. Masa nggak dimasukin di anime club, Moriuchi? Iya, tiap malam. Nih kalau di TikTok bisa lihat bracelet One OK Rock detoxku dan Ava ID ku. Niru dan Jingga at the same time crew. Satu atau dua bulu? Dua. Nih, kalau kamu mau masuk ke planet Rurouni Kenshin, Samurai X, The Legend and Heartache. Dua, crew. Kalau mau nangis malam ini sih, kata gue.

0: Jadi gimana?
1: Ih, ada Danes. Ih, ada Ipul.
0: Bentar coba cek dulu.
1: Ih, banyak nih pemain OOR fan-nya, gak mau Ricci seneng deh. Gitu dong pada muncul ini.
0: Danes?
1: Danes!
2: Dua dong, Cap, dua. Gak mau nangis sih, tapi dua. Cap!
1: Danes!
0: Driver Ipul.
3: One, oke, okay, Roket. Yuk, gas yuk. Bersemangat yuk.
1: Iya. Satu atau dua, Pul. Aduh, emang. Moin, ayo. Bacira.
4: Nih, mari kita galau. Pilih nomor dua.
0: Rahmat Chang. Main di voice notes, main di TikTok. TikTok Moriuchi. Voice notes, Rahmat.
5: Satu lah, meterin dong. Masalah galau-galau.

Mimasen Ramacang, aku mau melihat Danesu nangis-nangis malam hari ini di mobilnya. Danesu! Di paracord aku pakai Sanji, Danesu. Nanti aku kasih tahu kamu kalau kamu live TikTok ya. Ada di paha aku, Sanji. Hardy, kita ke planet Rurouni Kenshin, The Legend and Kaoru. Daisuke, Kaoru! Udah nangis, crew.

0: I miss you, Dedeo. Jangan tidur malam-malam, Dedeo. Gara-gara night flight, yes. Hiro-hiro suhera kong kaiwa. Dedeo, nyanyi warna kerok gak dia tuh?
1: Yana?
2: Dua, please cap. Dua aja, udah.
0: Udah, udah nangis. Beci, kasih beci jantung.
3: Dua.
0: Iya. Oke. Okay. Aku mau share anime yang lagi gue tonton ya. Yaitu Smoking Behind the Supermarket with You. Tapi mau dengar suara Spacey dulu ah. Spacey son.
4: Hai Cap.
1: Hai.
4: Lapor.
1: Ya.
4: One Piece aku belum lanjut. Masih di 300-an.
0: Iya.
4: Tapi sekarang aku lagi memilih anime berjudul Asobi Asobase menjadi teman makan siang aku.
0: Hai.
4: Tapi ya, jujur aku nggak tahu aku bisa merekomendasikan ini atau enggak, karena animenya tuh so weird gitu. Jadi ini tuh kelompok bermain gitu, Cap. Jadi isinya adalah 3 anak sekolahan yang aneh-aneh.
1: Hai.
4: Cewek-cewek 3 orang.
1: Hai.
4: Dan mereka tuh suka main permainan tradisional. Terus mereka jadi bikin klub di sekolahan.
1: Hai.
4: Tapi aneh banget alurnya, jujur. Tapi aku sengikik itu nonton itu. Sekian, bye-bye.
1: Hai.
0: お疲れ様 です. Kalau kata Yamada di supermarket behind smoking supermarket. Nama animenya barusan adalah Asobi Asobase. Lagunya adalah Suripisu. Hanako Olivia Kasumi. Lagunya seperti ini. Spacey. Sumimasen kalau salah ya. Aku langsung nge-search nih. Sold langsung peci. Gampang banget ya. Nge-sold anime ke Captain Eda. Aduh, kalau opening udah kayak gini, dah sold. Kebayang. Tiga cewek, Hanako, Olivia, Kasumi ya. Sankyu. Oke, aku. Crew. Aku akan kenalin kamu sama anime di Netflix yang kami selalu... Aku kan ada pilihan ya, this or that anime. Antara Sparks of Tomorrow di Netflix, yang tentang electricity, atau Smoking Behind the Supermarket with You. Ini adalah lagu openingnya. Just to give you a vibe, anime seperti apa yang aku lagi tonton, oke? Okay?

Anime, Smoking Behind the Supermarket with You. Crunchyroll. Crunchyroll, tentang apa? Ini adalah anime romance comedy slice of life yang surprisingly mature. Ceritanya mengikuti pria yang namanya Sasaki, salaryman umur 45 tahun yang capek dengan rutinitas kerja, kemudian menemukan comfort dari interaksinya dengan kasir supermarket bernama Yamada. Cewek, rambut merah. Kayak Maki di Chainsaw Man. Sasaki kayak Nanami di Jujutsu Kaisen. Tapi lebih socially awkward. Next though, suatu malam, Sasaki bertemu perempuan misterius bernama Tayama. Dan dari sinilah hubungan mereka berkembang lewat obrolan-obrolan kecil setelah hari kerja yang melelahkan. Kenapa wajib nonton? Ini bukan romance yang heboh. It is slow and awkward and natural. Fokusnya justru ke small conversations plus emotional comforts. Vibe-nya cozy banget, cocok buat anime ditonton malam hari. Ini adalah soundtrack-nya dari musisi namanya Zutomayo. Judulnya adalah Ichijiku Kemuri.

So my personal review tentang anime Smoking Behind the Supermarket with You with B Crew. Gak tau kenapa gue enjoy banget nonton anime ini. Satu, gue gak ngerokok sama sekali, Crew. Jadi gue termasuk orang yang kepo. Orang tuh kalau lagi ngerokok ngapain sih? Why do people need a smoke break? Itu pertanyaan gue. Dan, oh ternyata gitu. Untuk sekedar bernafas. Makanya namanya adalah smoke break. Plus kalau di Jepang kan gue demen karena mereka punya area sendiri untuk merokok. Sangat disiplin. Jadi si Sasaki pas mencari area rokok, itu dia muter-muter. Kayak masa gak ada sih? Ternyata ada di belakang supermarket. Tempatnya Yamada. Dan tadi namanya siapa satu lagi? TikTok bisa lihat contekan gue ya. Yamada sama Tayama yang adalah satu orang. Nah ini tipe anime yang kalau lo suka bekerja keras gitu, kalau di kantor lo bos lo tuh ngajakin meeting mulu, yang meetingnya tuh bisa di email, sebenarnya bisa diomongin aja gitu. Ini animenya. Kalau lo suka mendengarkan Night Flights, terus mendengarkan siaran Captain Eda, ketemu sama kru-kru yang random, ini anime buat lo. Jadi gue menemukan dalam satu hari, ternyata enak ya, punya satu teman ngobrol, satu teman orang yang mendengarkan saja. A stranger, lo gak kenal gue kan, Crew? Kita gak pernah ketemu, wey. For some of you, maybe yes. Tapi enak aja gitu, ngumpul, abis kerja, capek-capek, dengerin Cap Eda di Night Flight, gitu. Pengen tahu ada kelas apa malam hari ini. Itu rasanya.

Mungkin gak semua bisa menikmati, but for me, it's a definite watcher. Sold kalau gue. Senang banget gue nonton Smoking Behind the Supermarket with You. Setelah nonton yang dar-dar-dor kayak Korea, The East Palace, terus Agent Kim, ini aduh, simple banget. Ending soundtracknya adalah Imase. Ingat Imase yang pernah nonton Night Dancer? Imase yang satu ini, Imase?

Hai, Imase, nyanyi Night Dance. Ternyata mengisi soundtrack dari Smoking Behind the Supermarket with You. Ini aku kasih spill lagunya ya. Dari Imase. Judulnya adalah Fiction. Here it is, from Smoking Anime.

0: golden hour. Jake, Fuji, Kaze, Caps Anime Club on night flight jam 2144.
1: It's Captain Edo on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: spilling anime, spilling all your love to J-pop culture, and of course aku mau pakai background ini untuk ngedengerin suara-suara kamu crew. Akriel masih join? Akriel, dia bermain anime kalem juga gitu dong. Akriel, anak baru ikutan terus crew. Aku mau ke Bolu dulu. Bolu masih di sini kah? Nah, kalau Bolu udah gak nyaut-nyaut, baru voice notes di play. Bolu-kun, dozo.
2: Hai, Captain Eda.
0: Hai.
2: Konbawa.
0: Hai.
2: Para puborusan radio no radio nightfly o maibang tanoshiku kite imasu. Yoru 8 ji kara yoru 12 ji made suteki na ongaku to tanoshii toku o torukatte kurete hontou ni arigatou gozaimasu.
0: Hontou ni.
2: Soshite kyou wa nihongo no shiken ni gogaku shimashita. Sugoku ureshii desu, alhamdulillah. Captain Eda san ni mo itsumo genki de itte hoshii desu. Kore kara mo suteki na bangumi o suzukete kudasai. Radio Prambors Night Flight desu. Kore kara mo takusan no hito ni ai sareru bangumi ni.
0: So.
2: Na bangumi ni nari shimashou ni. Captain Eda, kore kara mo ganbatte kudasai.
0: Ganbare.
2: Soshite konki wa mo suteki na yojikan o tanoshimi ni shiteimasu. Anime ga One Piece desu. Yoroshiku onegaishimasu.
0: Yoroshiku onegaishimasu. Bolu-kun. Itu dia. Next time kasih translationnya juga ya Bolu, jadi kita bisa belajar bahasa Jepang bersama. Hai, yoroshiku onegaishimasu. Ikimashou. Bachira from Blue Box. Banyak voice notes-nya, kita mulai dari mana Bachira? Dari yang terakhir dulu kali ya. Bachira.
3: Yo, gua boleh request lagu Jepangan kan?
0: Hai.
3: Oke, kalau gitu.
0: Hai.
3: Challenge accepted.
0: Hai.
3: Gua request lagunya Back On yang judulnya Cheer.
0: Hai.
3: Itu adalah soundtrack dari Kamen Rider Gits. Emang bukan dari anime sih. Sekian dan Ikuzo.
0: Back On Cheer. Hai. Yoroshiku. Yang pertama voice notes-nya.
3: Update di Jepangan. Bukan nonton anime sih kalau gua. Gua lagi nonton Project Red Omega Horn. Ya, Project Red itu pengganti dari Super Sentai. Ya, Omega Horn ini ceritanya kayak Pokemon, tapi dia si orangnya yang nangkep monster itu bisa berubah jadi kayak Super Sentai gitu dah.
0: Hai.
3: Hal Jepangan, paling cuman dengerin lagu-lagu Jepang doang.
0: Hai.
3: Atau lagu-lagu Kamen Rider, maybe.
0: Hai.
3: Kalau lu tertarik ya.
0: Hai. Back On, insert the song Kamen Rider Tycoon. Here's a spiller. Let's go. Ikuzo, Bachira.

back on from Kamen Rider Tycoon. Just want to give a shout out to Ado Indonesia. Kemarin aku ke booth-nya Ado 5th anniversary. Ado Crew, ADO nama musisinya yang ngisi soundtrack ke Spy Family Season 2 opening by Ado. Nama lagunya adalah Kura Kura. Lagunya Anya Lloyd dan Yoru Forger dari keluarga Forger. Ado, ikut so Ado dulu malam hari ini. Ado.

0: It's Caps Anime Club. Otsukaresama desu. Terima kasih atas kerja baiknya, crew. This song just goes pretty well with Japanese language, don't you think? Jam 2.54. Mari kita ngumpul ke depan yang belum maju depan kelas. Dozo. Silahkan. Kayaknya tadi ada Dr. Sophie of Anime Ghibli House Moving Castle. Dok Sof.
1: Kapten. Hai. Aku kan kemarin habis High Rock.
0: Hai.
1: Terus habis itu kan nyambung jari.
0: Hai.
1: Terus habis itu kan kerja lagi.
0: Hai.
1: Terus habis itu aku body combat.
0: Hai.
1: Practically tidur cuman
0: Hai.
1: 2 jam
0: Hai.
1: Pagi tadi sama 1 jam di antara operasi. Aku
0: Hai.
1: Zombie mood. Kawal aku Cap menyeberangi planet.
0: Hai.
1: Back to bekas Cap.
0: Hai. Aku kawal dok. Yoroshiku. Terima kasih atas kerja baiknya dok. Ada Muti, anak baru akhirnya maju depan kelas crew. Muti yang juga cinta Rainage sama Haikyuu. Betul seperti itu. Muti, dozo.
2: Hello Caps, my name is Mutiara. I'm from Tangsel. I'm new here. Hello semuanya.
0: Hai.
2: Sebenarnya nggak ada anime yang lagi aku tonton, tapi ada satu anime yang aku tonton terakhir dan itu membekas banget buat aku, yaitu Haikyuu. Padahal aku tuh nggak suka banget sama olahraga volley jujur, tapi pas aku nonton ini tuh kayak amazed banget dan aku lagi bikin jadwal untuk rewatch lagi.
0: Hai.
2: Oh ya, untuk request aku itu ada cover version salah satu YouTuber yang suka cover lagu dan diganti ke bahasa Jepang.
0: Hai.
2: Itu Rainage.
0: Hai.
2: Kan? I'm sorry, Kalhaus. Pronounce-nya susah. Yang say so dari Do Jacket.
0: Hai.
2: Nah ini viral banget Cap waktu baru keluar sampai di notice sama Dojinya sendiri.
0: Hai.
2: Gitu. I hope you heard it. Well, that's enough from me. Enjoy your and stay healthy.
0: Hai, yoroshiku. Rainage Yoasobi sudah Captain at the play. Hey, hey, hey. Besok jangan telat lagi berarti Muti ya. Anime Club dari jam 9 sampai jam 10 malam. Udah pasti ada Yoasobi, udah pasti ada Rainage, udah pasti ada Orok. So, how about a spiller of Rainage? Abis itu kita end the class dengan Frieren atau Spider-Man Crew. Here's Rainage, si cewek Riau Libra. With say so, Ran Widya nama Indonesianya. Nama Jepangnya Rainage, say so. Rainage.

Iya, kalau ngomongin Haikyuu, aku juga suka banget Haikyuu. Jagoanku adalah dari Nekomahai, Kenma Kozume. Si hobi main video game, si pemalas, si introvert dan gampang capek, itu dia. Posisi settler, the brain of Nekoma, Nekomahai. Teman dekatnya Tetsuro Kuro dari Haikyuu The Dumpster Battle. Aku relate banget sama Kenma karena dia juga hobi main game dan ada prinsipnya dia, yaitu ketika game video game itu mau selesai, disitulah player game tuh menangis crew, karena anjir udah mau kelar nih, hidup gue udah mau kelar nih gitu loh. Aku harus hidup lagi keluar kamar untuk bertemu orang-orang manusia-manusia ini. Mending aku main di game selamanya gitu loh crew. Kenma Kozume, Haikyuu. Hai, yoroshiku onegai shimasu. Boleh kita pilih vote 1 atau 2. Malam hari ini mau kita tutup dengan Semesta Frieren atau kita mau ke Spider-Man Brand New Day? Dozo crew. 1, Ichi, vote 1, voice note 1. Frieren by Millet, The Story of Us. Yoroshiku, 1.

Boy kalau ketemu Milet sih kayaknya bakal pingsan ya kru. Kayak kok ada sih cewek se lucu ini gitu. Milet, nama musisinya M-I-L-E-T. Atau kita mau masuk ke semesta Spider-Man Brand New Day. Ada band yang namanya Mrs. Green Apple. Mrs. Green Apple, dia punya lagu Brand New. Ini lagi top 2 streaming di Tokyo. Mrs. Green Apple, Brand New from Spider-Man Brand New Day. Vote 2.

0: 틱톡 있지? 틱톡 있지? 좀 이따 check. Voice notes. 이게 그래서 keren banget ini music fitnya asli crew. Bacira.
1: Satu buat Priyaren Bandung.
0: Satu Bandung Helen Chan.
1: Beauty and the Beast sih. Justin Bieber kayaknya boleh,
0: Cap. Ya ampun, ini maksudnya.
1: Satu, Cap.
0: Satu. Ada Liv. Cowok-cewek ya, Liv.
2: Halo Mas Bagus. Capek banget kayaknya hari ini. Tapi aku juga capek sih. Tapi kalau kita capek dua-duanya, nanti hari kita bete. Nanti kita berantem. Aduh, aku sampai balelo.
0: Gimana, Liv? Ini kayak salah kelas nih. Kaget gue tiba-tiba. Satu ya. Hai, Priyaren. So. Priyaren, Beyond Journeys End Season 2. The Story of Us by Milet. Liv, jangan oleng ya kamu ya. Wah, ini harus dari awal, crew. Bentar, harus dari awal ya. Tarik napas dulu. Each, ni, sang. One, two, three. Milet, The Story of Us.

So this is Captain Ida speaking di jam 10.06. Hello TikTok Live, terima kasih sudah menemani dengan angle baru ya. Si Pisces 3 Maret ini akan membawamu ke bulan malam hari ini. How's your Thursday crew? Di jam 10 ada saatnya night flight. Flight ke 1354 hari ini, minggu ketiga. Selalu ada saatnya untuk recenter yourself. Silahkan. Take a breather. Tarik nafas, buang nafas, and just imagine your Thursday tadi seperti apa. Go ahead. Recenter yourself.

So yes, let's fly to the moon. Buat yang gak kuat, bobo, oke? Buat yang kuat dan lembur sampai malam, silahkan. Meet me at our spot. Izin kawal kamu sampai bulan, crew. It is your captain, Ida City Ses 3 Maret. Let's go.

0: It is a one way chain. Gimana dok, udah sampai belum planet Bekasi dok?
1: Be thy love-nya J-Rabbit Cap.
0: J-Rabbit, be thy love. Di TikTok aku lagi pakai topi, judulnya Thinking Cap. Terus kayak aku nanya, pada tahu gak ini dari semesta film apa? Coba. Pada gak tahu dong, yang tahu Batman. Stranger Things. Dikasih sama Sandy ini topi Thinking Cap. Jam 22.15. I wanna go to another Jesse Barrera called Sparkle. You're gonna love this song, crew. A very good midnight drive song. Happy birthday, Jesse Barrera. Ditunggu. Kayaknya September, Oktober mau ke Jakarta, Indonesia. Correct me if I'm wrong, but manifesting bisa nonton live Jesse Barrera. Let's carry on the flight, crew. Jangan sampai berhenti vibe-nya. Carry on.

0: Gak bisa gini nih, jam 2.26. Kayaknya hubungan kita udah kelewatan deh, crew. Kamu tahu isi kotak aku, my chamber of secrets ya, TikTok. Kamu menang banyak malam hari ini. Don't drop the call, crew. Let's go.
1: It's Captain Ed on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ed postingan terbaru. Go.
0: In the meantime, special buat Sandy and Jeff. Baru aku buka kotak Sandy and Jeff dari flight Cap 800. Sekarang kita udah sampai flight 1354. TikTok menang banyak malam hari ini. Rest Assured by Jeff and not Sandy, but Jesse. Here it is. Ah, kangen banget nonton Jeff Bernard di hari ulang tahunku somewhere in 2023. Ini dia, crew.

Rest assured crew, just now menjemput di Jakarta atau di Bandung somewhere ada pramugari namanya Amanda, si Capricorn. Kayaknya dia lagi dengerin Prambors juga. Amanda, if you hear me, hello. Dia pasti langsung pasang Prambors 102,2 FM atau kalau di Bandung 98,4 FM, yes. Hi Amanda, si Januari 11-15 Capricorn gitu. Looking amazing, seperti Katy Perry crew. Katy Perry Teenage Dream Era dengan mata birunya dan juga bibir pinkishnya. And juga looking great on a, you know, on the way Friday night. So, in the meantime, hold on tight. It's Cap akan mengantar Amanda menuju ke tempat party. Amanda, if you get lost malam hari ini, dipasang juga night flight with Cap. Kalau kata singlet keju boy, it's night flirt. So why not we play tapioca instead? Special buat Amanda yang pastinya malam-malam tidak minum tapioca ya, but I'm a tapioca kind of guy, so here it is crew, check voice notes. Hey, bentar dong, ada pramugariku ini VIP nyanyi dia, bentar dong, Sanders, stop dulu dong. Bentar ya ampun. Ini, nah, turun dikit, itu dia. Let's go Sandy, aduh. Dinyanyiin Sandy di hari Kamis malam, crew. What do you know? In a one, in a two, in a three. Go, Sander.

0: Darling, you're my constant.
1: Itu dia, Sander.
2: It's an unpredictable life.
1: After all these years, Sandy. Duh, gara-gara Mangga Pink kamu. Itu nyanyi barusan yang ngasih gue soju malam hari ini, crew. Sop jus dan buah ya. Amanda, if you're still listening, kayaknya enggak deh. Amanda udah sampai di Taman Kemang kayaknya. Let's play some strawberry soju sebelum kita ke Chamomile. Idih. Masih ada Helen di Bandung kah?

0: enak ya di TikTok tuh manggilnya Nes, Nes, Nes. Nama-nama yang enak dipanggil gitu. Nes, Jess, siapa lagi kru? Lo Sandy kan harus kayak Sandy dua kali gitu. Lo Nes, Jess, Jessie, the Jess. Enak atau Eda juga enak. Da, da, da, da gitu. Atau Cap sebenarnya juga enak. Cap, Cap, Cap, Cap, Cap, Cap gitu kan. Okay, you're better with the lights on, crew. So it is night flight jam 22:49. Gila, terbang sama lo dengan mangga pink malam hari ini, traktiran Sandrawati. Perfect place to end the day.
1: It's Captain Eda on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go.
0: Voice notes sounded so cold. TikTok sounded so yes. Aku butuh lagu yang durasinya lama nih biar kita ke wahana toilet. Any idea? TikTok? Voice notes udah bobo kayaknya. Right on. Let's go to right on. Right on sebelum wahana WC, bre. Right on from the top, Jesse Barrera and Wim.

0: What a song, kissing and cuddling hideout. Mau ke wahana WC dulu kru? Ya, yeah, tumben jam 2.52 gara-gara mangga pink ya. Yeah. Gimana voice notes? Esther Garong, boleh Esther nih, baru pulang dari Kelapa Gading dia. S, kita ke wahana WC dulu di TikTok S. Belum tahu kan kamu apa itu?
1: Aku udah selesai main, sekarang mau pulang. Kamu juga udah mau selesai ya? Bye.
0: Wow, sudah selesai main dia, sudah kutemani main dia. Sultan Garong.
2: Kep, aku mau request lagu boleh gak?
0: Iya. Yeah.
2: Hotel California.
0: Gila. Kita dibukain pintu hotel crew. Hold that thought, Garong. Aku mau ke... Ini pakai kartu throwback, man. Aku mau bawa kamu ke wahana... Wahana WC dulu ya. She was mine dulu, crew. Jam 22.53 udah mau sampai jam 11, bre. Cepet banget nih gara-gara mangga pink di kokpit. Nggak bener nih mangga pink nih. Sandy, tanggung jawab. Eh, ada Victor. Victor Deorna ini, Victor. Victor lagi ngantuk katanya.
3: Malam, Cap. Waduh, baru join lagi nih wahana WC. Siapa ya, Cap, ya? Aduh, gue tanya deh. Nih, bantu kawal juga, Cap. Ngantuk banget nih, OTW. Pulang dari Salemba tadi. Habis kebakaran ada di daerah Salemba.
0: Siap. Habis bakar-bakaran di daerah Salemba, ya. Victor Deornay. Ini kapten udah kasih semua vitamin C gue yang habis nyirup mangga pink, Victor. Mangga pink, mangga pakai strawberry, Victor. Ya. Yeah. Saatnya kita memetik mangga malam-malam, Victor, oke? Okay? Ini pasti tenaga lo dari 20% udah keisi sekarang jadi 120%, tapi hanya berlangsung 15 menit kalau vitamin C, kapten udah vitamin cap. Vitamin C. Cap. Vitamin cap. Yes, Victor. Jadi hati-hati di jalan. Wahana WC adalah ini kelas-kelas di TikTok crew yang ngerti wahana WC. Kemarin pegangannya Batman sama pegangannya Rahma berlangsung sampai 1 menit 12 detik. Malam hari ini kita lihat siapa yang memegang wahana WC, oke? Okay? In the meantime, balik lagi. Victor! Stay with me, Thor. Gue kawal lo sampai ke I love. Bobo Nia, iya. Victor, maafin ya, Thor. Habis nyedot mangga pink, bre. She was mine, let's go. She was mine. Yeah, TikTok crew. Siapa pegangin mama ini, yo?

0: Terima kasih sudah bermain di Wahana WC di TikTok ya. Victor Diorna yang barusan ngantuk dari Salemba langsung bermain dia. Langsung disapa dia di pramugari-pramugari TikTok ya. Langsung jujur katanya, ngantuk hilang Cap. Itu dia Thor, let's go. Ada pramugariku namanya Raika nih. Raika yang mana kru? Raika, kamu tahu aja aku udah mau autopilot, kamu disapa kamu sekarang. Malam hari ini yang pegangin Sisko, terima kasih Sisko. 1 menit 9 detik ya. Raika.
1: Halo Kak Ede, selamat malam.
0: Hai.
1: Aku Raika, aku saat ini lagi pengen dengerin lagu buat nemenin belajar aja sih.
0: Yes, Raika.
1: Aku boleh gak ya request Party For You-nya Charlie XCX?
0: Yes.
1: Thank you.
0: Party For You, Raika, look at you. Call me Kak, please. Jangan panggil aku Kak. Raika, I love you. Selamat belajar. Party For You, Charlie XCX. Special buat kamu. Thank you for, you know, maju depan kelas. Dan request, that is the way we do, crew. Seperti itu caranya. Betul sekali, Raika. Party For You, abis itu aku autopilot dulu, Raika. Nanti aku balik lagi di jam 11:30 atau jam 11:20. Soalnya aku mau belajar juga di TikTok, Raika, oke? Okay? Raika, let's get you this Leo Girl, Charlie XCX, Party For You. Raika, aku akan namain kamu Raika, cewek pelajarku, itu dia. Raika M, cewek pelajar. Raika M, cewek pelajar. Party For You.

Raika, where is my cewek pelajar at? I love your study song. Raika, where is my cewek pelajar at? I love your study song, Raika. I really do. I had loads of great fun dengan TikTok crew dancing in my new cockpit, Raika, with my Sanji blazer dan anting Michaela. Thank you, Raika. Besok main-main lagi ya di Night Flight Cap, Ede. Aku adalah kamu somewhere around far, far galaxy away di tahun 2013, Raika. Aku adalah kamu. Aku malam-malam sambil belajar, sambil ngerjain tugas, entah tugas kuliah, SMA, atau apapun itu. Tapi I need some, you know, accompaniment. Dan disitulah aku pasang radio Prambors 102,2 FM. Ada acara yang dipimpin oleh saat itu penyiarnya Yuda Perdana, namanya Catatan Malam. Dan Prambors Catatan Malam Yuda Perdana menemani aku sampai akhirnya aku berdiri di sini, Raika. So, thank you so much. I had loads of fun dengan Party For You, Charlie XCX. Salam dari Asa. Asa yang akan bermain malam hari ini, crew. So here's the thing, assemble all crew. Kita istirahat dulu kali ya. Istirahat telinga supaya Raika juga bisa bertugas dengan baik. Requestannya Dark Knight dari kemarin. Dark Knight, this one is for you, Dark Knight. Thank you. Udah consistently, I love my crew yang consistent. So malam hari ini, napas dulu crew, take a breather. Here it is, your song for Dark Knight on TikTok. Yang kemarin request Merry Christmas Mr. Lawrence dari Ryuichi Sakamoto. Tarik nafas, Raika. Satu jam lagi sampai bulan, Raika.

0: Night Flight with Captain Era.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang nggak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors

Jadi malam hari ini, izinkan Captain Eda sama my flight attendant that would kindly help me out untuk bercerita tentang satu kejadian yang baru terjadi kemarin, baru dipelajari kemarin di night flights, di mana Cap ngobrol sama flight attendant Diana. Jadi malam hari ini kita akan belajar tentang lore Diana. Need I to remind you, crew? Kalau kamu merasa belum dewasa, silahkan ganti frekuensinya. Tapi kalau kamu mau belajar untuk menjadi dewasa, tetaplah di sini, crew, dan kita bermain.

0: belokin aja ke NS Hotel. Cuddling deh.
1: Betul sayangku, abis ini ya ada Ada, Eda sama Diana yang akan diperankan oleh Aisa. After this.

0: calling Asa.
1: Hello.
2: You write the words.
0: Hello, Asa. Hello, Asa. Can you hear me? Hello, Asa. Asa. Hi.
1: Hello.
0: Hello, Asa.
1: Hello.
0: Yes, hello. Hello, Asa. Asa. Can you hear me?
1: Yeah.
0: Yes, okay.
1: Crystal clear.
0: Crystal clear it is, Asa. Thank you so much for being here with me tonight. Kamu lagi di TikTok juga kah?
1: Aku udah keluar.
0: Okay, bagus. Kamu sudah menerima emailku dari catatan akhir malam, yes?
1: Sudah,
0: betul. Malam hari ini kamu akan memerankan Diana. Mohon bantuannya, Asa. Kamu siap kah?
1: Siap.
0: Siap, oke. Nah, karena ini malam pertama kita, Asa.
1: Yes.
0: Jadi aku harus house briefing dulu, izin ya.
1: Ya, siap.
0: Oke. Jadi biarkan nanti semuanya yang narator ataupun line aku yang baca. Asa cukup baca yang versi line kamu, oke?
1: Okay?
0: Oke. Okay. Okay. You sounded great, girl. Let's do this.
1: Oh my god. Yeah. So nervous, Cap.
0: I know, right? Aku juga nervous. The feeling's mutual, okay? But please do your best, as I will do my best di sini, okay?
1: Okay.
0: Nah, the next question would be, kalau misalnya aku play back sound saat ini, kedengeran nggak di kamu?
1: Enggak,
0: oke, bagus. Kamu biar tidak dengar, kamu cukup untuk baca aja ya. Biar aku yang handle all the sounds, oke?
1: Okay.
0: So, mari kita dalam hitungan 1, 2, 3. Tarik nafas dulu, boleh? 1, 2, 3.
1: Okay.
0: Sekarang, terakhir. Kalau misalnya aku play lagu Joji ini, apakah terdengar di kamu? Bentar, 1, 2, 3. Joji, here it is.
1: Iya.
0: Kedengeran ya? Okay, bagus. Okay. Oh, ternyata gitu, crew. Mixernya begini ternyata. Okay. Sorry, saya ngomong sendiri. Okay, kita akan masuk setelah lagu Joji, Slow Dancing in the Dark ini, just a spoiler. Asa siap ya?
1: Siap, Kak.
0: Asa siap?
1: Siap.
0: Okay. Kedengeran, ini barusan kedengeran. Aku harus pencet sangat jelas, Asa. Super clear, okay. Okay, Joji dulu, baru kita masuk. Standby, Asa.

0: Welcome to NF Hotel with Cap. So here it is, crew. Sebuah cerita tentang Diana dan Eda, YTTA. Kalau kemarin hadir di flight attendant Diana yang bercerita tentang mantannya, well, tonight is your night, crew. Let's hear it together. Ceritanya seperti ini.
1: Hello?
0: Yes, Diana. Sudah siap? Aku akan mulai, yes.
1: Okay.
0: Lampu temaram di kamar 305 NF Hotel Bali melemparkan bayangan panjang yang menari di dinding. Aroma kayu cendana dan sisa hujan sore menyusup melalui celah jendela yang terbuka sedikit, berbaur dengan ketegangan yang nyaris bisa disentuh antara dua insan yang berdiri berhadapan. Eda menyandarkan punggungnya pada pintu yang baru saja tertutup rapat. Matanya yang membawa kedalaman khas Pisces menatap Diana yang adalah Scorpio dengan campuran antara rindu dan luka yang belum sepenuhnya mengering. Kemudian Eda pun berbisik, Aku tidak menyangka kalau kamu benar-benar akan datang, Diana, bisik Eda. Suaranya serak, bergetar di udara yang terasa berat. Diana pun melangkah maju, gaun tipisnya menyapu lantai, menciptakan bunyi gesekan halus. Diana berhenti tepat di depan Eda, cukup dekat, hingga Diana bisa mencium aroma parfum maskulin yang masih sama seperti tahun-tahun lalu.
1: Di radio itu bukan sekedar formalitas, Eda. Aku sungguh-sungguh.
0: Jawab Diana. Mata Diana yang tajam khas Scorpio mengunci tatapan Eda, seakan mencari celah untuk masuk kembali ke dalam hidup pria itu. Eda pun tertawa getir. Sebuah bunyi pendek yang tidak mencapai matanya. Aku dengar kemarin kamu cerita ke Captain Hendra di Night Flirt. Tapi maaf-maafan kamu itu mudah diucapkan lewat gelombang udara, Diana. Tapi di sini, kamu di depan mataku, itu semuanya terasa jauh lebih rumit, Diana. Diana tidak menjawab dengan kata-kata. Namun Diana mengulurkan tangan, ujung jarinya menyentuh rahang Eda dengan gerakan lambat, memicu serangan listrik yang membuat keduanya tersentak. Ketegangan yang telah terbangun selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun meledak dalam satu tarikan nafas. Eda pun menarik pinggang Diana dengan kasar, membungkam bibirnya dalam ciuman yang lapar dan menuntut. Tidak ada kelembutan di sana. Hanya ada rasa haus yang terpendam dan kemarahan yang berubah menjadi gairah. Mereka bergerak bersama menuju tempat tidur, kemudian saling menanggalkan pakaian dengan terburu-buru, seolah kain-kain itu adalah penghalang yang menyiksa. Di atas spray putih yang dingin, panas tubuh, Eda Diana mengambil alih. Sentuhan Eda menjelajahi setiap lekuk tubuh Diana, sementara Diana pun mendesah pelan, membiarkan dirinya tenggelam dalam ritme yang sudah sangat ia kenali. Namun saat gairah mencapai puncaknya, insting dominan Diana pun muncul. Tangan Diana merayap ke belakang kepala Eda. Jemarinya menyusup kuat ke dalam rambut tebal pria itu. Lalu dengan satu sentakan tegas, Diana menjambak rambut Eda, menarik kepalanya ke belakang hingga leher Eda terekspos sepenuhnya. Eda pun mengerang. Bukan bukan karena sakit, melainkan karena stimulasi yang mengirimkan gelombang kenikmatan aneh ke seluruh sarafnya. Kemudian Eda mencengkram spray hingga kusut. Tubuhnya melengkung mengikuti tarikan tangan Diana.
1: Yeah, it's like this.
0: Yes, Diana. Bisik Diana di telinga Eda. Napasnya memburu. Kamar 305 menjadi saksi bisu penyatuan dua jiwa yang rusak. Setiap gerakan adalah dialog tanpa kata. Setiap gesekan kulit adalah upaya untuk saling memaafkan meski mereka tidak tahu bagaimana caranya. Mereka saling membelit, mencari kenyamanan dalam intensitas yang hampir menyakitkan, hingga akhirnya ledakan kenikmatan membawa mereka pada keheningan yang melelahkan.

Kemudian sinar matahari pagi menerobos masuk melalui celah gorden, menyinari debu-debu yang berterbangan di udara. Diana mengerjap, merasakan dingin yang menusuk di sisi tempat tidur yang seharusnya ditempati Eda. Diana pun menoleh. Sisi kanan tempat tidur itu sudah rapi, kosong. Tidak ada surat, tidak ada pesan singkat, hanya aroma samar parfum Eda yang masih tertinggal di bantal. Diana menarik nafas panjang, merasakan kehampaan yang mendadak, yang menghantam dadanya. Diana pun tahu dan sadar kalau satu malam penuh gairah tidak cukup untuk menghapus bekas luka yang dia torehkan di hati Eda dulu. Pengkhianatan yang membuat Eda memilih untuk pergi bahkan sebelum matahari terbit. And that leaves us with a question. My dear NF Hotel clientele, kira-kira apakah yang Diana lakukan yang sangat menyakitkan ke Eda? That is for me to know and for you to find out. End of story. Eda Diana, NF Hotel, kamar 305.

0: Silahkan TikTok crew, emoji bibir di TikTok. Aku mau ngobrol dulu sama castnya malam hari ini, malam pertama kami yang super duper centil. Hello Aisa, can you still hear me Aisa? Aisa, hello.
1: Hey,
0: hi Aisa. Udah boleh lepas dari karakternya Diana, udah boleh menjadi Aisa lagi. Hi Aisa.
1: Why is it so hot in here?
0: I know, right?
1: Oh my gosh.
0: Well, I should know, girl. Room temperature kamu aman kan? Kamu pakai AC kan? Aisa.
1: Yeah.
0: Okay. AC kamu levelnya berapa kak?
1: 17.
0: Aku 18 di sini, but it is so hot indeed, is it?
1: Oh yeah.
0: Oh my god, Aisa.
1: Oh my god, Cap.
0: You are the best, Aisa. I know you can do that. First things first, apa POV kamu pas baca cerita NF Hotel itu? Di TikTok pada ngasih emoji bibir ya. Thank you buat Aisa.
1: Oh, yeah. Wow.
0: How was it?
1: In the story?
0: Iya, yeah, pas kamu pertama kali baca, apa yang kamu, what do you have in mind?
1: This is so, apa ya? So, I mean like the tense kind of like, you know,
0: yes.
1: Hot and it's giving like before you love me, siapa tuh? Jonas Brother.
0: Okay. Vibe kayak gitu ya. Great stuff. Yang kedua adalah kamu kan kemarin ikutan terbang dan tahu kisahnya Diana dan Hendra ya. Jadi real gitu. Nah, kebayang nggak kalau ini ceritanya beneran lagi 50% bener gitu, Aisa. Kebayang nggak sih?
1: Iya lagi karena aku menyaksikan langsung ya.
0: Betul. So thank you for being there. Makanya aku pilih kamu dan aku mau main nih di NF Hotel karena memang ini kisahnya side story-nya Diana lah gitu. Nah, from your point of view as a girl, kira-kira apa sih yang Diana lakukan yang menyakitkan Eda nih? Hingga akhirnya setelah malam penuh gairah mereka, Edanya nge-ghosting gitu. Padahal itu kamar hotelnya dia, kamar hotelnya Eda.
1: Ini di masa lalu atau pada malam itu?
0: Pertanyaan bagus, crew. Di masa lalu atau di masa itu? Okay. Gimana kalau kita ke masa lalu? Kira-kira Diana tuh kenapa sih? Apa sih yang membuat Eda tuh tersakiti gitu oleh Diana?
1: She might be cheated with Eda's best friend.
0: Wow. Ternyata dengan bestie Eda dia bermain ya.
1: Oke, baiklah.
0: Let's leave that to an open ending. Tapi kalau dari Aisa adalah itu. But kamu pernah mengalami hal yang sama kah? Maksudnya cheated on a bestie?
1: Enggak pernah sih.
0: Oke, bagus, jangan ya.
1: Jangan. Jauh-jauh.
0: Oke. Thank you so much, Aisa. I am fluttered. Aku pas dengerin kamu tadi, aduh, just like that tuh kayak mukaku merah banget.
1: Takut.
0: Terus POV aku adalah karena mixer aku ini saat aku gedein volumenya dan kecilin, dia tetap gede. Aku nggak tahu kalau di kamu seperti apa masuknya. Any audio technical atau kamu hanya membacakan tanpa dengar apapun dari tadi? Aku pengen tahu dari
1: kamu. Dengar apa-apa?
0: Kamu dengar apa-apa ya? Oke, kamu cuma dengar suara aku berarti. Bagus. Oke, Aisa, it's such a pleasure to have you in my ears. Thank you so much. Ini week kedua dan kamu sudah bisa bermain loh. Aku proud banget. Please.
1: Oh my god. Thank you, Cap, sudah diajak ke panggung NF Hotel.
0: Parah. Kalau yang waktu Isola kamu tuh udah ada belum ya? Kamis.
1: Belum.
0: Minggu pertama kamu belum ya? Oke.
1: You know what? Aku udah kayak took a sneak peek gitu kayak few days ago.
0: Oh my god, you've been learning some. Centil girl dasar memang Libra. Well, please stay with me sampai Libra season. Abis itu mau kamu ghostingin aku atau mau kamu say hi kapanpun lagi, please stay with me sampai Libra season ya.
1: Oh my gosh, dan gitu dong. Kenapa sangat trust issues? Aku harus melewati berapa lama masa probation?
0: Bagus, ini namanya kepo sama gosip-gosip kapal ya. Jadi Aisa, mumpung I still have you, kita ngobrol dan gosip aja kalau di kapal. Okay. Jadi biasanya ada fase gitu. Aku kemarin juga udah bilang kan, ada fase ngedengerin dan terbang bersama kayak peda. Biasanya gini, kalau awal-awalnya udah berapi-api gitu, kayak setiap hari check in, terus menikmati cerita kita bersama, itu biasanya nanti lama-lama cuman jadi listener, silent listener, cap, aku cuma nonton aja nih, dengerin. Ada fasenya, Aisa, percayalah. Jadi aku sangat menikmati dan nge-capture momen ini, karena ini benar-benar momen kamu comeback setelah terbang sama aku di 2020, pandemi kan, 6 tahun gitu.
1: Dari sebelum 2020 aku udah dengerin.
0: Oh iya, sebelum 2020 ya. Nah ini kan kayak kita intense nih, soalnya karena sebelumnya kita belum pernah mengalami flight yang kayak penyiarnya langsung bisa ngobrol sama kamu kan. Biasanya kan aku ngobrol sama yang lain apa gitu. Nah, ini benar-benar one on one gitu. Nah, itu ada fasenya. Jadi nikmatilah fasenya. And just trust me. Ketika nanti di NF Hotel atau dimanapun kami bermain lagi bersama yang lain, just trust me that I will forever, I mean, save this memory of ours. Okay, Aisa?
1: Yeah. But I'm gonna prove you wrong, Cap.
0: Semua juga bilang gitu, Aisa. But yes, let's see, girl. Let's see. I don't wanna jinx it. Let's see, okay? Let's see. You don't have to prove me anything. You don't have to prove me anything. Just so you know, setiap kamu diem-diem dengerin aku in the future, kalau aku masih siaran dan nemenin kamu, I'd be the happiest to know. Kalau someday gitu, kamu say hi atau voice notes aku lagi, okay? Thank you udah cerita tentang Ida si Aries. Thank you udah selalu nemenin aku di live TikTok. Thank you, kamu sudah selalu nih. Aku tuh sampai kalau misalnya kru yang mainnya bagus ya, aku tuh kayak anjir. Semalam Taufan sama mungkin Rahma Five Sosan, terus Aisa nyaut. Terus aku play lagunya Jazzy yang Leve, Aisa nyaut. Terus produser Dihar itu paling suka Stray Kids. Kamu tadi nyaut Stray Kids. Jadi kayak wah. Aisa is a keeper, man.
1: Hello.
0: Kamu keren banget sih. Gila. Pokoknya kamu udah terbaik lah. Thank you. I'm just giving
1: thank
0: all my
1: you,
0: love
1: Cap.
0: For you. Yes, so while we're at it, sisa 6 menit lagi. Is there any, you know, any questions lagi dari kamu tentang apapun gosip-gosip kapal?
1: Baiknya one day nanti kita gosip langsung aja di kokpit kali ya.
0: Oke, okay. Gonna manifest it tuh. Dia langsung pengen invite.
1: Yay.
0: Langsung ke tiket kokpit. Yes, I'm gonna give you my cockpit ticket. Nanti kapan-kapan kalau kamu udah kenal, kan udah kenal sama Topan, udah kenal sama Mick, udah kenal sama siapa gitu, nanti kamu main-main kesini, oke?
1: Okay?
0: Okay. Aisa, I'm gonna let you go. Have a good night, sleep tight, and don't let the bad bugs bite. Ada, you're welcome, girl. Ada requestan lagu terakhir penutup atau dari aku aja sama crew?
1: Aku boleh request tidak?
0: Boleh sekali, silahkan Aisa.
1: Aku mau request skornya Hon featuring Giselle Espa.
0: Hon sama Giselle Espa, wait a minute, mereka collab gak?
1: Iya, itu lagunya chef's kiss banget, cap buatku sih.
0: Hon sama Giselle Espa, judul lagunya?
1: Hon, Skr. Judulnya Skr.
0: Oh, judulnya Skr, oke. Okay. Oh, kirain Hon, kaget. Hon sama Hon, ya, yeah. Hon, Skr, here it is. Oke, okay. Kirain Hon, kalau Hon kaget sih, ha? Kok gue gak tahu. Yeah. I got you, girl, Skr, dari Hon and Giselle, oke, okay. This will be our song. So thank you so much, Aisa. Mwah, mwah, mwah. I love you, girl.
1: Thank you so much, Cap. I love you so much.
0: Bye, girl. Good night.
1: Good night.
0: Bye. The call has been ended, crew. Diana sudah terkunci di NF Hotel, kamar 305. Selamanya saved. Skr, Hawan, and Giselle Espa.

0: Prambors News. Halo kalau muda, ini waktunya kamu mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh My Pertamina, energi untuk negeri. Abis yang satu ini kalau muda, aku punya kabar dari 108 sekolah Malaysia ditutup sebab asap karhutla Kalimantan dan Indonesia tetap masuk. Jangan kemana-mana. Kalau muda, mau kan weekend makin untung? Makanya buruan nikmati promo istimewa dari My Pertamina ya. Jadi setiap hari Sabtu dan Minggu sampai 30 September 2026, kamu bisa dapat double point tanpa minimum transaksi. Mau isi Pertamax Series, Dex Series, beli atau refill Bright Gas, jajan di Bright Store atau Bright Cafe, beli pelumas Pertamina Enduro dan Fastron, sampai isi daya di SPKLU Pertamina, semuanya bisa dapat bonus double point pakai aplikasi My Pertamina. Dan khusus bulan Agustus ini nih kalau muda, ada lagi yang lebih seru. Mulai 7 sampai 31 Agustus, kamu bisa tukar poin My Pertamina dengan merchandise spesial kemerdekaan. Dan dari 15 sampai 23 Agustus ada promo diskon hingga Rp8.100 untuk Bright Gas di Bright Store dan Klik Indomaret. Jangan lupa juga kumpulin poinnya dan manfaatkan promo-promo My Pertamina selama Agustus. Langsung transaksi pakai My Pertamina dan cek berbagai penawaran menarik lainnya di aplikasinya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lengkapnya cek mypertamina.id atau Instagram @mypertamina. Sekarang kita lanjut ke Prambors News yuk. Jadi kalau muda, kabut asap akibat karhutla di Kalimantan Barat mulai meluas sampai ke Malaysia ya. Dan dampaknya ada 108 sekolah di Sarawak ditutup sementara kalau muda karena kualitas udara yang makin memburuk. Nah, di sejumlah wilayah perbatasan, polusi bahkan sudah masuk kategori sangat tidak sehat, bahkan banyak titik panasnya. Sementara di Indonesia, aktivitas warga masih berjalan di tengah asap tebal dan sejumlah sekolah juga tetap masuk ya dengan mewajibkan siswa memakai masker. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors
1: News. The Dennis on Prambors.
2: Yo. Selamat pagi kaula muda. Dana udah masuk, Dana masuk kok, Dana masuk.
3: Ah,
2: cuma
3: ini dia
2: abis
3: keren.
2: Modul.
4: Selamat pagi kalau
2: selamat pagi, Dana masuk. Dana enggak telat.
3: Dana hari ini pakai baju kuning-kuning, ada nomornya.
4: Aku pengen jadi sofa.
2: Nih, Dana lagi ini jadi pakai Ghost in the Shell number 7.
4: Enggak, bukan Pak, itu Miracle.
2: Oh, sorry.
4: Itu filmnya gabung, Pak.
2: Sorry. Iya.
4: Hari ini aku pakai kostumnya Irfan karena kemarin Ghost in the Shell ada di Netflix, Pak.
2: Keren. Aku nonton di bioskop gak di Netflix ya.
4: Terima kasih Pak Darto.
2: Aku menyumbang tuh dari sekian jutaan itu buat Joko Anwar pindah ke Amerika.
4: Wow. Modal nekat aku nonton dua kali.
2: Keren. I love Danang.
4: Premiernya sama nonton bayar sendiri.
2: Kenny enggak nonton.
3: Keren banget.
2: Doa amat.
4: Kenny dua-duanya enggak, kita enggak akan nonton dia yang MC.
3: Enggak usah juga nonton.
4: Oh, sorry.
2: Kita enggak datang lo siraman.
3: Ah.
4: Mentari menyinari enggak sih, Pak?
2: Siraman mentari menyinari. Nanti lo bikin film kita enggak datang.
3: Aku enggak mau bikin film.
2: Bener ya?
3: Iya.
2: Oh, bener
3: aku
2: nih.
3: Aku mau bikin wow.
2: Wah, crazy gak
3: bisa
2: nih
3: diomongin di sini.
4: Kok bisa sih dia kayak gitu? Enggak kayak gue gitu fokus.
3: Iya, kakak-kakak
4: aja kan. Oh, iya, sorry.
2: Selamat pagi kaula muda. Hari ini kita menemani kaula muda sampai jam 10.
4: Hari ini akan ada hadiah dari aku buat kaula muda.
3: Lu janji mulu kan?
4: Enggak, ini gue bawa. Kok janji mulu? Gue baru ngomong nih hari.
2: Kita gak pernah lihat buktinya ya kan, Ken?
4: Apa yang gak pernah lihat buktinya?
2: Fangkilah. Gak ada bawa-bawa.
4: Kan udah dikirimin
2: okay
4: ke kaula muda.
3: Cakep.
4: Oke, gepeng langsung lagunya.
2: Keren.

0: Hai, kaula muda, saya Pamungkas. Mulai 3 Agustus, kalian akan ditemani kembali dengan Wadia Bala Prambors, yaitu ada Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, dan Eda. Mereka akan mengudara lagi dari pagi sampai malam. Semoga hari-harimu semakin Prambors, Prambors.life.
1: Prambors, mangga lagi.

0: The Dentist di Prambors Radio.
1: Yo. Buat yang nonton live TikTok, ada anak Pak Darto di sini, Mas Juno udah gede banget, tinggi, ganteng, mirip banget sama Bunda Tika.
2: Kok enggak
1: mirip sama gua? Mirip sama Pak Darto juga, mirip. Kan saya ngomong dulu yang enggak ada dulu.
2: Ya, hari ini enggak sekolah masak, jadi daripada dia di rumah bangun siang, gua suruh bangun jam 5 pagi.
1: Magang di Prambors.
2: Ayo ke Prambors gitu.
1: Latihan jadi.
2: Gua suruh ngepel antar dia.
1: Jangan dong. Usah, bukan job desa dia, Pak.
2: Lah iya enggak apa-apa. Apa kayak nyolok-nyolok itu tuh, colok tuh. Jen, colokin lampunya tuh, tolong.
1: Enggak usah. Dekat gua aja. Oh,
0: iya. Ganteng, Pak.
2: Lah iya anak gua, iya, bro. Bagus.
1: Eh, lu jatuhnya tante, enggak usah nanya pikiran lah.
0: Iya lagi aku sempat ngeliat pas kecil main ke itu bapak-bapak gitu. Nah, situ gue udah cici tuh. Jadi iya. Sekarang tante.
1: Tante, ya. Otak lu udah jalan aja bosku. Gak usah berencana bosku. Oke nih kaula muda, cerita apa hari ini kita akan sapa kaula muda dengan pernah nggak kamu suka sama yang lebih muda?
2: Hah? Kok gitu?
1: Enggak gitu.
2: Perasaan kayak gitu.
1: Enggak gitu. Sorry.
0: Gue juga kaget.
2: Berhubung dengan apa namanya nih lu lagi pakai ya Ghost in the Cell number 7 kan?
1: Iya. Bukan lah itu. Tadi miracle.
2: Oke, Ghost in the Cell. Tadi mam gue nonton Operasi Pesta Copet.
1: Eh, udah keluar ya, Pak?
2: Bagus, ini seru. Premier, Galprem.
1: Keren banget Pak Darto.
2: Gue nonton terus gue, wah ini pasti syutingnya ribet nih. Karena dia beneran syuting di ini DWP.
1: Enggak, Mas. Itu di Pesta Pari, Pesta Pora, kok Pesta Pari? Pesta Pora.
2: Di Pesta Pora gitu. Iya. Jadi vibe-nya berasa banget terus copetnya. Tapi yang gue salut Christo best di acting-nya.
1: Mantap ya.
2: Christo Emmanuel, dia akan menjadi the next Slamet Rahardjo.
1: Wih, berat. Tapi katanya Pak, mereka latihan di rumah buat nyopetnya itu memperkuat jari telunjuk dan jari tengah. Gitu dengan cara itu dititipin HP dinaik turunin gini karena nyopet itu ternyata kaula muda adalah dengan jari telunjuk dan jari tengah.
0: Kok ada tutorialnya di radio?
1: Ada
0: Indonesia.
2: Kalau ngajarin orang nyopet sih
1: ya, kan butuh latihan kaula muda. Kamu enggak tiba-tiba kita kasih tahu kamu bisa langsung nyopet.
2: Begini nyopet.
1: Iya.
2: Begini?
1: Nyubit,
2: nyapit. Kayaknya enggak terlalu into film-film Indonesia dia nih.
1: Iya, dia enggak nonton apa-apa.
2: Kita pengen apa film Indonesia terakhir yang mau tonton?
1: Daun di atas bantal lagi.
2: Aduh, buset, enggak. Dia aja enggak tahu itu pasti.
0: Lupa. Wah. Tapi besok aku nonton.
2: Nih anak ke Korea-Koreaan enggak support film Indonesia lu.
0: Enggak, Pak, aku support deh.
2: Apa film Indonesia yang terakhir yang mau tonton?
0: Aku enggak kepikiran sekarang.
1: Film barat ya. Yang terakhir lu tonton apa?
0: Spider-Man. Lumayan kan?
1: Lumayan. Kalau di Indonesia itu kala-kala merah. Iya kan, Pak?
2: Kalau dana film Indonesia terakhir yang lo tonton?
1: Senin Harga Naik.
2: Wis lama juga ya. Habis itu kan udah ada beberapa film lagi.
1: Oh iya, Pak.
2: Iya, Pak.
0: Tapi besok aku nonton ini filmnya Julio. Weh, Tante Sonya. Di mana?
1: Series itu series.
0: Ya, tapi kan besok premier juga.
2: Oh, besok. Premier. Oh, ada series dia. Yeah. Di mana?
0: Di mana ya, Kak?
1: Epicentrum biasanya.
0: Bukan, maksudnya di mana seriesnya?
2: Lah, enggak tahu lu yang punya infonya.
1: Seriesnya biasanya di TV.
0: Nah.
1: Lah iya ditonton di layar gitu. Nah kaula muda ayo kita ngobrol yuk. Kaula muda pernah gak disuka sama yang lebih muda nih?
0: Bukan.
1: Oh bukan itu. Bukan.
2: Kaula muda kamu film Indonesia terakhir apa yang kamu tonton?
1: Nah boleh tuh.
2: Kita pengen tahu nanti kita ngobrol-ngobrol.
0: Yes
3: okay. The Dandies on Prambors. Men's Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adams, Bara Suara, Tensi, Naikila, Lomba Sihir, Reality Club, JKT48 dan Tulus. Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Kaula muda mari rayakan kemerdekaan sambil hunting promo spesial BRI. Ada cashback dan diskon buat makan, ngopi, sampai jalan-jalan. Kopi Kenangan bakal kasih kamu cashback Rp17.000 minimum transaksi Rp45.000 pakai Kris Brimo berlaku 16 sampai 18 Agustus 2026. Mako dan Jeko juga kasih kamu cashback 50% maksimal Rp25.000 minimum transaksi Rp50.000 kalau kamu pakai Kris Brimo setiap tanggal 26 sampai 28. Periodenya sampai 31 Desember 2026. Ada juga Wingstop dengan diskon 50% maksimal Rp50.000 kalau kamu pakai BRI Debit Mastercard, BRI Kartu Kredit, atau Kris Brimo berlaku 13 sampai 19 Agustus. Buat yang mau terbang, Citilink dan Garuda Indonesia kasih diskon hingga Rp810.000 pakai BRI Kartu Kredit. Periode 11 sampai 17 Agustus, khusus Citilink jangan lupa kode MERDEKA. GrabFood dan Grab Dine Out juga kasih diskon Rp81.000 pakai BRI debit atau BRI kartu kredit. Masing-masing berlaku 15 sampai 20 dan 15 sampai 13 Agustus 31 Agustus 2026. Cek promo lengkapnya di bbri.id/promohood81. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Suka bingung mau nongkrong di mana? Atau lagi cari tempat yang enak buat WFC, meeting sampai quality time bareng orang tersayang? Saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner, atau sekedar ngopi cantik? Ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap, mulai dari Indonesian, Asian, Western, coffee, dessert, sampai pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Speciality coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai, atau recharge setelah hari yang panjang. Serunya lagi, di Kotara Signature ada Kids Playground buat yang datang bareng keluarga plus live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Jadi follow Instagram @kotarasignature dan @kotara_ID sekarang juga buat update info terbarunya. Kotara Signature and Kotara Coffee, your go-to spot for every occasion.
4: Ready to join the vibe? Tap in on promo.live now.

0: high school kids.
1: The Dandies di Prambors Radio.
2: Kita lagi nonton. Kita tadi nanya, kaula muda itu nonton film Indonesia terakhir apa? XA agak lain.
3: Kayaknya agak lain lama loh itu.
2: Iya, makanya udah lama. Maksud gue, apakah gairah menonton film Indonesia dia aja kagak nonton nih.
1: Bentar, tapi agak lain gue nonton. Nah, agak lain yang pertama itu kan berapa penontonnya? 10 juta ya?
3: Yang di itu angka emang.
2: Iya,
3: emang udah di darahnya nih.
1: Enggak, bentar dulu. Oh, iya. 10 juta kan?
3: Oke. Okay.
1: Itu gue nonton 7 kali. Berarti gue penyumbang 7 tiket dari 10 ribu.
2: Lo nonton juga 7 kali?
3: Kalau lo bisa nonton agak lain 7 kali.
2: Sementara film-film
3: film Padarto modal nekat tuh kagak nonton.
2: Ghost in the Cell aja lo gak nonton kan lo?
3: Iya.
1: Ya udah pada bikin film lagi deh.
2: Enggak, emang dia anak FOMO aja nih.
3: Ini berapa juta pasti pengen nonton.
1: Sabar. Tuh anaknya bingung.
3: Gak boleh ngambek gitu. Pak Darto gak boleh ngambek gitu di depan Mas Juno.
1: Mas lagi kayak Mas Darto ya.
3: Iya,
1: terus gitu dilihat bapaknya ngapain sih.
2: Gak ada foto. Bro, lo foto gue asik aja. Asik deh. Coba kita lihat lagi. Film terakhir kan banyak. Oh, Tunggu Aku Sukses tuh.
3: Itu film bagus tuh.
2: Tunggu Aku Sukses
1: nanti aku nonton.
3: Pretty Boys belum nonton. Pretty Boys ada di OTT kan Pak? Udah Pak?
1: Pretty Boys aku nonton
2: di OTT tapi di video.
3: Oh, di video.com.
2: Modal Eka 1 dan 2 di Netflix, CIA. Elsa Putri, nonton Gudang Merica.
3: Lucu.
2: Gudang Merica.
3: Gue kalau suruh milih salah satu film Pak Darto, gue Gudang Merica gue.
2: Kenapa?
3: Gue Gudang Merica, lucu banget. Maksud gue kayak Mas Darto bebas sembarang deh. Aduh. Enggak, karena kalau modal nekat satu nih bahasa jujurnya, ada beberapa yang, kan gue nonton premiere ya Pak. Gue sampai nonton lagi, sekali lagi, karena di momen itu gue ketawa, ada jokes yang gue ketawa sendiri. Kayak macan, kayak kasur. Gue balik nih, kasur gue balik nih. Jadi rusak. Enggak, dia ketawa, cuma gue, gue gitu. Maksud gue karena gue ngerti.
1: Oh,
3: karena kan gue ngerti jokesnya Pak Darto gitu. Iya, jadi gue jujur Gudang Merica cakep banget Pak.
2: Nanti 2027 The Dandies bikin movie nih.
1: Yeah,
2: Kenny ikut main.
3: Lah dia jangan nonton.
1: Astrada,
2: iya lo aja.
3: Astrada. Astrada. Kok lu jadi ngambil job orang? Kenapa lu jadi Astrada? Mentang-mentang lu produser.
2: Dandies the movie.
3: Keren. Yes.
2: Ceritanya kira-kira tentang apa nih? Kalau kita bertiga main.
3: Film. Jadi ceritanya nih kita bikin, kalau saran gue, art movie Pak. Jadi kita cuma nyorot semen lagi diaduk. Wah. Terus ntar keluar logo The Dandies.
2: Aneh tuh.
3: Abis. Iya enggak? Artinya apa? Filosofinya pembangunan Pak. Pembangunan karakter atau character building atau building of character.
1: Ini ada voice note okay. Dari KPI.
2: KPI.
1: Coba kita dengar.
4: Halo The Dandies.
3: Halo.
4: Dan Kak Kenny. Untuk film Indonesia yang terakhir gue tonton yaitu adalah Ghost in the Cell.
2: Wih.
4: Seru banget sih. Thank you ya.
3: Terima kasih ya, tadi jalan
2: sampai. Oh itu doang, oke. Dandies the movie, The Dandies the movie. Wah dua ya, ada. Anda mau mulai yang kata The Dandies the movie. Dua tuh kayaknya tuh. Benar, 2027 kita bikin film.
1: Ayo, let's go gas.
3: Yang main jadi lu, Kak Abimana, yang jadi gue Jeffrey Nicole.
2: Nah, terus kita ngapain?
3: Ya kita sutradara. Kan Kenny Astrada tadi katanya.
2: Oh gitu, jadi kita orang produksi. Bukan talent.

0: Mona nih, Aisyah, terus sama
1: Aisyah siapa?
0: Salah satu member
1: Baila.
2: Baila.
0: Oh, Mbak Ila.
1: Bukan MBA Ila, bukan. Bukan dulu bos kita di net, bukan.
0: Masih muda-muda kok dipanggil Mbak Ila.
1: Baila.
0: Keren nih Baila, Esther
1: sama Cindy.
0: Sama Frankie.
2: Gak ada Cindy.
0: Gak ada Cindy.
1: Tadi kata lu ada bontot.
2: Syaz.
0: Syaz.
2: Kristi.
0: Syaz itu Aisyah namanya.
1: Oh gitu.
0: Aisyah.
2: Kalau Kristi?
0: Kristi tuh.
1: Udah Kristi.
0: Eh, kalau dengar lagunya Nona kan jadi pengen party kan?
2: Iya.
0: Kita gimana kalau pemerintah kota tuh bisa biayain satu malam di mana kita bisa party tanpa pusing mikirin anak di rumah?
2: Gak sih aku. Aku kan enggak punya anak ya tapi. Gimana? Iya.
1: Kalau Pak Darto dengarnya harusnya pertanyaan buat pada kalau misalnya Pemkot bikin party, dadain party gitu.
0: Pemkot kan pemerintah kota kan tempat party semua di kota.
1: Oh gitu, oh, Pak Darto. Terus apalagi sih Pak Darto? Kemana aja Pak Darto?
0: Ada 1001 Millennium, dulu stadium.
1: Iya itu dia. Dari Pak Darto kalau masuk ke situ tuh sehari doa cuma beberapa jam doang kan ya Pak Darto? Ya?
0: Cuma lewat doang.
1: Oh cuma lewat doang. Maksudnya harinya yang lewat. Iya,
0: apa Ken?
2: Apa?
0: Tadi lu mau ngomong apa?
2: Enggak jadi.
0: Wah dia skip.
1: Enggak, dia pengen melindungi citra dirinya Pak. Barusan dia selama.
2: Ya udah nanti kita kayak nanti kita kasih tahu infonya ya.
0: Info apa?
2: Info itu kalau misalnya
1: ada pemerintah kota yang
2: mau biayain pesta lu. Iya gak sih gitu?
3: Tanpa pusing mikirin anak di rumah.
0: Oh, jadi lo kayak mau ke DWP tapi aduh anak gue gimana ya gitu.
1: Oh, kayak daycare gitu.
0: Iya.
1: Oke, keren banget.
0: Ya. Ada nih pemerintah kota mana ya? Kita lihat setelah yang satu ini.
4: Dengerin Prambos ya. Ah, ribet. Dennis kembali lagi. Lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
5: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat cangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Busamling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
6: Dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
7: Eh, gue mau tanya dong.
8: Hah, gue lagi buru-buru nih.
7: Ya elah, sebentar doang. Penting ini.
8: Ya udah deh, mau nanya apa sih?
7: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
8: Emang boleh selengkap itu?
7: Buruan, kasih tahu.
8: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional, dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada, berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
7: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi, daftarnya kemana ya?
8: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
7: Mantap. Makasih infonya ya.
8: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
9: Internet masih sering bermasalah. Komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu, coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, internet solution provider di 031-547-3838.
3: Halo kaula muda, ini Rida Gings. Yes, Prambors mangkal lagi. Seneng banget denger radio ini dengan para wadiabalanya yang kembali siaran. Walaupun banyak yang tua-tua juga ya, kayak Darto, Danang. Ada Raffi, Eda, Genus, Julio, Kenny, dan lain-lain. Ya, semoga mengudara terus dengerin Prambors di prambors.live.
10: Prambors mangkal lagi.

0: gimana sih Ken kalau misalnya kita mau party-party gitu tapi harus mikirin anak, gimana caranya sih Ken?
1: Tenang. Karena ini Wali Kota Zohran Mamdani memperkenalkan Parents Night Out. Wow. Itu adalah pengasuhan anak gratis yang dikelola oleh NYC Parks.
0: Oh, harus di Amerika berarti. Di New York. Oh,
2: New York. NYC Senayan nih Pak ya.
0: New York Cafe. Gila, tahun berapa itu?
1: Oh my God.
0: Itu sudah digusur.
1: Aduh, Ma. Nah, ini ditujukan untuk anak 16-13 tahun pada malam hari pukul 4-8 malam. Lah, gak malam-malam banget juga dong.
0: Ya lumayan, itu jam-jam nonton bioskop.
1: Iya sih, tapi di Indonesia
0: ngedate,
1: tuh
0: bisa ngedate.
1: Di Indonesia tuh udah mulai kayak party-party mulai jam 5 sampai jam 8.
0: Asik,
1: above 30, bro.
0: Gila. Okay, Kenny tuh kayaknya tuh party.
1: Yo, enggak ada kak di party.
0: Oke, okay, Kenny tuh Y-nya party.
1: Iya, yeah, bro. Yo.
0: Woo, Nora.
1: Malu deh sebelah Mas Juno. Fasilitas untuk anak mencakup makan malam gratis serta beragam aktivitas seperti olahraga, seni dan kerajinan hingga eksplorasi alam. Malam-malam eksplorasi alam.
2: Alam ya? Goib ini.
0: Dunia lain.
2: Iya, diajarin klinik. Oke, ini Insidious nih gitu.
0: Pulang-pulang anaknya bisa ngeliat.
1: Nah, ini tuh adalah agenda kota ya untuk menekan biaya hidup sekaligus memberikan kembali waktu luang bagi para orang tua di New York. Karena kan mungkin di sana ini mahal ya, apa namanya, daycare gitu.
0: Daycare mahal, terus apa tuh yang buat yang biasanya ngasih orang buat
2: tip-tip.
0: Nah, ini ya.
2: Mate.
0: Bukan ya, apa sih? Suruh apa? Kayak misalnya buat anak-anak seumuran 18-19 gitu yang suruh jagain anak lo.
2: Iya, PRT pulang pergi kan tuh, Pak?
0: Bukan.
2: Babysitter. PRTPP itu.
0: PRTPP. PRTPP, oke.
2: Okay. Babysitter juga mahal. Oh, ini berarti si Mas Zohran ini memperhatikan sekali ya kebutuhan ini ya. Sekitarnya gitu. Bagus juga nih Mas Zohran nih.
1: Bagus.
2: Tapi kalau misalnya ngomongin party ya.
0: Lihat dulu nih mau
2: kemana. Enggak, gue bener mau cerita.
0: Mau kemana nih?
2: Waktu ke acara expo yang seluruh dunia ikut yang di Jepang, Pak. Nah, booth-nya Amerika itu kan jam 6 party.
1: Oh iya.
2: Yang lainnya kan ada musik daerah, nampilin apa. Jam 6 booth Amerika party.
1: Yo.
2: Habis jam 6 sampai jam 8, jam 9-nya booth Belanda party.
1: Yo. Masih buat Indonesia masih kejar setoran ya?
2: Enggak, udah selesai. Kalau buat Indonesia udah selesai. Udah tinggal pamerannya.
0: Jam 5 tank langsung beres-beres tuh kalau buat Indonesia.

0: Dendis di Brambors Radio. Sekarang waktunya untuk Kocrot Ketret.
1: Yes.
2: Apa?
0: Temanya adalah drakor, drama Korea.
2: Wah, ini.
3: Danang nih ya. Ini kocrot bukan sih?
2: Ini kocrot, Pak.
3: Ini kocrot.
2: Ya. Ini karena kocrotnya kebanyakan asupan berita, Pak. Udah mulai kayak harus detox sosial media dia, Pak. Ini.
3: Jangan main drakor-drakor di depan Kenny.
2: Apa tuh?
3: Kenny tuh Korea abis.
0: Yes.
2: Tapi bukan drakor itu ternyata, Pak, yang kocrot maksud. Ada drakor.
0: Apa itu?
2: Yuk, Kenny jangan dengerin.
0: Enggak dong, harus aku dengerin.
2: Oh iya.
0: Sikat. Drakor.
4: Cerut, cerut. Apa kabar, cerut? Ada update apa nih? Update.
0: Gua kemarin seharian sejujurnya gua nangis.
4: Kenapa?
0: Sedih
4: karena
0: gua nonton drakor. Aduh, sedih pokoknya gua. Kayak kok bisa ya kayak gitu ya? Kok tega gitu, cerut? Kok jahat gitu? Kok kayak ih, pokoknya gue nggak kebayang deh kalau misalnya gue yang ada di posisi mereka tuh.
4: Drakor tuh emang keren kalau bikin cerita tuh benar-benar elaborat dan kayak bikin kita berasa sedihnya gitu kan.
0: Kok elaborat? Emang kita terelaborasi. Dan emang kita nggak perlu ngerasain, pura-pura ngerasain, enggak, kita pasti kena dampaknya.
4: Aduh. Apa nih drakor apa nih?
0: Derita rakyat karena koruptor.
4: Waduh.
0: Drakor.
4: Emang itu dramanya kayak drama drakor sih. Drakor, derita rakyat karena koruptor. Asik deh.

0: Dengerin Prambos, dengerin Prambos, dengerin Prambos ya. Ah, ribet. The Dennis kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang nggak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
1: berikan. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Kaula muda, sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live, karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
5: The Dandies on Prambors.

0: vibes right here on Prime Wars.
1: Halo kaum muda, selamat hari Jumat dan selamat mendengarkan Prambors News yang abis ini aku kasih ya. Yang pertama ada anak di Papua, buru burung cendrawasih yang diduga untuk dijual. Dan yang kedua, OIKN dapat anggaran 6,7 triliun rupiah di RAPBN 2027. Selengkapnya cuma di Prambors News. Ini kabar benar-benar bikin hatiku miris, di mana ada unggahan akun Facebook Putra Wagia Wagia Sumbo yang bikin publik ini prihatin juga kalau muda. Di mana dalam unggahan tersebut terlihat seorang pemuda yang diduga menembak beberapa burung, termasuk cendrawasih Papua yang merupakan satwa dilindungi. Nah, burung-burung ini diduga akan diperjualbelikan. Padahal seperti yang kita tahu ya, cendrawasih ini adalah salah satu kekayaan hayati Papua yang harus dijaga dan kalau bisa tetap hidup aja, bebas di habitatnya. Belum ada kabar lagi mengenai pemuda ini kalau muda, tapi kalau ada update, langsung diharap update ya. Pemerintah kaum muda sekarang menyiapkan 6,7 triliun rupiah buat otorita IKN di RAPBN 2027 dan angka ini naik dari anggaran 2026 yang sebesar 6,26 triliun rupiah. Nah, dari total itu sekitar 6,1 triliun bakal dipakai buat pengembangan kawasan strategis IKN, sementara 592 miliar rupiah untuk dukungan manajemen. Jadi FYI, pembangunan IKN sendiri ini bakal terus dilanjutkan termasuk pengembangan ekosistem pemerintah dan fasilitas legislatif serta yudikatif yang ditargetkan selesai di tahun 2028. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors
2: News. Bro lagi enggak nih? Dendis.
3: Yo, masuk ke jam 7 The Dendis. Masih ada menemani kaulah muda
4: yang sedang berjuang melawan rasa malasnya di akhir pekan ini. Kamu ingin buru-buru jam 5, tenang saja itu tidak akan terjadi.
5: Kita juga mau shout out buat Hans Lango nih, instruktur pilateli kita.
4: Pilates,
5: Pak. Pilates kita nih.
4: Pilates. Iya
5: nih, asoy deh.
3: Aku sih suka banget sama kelasnya Kak Hans.
5: Pedas. Dendis Day Out edisi Pilates.
4: Pak. Oh, banyak nih acaranya. Mendingan digabung aja, Pak. Ada Pilates, ada party, terus ada...
3: Nah, ini. Makanya bikinnya di tempat gue.
5: Yang spin class itu ya?
3: Iya, spin class sama si... Ini Kak Hans itu kita ngajarin di tempat yang sama.
5: Oh gitu?
3: Iya, di daerah Blok M.
5: Gas kata gue. Jadi hari itu kita sepedaan, atau spin class, terus pilates. Nah, kita nyediain ambulans 18.
4: Ambulannya juga ambulan genjot ya kalau udah. beca bentuknya beca.
3: Ayolah, gas. Ini Mas Darto kalau misalnya setiap jam, ini gue udah perhatiin jam 7, dia ada ide-ide baru.
5: Kreatif, jam-jam kreatif.
4: Namanya juga kreatif director, bro. Jangan ragu, jangan bimbang.
5: Yok.
3: Di jam ini kita bakal ngomongin
5: tentang Lalala Fest.
3: Yes.
5: Lo mau ke Lalala Fest kan?
3: Boleh banget.
5: Kenny udah dapat belum nih? Jadi kemarin Kenny itu menyebar undangan. Siapa yang mau gua ajak?
3: Yes.
5: Nemenin gua
4: ngedate
5: di Lalala Fest. Lalala Fest Sabtu ini, Sabtu weekend ini. Cowok usia 30-40 max, suka musik. Rekening minimal 1M.
3: Wah, betul. Gak ada itu ditulis
4: sama saya. Tolong okay. Ken harus wangi Ken.
3: Iya sih bener ya.
5: Tiket VIP dari gua katanya.
4: Tiket dari Kenny.
5: Ini anak berani juga ya.
4: Keren lu
5: Ken. Gua pengen tahu siapa yang lu ajak. Karena this is the last day sebelum Lalala Fest kan.
4: Betul ya. Harus foto ya, foto selfie.
5: Kita kasih tahu ya fotonya kayak gimana ya Ken.
3: Iya. Ini udah ada satu yang kayaknya gue akan pergi sama dia.
5: Serius,
3: soalnya dari semua yang gimana? Apa namanya? Bentar, lupa namanya.
5: Ya Allah.
3: Ntar gue cari. Pokoknya intinya dari semua cowok yang DM ataupun balas di komen.
5: Keren Ken. Kok dia kok ngomong casual banget sih nah?
4: Iya. Keren dia, bangga gue.
3: Aja bro.
4: Asik.
3: Dit tempat umum gini mah udah biasa.
4: Mantap Pak Darto.
5: Kacau ajaran gue nih.
4: Ilmunya Pak Darto.
3: Di tempat yang tersembunyi itu baru bahaya.
4: Ilmunya Pak Darto nyandak nih bro.
5: Gila nyandak. Bahasa baru tuh.
3: Ya udah ntar gue kasih tau kalau mau dan. Kalau mau voice note silakan 0811.
5: Apa yang mau di voice note?
3: Makanya.
5: Kan kita denger doang.
3: 607. Pertanyaannya apa sih?
5: 1-0-2-2. Gak ada pertanyaan, kita pengen tahu aja.
4: Menyambut weekend dan Lalala Fest.